0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikto, menyatakan kesiapan penuh seluruh secara dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
1: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
3: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
5: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Menyaksikan gimana terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di TSM 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
5: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Irmawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
8: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman ancaman militer, ya. Kalau yang militer kita ada musuh utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan, ya. Tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Nah inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
7: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adi Atama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
10: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
9: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
11: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
9: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
13: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu jemaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jamaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
14: Ya, seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah.

0: jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Imam Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji Embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
2: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diperangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Suparlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
1: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
2: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Suparlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
3: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Rahadi.

0: betul.
1: Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
0: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Olahraganya terbaik, pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza.
2: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persisolo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Program Pesta Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya akan kami hadirkan untuk Anda siaran langsung ibadah minggu dari Gereja GMII Nazaret Cabang Jemaat Jerora, Jalan Jerora 2 Aksaya, Kecamatan Sintang.

kita perlu berdoa sekali minggu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiamu Tuhan dengan peribadatan kami pada pagi hari ini. Karena kami Tuhan, depan kami minta kami mengikuti kita firman Tuhan, sampaikan oleh guru sekolah minggu. Tuhan berkati mereka, biarlah guru sekolah minggu Tuhan juga kau berkali hikmah dalam sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Serahkan anak-anak kami serta tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan masuk dalam satu juta sejenak. Kita merenungkan berapa banyaknya perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Bayangannya indah

Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk dalam pertemuan salam kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian mengatakan sungguh.

kebaktian ini biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Nah, pembimbing bagi kita hari ini teramat ayatnya yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikian nafsu dan kita bersama dengan segenap orang percaya, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Mari masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali.

saudara Apri. Ibadah Minggu Cabang Jerora 2, Minggu 24 Mei 2026, jam 7.30 hingga selesai, pengkhotbah Bapak Daud Neno, Liturgos Septiani, Singer Ibu Lilis, Ibu Lita, Ibu Amoy Trigoretti. Musik Bapak Desli Samenel, Warta dan Doa Ibu Mawar, penerima tamu keluarga Fajar, kolektan Ibu Santi atau Ibu Agus, multimedia Lina, kemudian sekolah minggu Rina dan Devi, kemudian musik di sekolah minggu oleh Fendi. Ibadah minggu di cabang Pengkadan nanti dilayani oleh saudara Ino. Selanjutnya ibadah di cabang Laja, cabang Sabang Laja, akan dilayani pengkhotbah Pendeta Supadi. Selanjutnya ibadah rumah tangga di Nasaret, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, waktu jam 6.30 hingga selesai, bertempat di keluarga Bapak Fajar, Gang Sentul. Pengkhotbah Bapak Daud Neno, pemimpin pujian Ibu Noni. Selanjutnya ibadah rumah tangga di Jerora, Rabu tanggal 20 Mei 2026, pukul 6.30 hingga selesai, bertempat di keluarga Bapak Agus atau Ibu Santi. Pengkhotbah Bapak Daud Neno, pemimpin pujian Saudari Onen Grace Neno. Selanjutnya PKP dan PKL minggu ini digabung dengan ibadah KRT di Sabang Laja. Jadi hari Kamis tanggal 21 Mei jam 5 atau setengah 6 hingga selesai, bertempat di keluarga Bapak Sigi, pengkhotbah Pendeta Supadi dan pemimpin pujian Ibu Lutiana. Jadi tidak dilakukan di gereja, tapi dilakukan di Sabang Laja dengan program satu bulan sekali ada ibadah keluarga bergabung dengan mereka di Sabang Laja. Sebagaimana biasa, persiapan pelayanan dilakukan pada setiap hari Sabtu jam 4 sore. Kepada semua saudara-saudara yang namanya diumumkan untuk melayani, wajib hadir bersama untuk berdoa bersama, dan juga membersihkan ruangan, menata ruangan, latihan bersama di gereja hari Sabtu jam 4 sore. Demikian warta kita hari ini, dan mari kita masuk dalam bagian berikutnya, yaitu pokok doa. Yang pertama kita naikkan doa syukur kepada Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan bagi kita, menyertai dan memberkati setiap anak-anak kita, keluarga, pekerjaan dan seterusnya. Kemudian bersyukur untuk pelayanan sepanjang minggu yang boleh kita lakukan. Selanjutnya doa syafaat. Nanti pada doa ucapan syukur ini kita naikkan bersama-sama. Doa syafaat nanti kita akan bagi. Bagian A didoakan oleh bapak-bapak, bagian B oleh ibu-ibu, dan bagian C oleh pemuda-pemudi. Ya, saya ulangi, bagian A oleh bapak-bapak, bagian B oleh ibu-ibu, bagian C oleh pemuda-pemudi. Saya memberikan kesempatan kepada bapak, ibu, dan saudara-saudara jika ada pokok doa yang perlu disampaikan, biar kita doakan bersama. Persilahkan. Baik, kita terus berdoa untuk Pak Pendeta Jeffrey Silitonga, kesehatan beliau dan istri dalam jangkauan pelayanan yang cukup luas, supaya Tuhan memulihkan keadaannya lebih baik. Demikian juga Pak Pendeta Niko, Pak Pendeta Niko Bejai dan Pendeta Niklas Beslar, suami istri, perlu kita doakan bersama. Baik, jika tidak ada lagi, maka
kita semua akan menaikkan pokok-pokok doa ini. Mari kita ambil sikap berdoa sambil menaikkan pujian. Mampirlah dengar doaku, Yesus Penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.

0: Mari merendahkan hati dan kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kasih karunia Tuhan yang berkelimpahan di sepanjang kehidupan kami. Penyertaanmu, kasih karuniamu yang kami rasakan membuat kami ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi studi anak-anak kami, bagi pekerjaan kami sebagai orang tua, kesehatan kami yang Tuhan karuniakan begitu sempurna, dan Tuhan memelihara rumah tangga kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bersyukur untuk pelayanan sepanjang minggu yang boleh kami hadiri, kami lakukan bersama, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk iman jemaat supaya Tuhan terus pelihara iman yang bertumbuh, iman yang menghadapi berbagai goncangan dari dunia ini. Iman yang kuat untuk menentang semua tipu muslihat iblis. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Immanuel Semenel, keluarga Pendeta Supadi, keluarga Pak Jeffrey Edward dan Nenek Maria. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, memberkati. Biarlah kasih karunia Tuhan terus memberkati keluarga-keluarga yang Tuhan kasihi ini. Kami juga terus berdoa untuk jemaat, orang-orang tua kami, Bapak Immanuel Semenel. Juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Sandi, Bapak Simon Bandi dan juga Ibu Nenek Maria. Juga Tuhan berkati Nenek Kania, juga Tuhan berkati dalam usia lanjut. Tuhan memelihara kesehatan mereka, bahkan sukacita sorga mengalir memenuhi hidup mereka. Dan biarlah kesetiaan mereka menjadi berkat berkelimpahan, teladan iman yang luar biasa memberkati anak cucu, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan gereja Jerora 2 yang kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan menggerakkan setiap hati untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan ini dan ikut mengambil andil dalam pembangunan ini dengan memberikan hidupnya, dengan memberikan harta untuk pekerjaan Tuhan ini dapat dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan sejak semula untuk Tuhan dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, Tuhan memberkati mereka. Berdoa untuk Pendeta Niko, hambamu, Tuhan memulihkannya, pelayanan-pelayanan, dukungan doa, terapis yang dilakukan, Tuhan memberkati. Dan juga kami berdoa untuk Pendeta Niklas Beslar bersama Ibu, Tuhan berkati mereka dalam pelayanan yang ada di Sepulut. Tuhan memberkati kesehatannya dan penuhkan mereka dengan hikmat Allah sehingga mereka melayani sepenuhnya dalam kemuliaan Tuhan. Kami juga terus mendukung Pendeta Jeffrey Silitonga dan Ibu, kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan sedang bekerja dengan caramu yang penuh dengan keajaiban itu untuk menghadirkan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, pendengar setia RRI dimanapun mereka berada. Hari ini kami percaya mereka diberkati oleh Tuhan dan hidup mereka semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, persekutuan kami Tuhan pelihara, sehingga kami terus hidup dalam kerendahan hati, saling mengasihi, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan dalam kebersamaan kami. Dan Tuhan ada di hidup kami sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Allah Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami merendahkan hati dan menaikkan doa bersama seperti yang Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Baik, pada saat ini kita akan masuk dalam ruang saksian. Saya percaya kita di sini mungkin ada yang menyampaikan kesaksian melalui berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita, dan kita mau membaginya dengan melalui kesaksian. Saya persilahkan pada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada. Mungkin Pak Danggar ada.
2: Ini Pak, biar RRI dengar Pak.
3: Ya, salam ibu bapak. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya, saya sangat senang, sangat bersyukur saya ada di tengah-tengah ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Iya, setelah kurang lebih ya 24 tahun ya saya meninggalkan Sintang, ya kami berangkat ke Ambon. Nah, kembali boleh datang ke Sintang lagi dan juga bersama-sama beribadah di tempat ini. Ya, mungkin seperti yang tadi Bapak Daud sampaikan, ya kalau Bapak Daud kita berteman baik dulu, Bapak Im kita dulu sering melayani kemerpak sama-sama di tempat Bapak Im. Bapak Jepri mungkin dulu masih sekolah waktu ya kita apa ya kita ya kita kenal dulu begitu ya. Ya tapi Bapak Jepri ini juga seringkali saya dengar karena kalau tidak salah juga anggota dari Sinode. Ya jadi kebetulan saya juga 3 periode menjadi majelis jemaat baru di Januari kemarin. Ya mengakhiri masa tugasnya seperti itu. Memang masih ditawarkan tapi karena saya ingat mau menenangkan apalah, mengkosongkan pikiran dulu karena ya cukup ya apa ya cukup mumet gitu ya ibu bapak. Ya jadi saya mengalaskan kesaksian saya dulu dengan satu firman Tuhan. Ya dari 1 Korintus 2:9 ya, yang berbunyi demikian ibu bapak. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah jadi ibu bapak, mungkin banyak yang bisa saya saksikan tetapi ya nanti terlalu panjang ya, jadi singkat saja. Ya saya tidak pernah berpikir, berencana, tidak pernah ada di pikiran saya akan ke Ambon. Ya, tapi seperti itulah perjalanan kehidupan itu Tuhan bawa. Ya, sehingga kami boleh ya menetap di Ambon. Ya, dulu sesudah saya kuliah itu pinginnya itu merantaunya ke dulu Irian ya, namanya masih Irian, sekarang Papua. Pinginnya ke situ. Ya, tapi Tuhan ya tidak berkehendak seperti itu. Dulu masih pakai surat-surat. Nama saya dulu bikin surat ke abang saya yang sudah duluan di sini. Adikmu minta memerantau ke Irian gitu kan. Lalu abang saya dari sini balas, oh jangan diizinkan mama. Nah, saya dengar harga kebutuhan di sana susah. Jadi jangan diizinkan. Nah, lalu mama saya waktu itu tunjukkan ini surat dari abangmu. Kamu tidak boleh ke sana. Nah, akhirnya saya tulis surat ke, dulu kan masih surat-surat ibu bapak ya. Saya tulis surat ke abang saya di sini, udah duluan di Sintang ini. Kalau ada yang kenal, dapat ya siahaan. Ya, nah saya tulis, bang kalau abang tidak izinkan saya ke sana ya berarti saya ke situ. Oh ya udah, datang saja. Itulah dulu ceritanya datang sini. Udah pikir nanti akan menetap di sini, tapi ya dulu ya apa? Istri saya juga datang sini dari Ambon. Ya kita berteman. Tahun 97 dia datang, 99 kita menikah. Lalu 2001 ya mama mertua sakit, dibawa berobat ke Jakarta, kita dari sini ke sana. Ya waktu itu kita ada apa? Masih dari wartel ya. Telepon ada kakak laki-laki dari istri saya. Ya di sana Waktu itu kerusuhan di Ambon, ya, kerusuhan. Jadi dia dosen, suami istri dosen. Karena perkuliahan tidak aktif waktu itu, mereka mencoba melamar di LSM-LSM yang dari luar negeri, ya kan? Nah, jadi melamar di sana kebetulan kakak ipar ini, ya, kalau di Ambon bilang kakak ya, kalau di sini abang, ya gitu ya. Kalau di sini laki-laki abang, perempuan kakak. Tapi kalau di sana semua kakak, laki-laki perempuan semua kakak. Jadi kakak laki-laki ini, ya mereka di situ jadi bos-bos lah di situ di LSM itu. Karena kebetulan memang mereka suami istri S2 S3-nya itu lulusan dari Inggris waktu itu. Jadi pas ya artinya orang-orang bule yang datang situ, ya komunikasinya itu langsung bos-bos lah. Itu yang waktu itu meminta kita untuk balik ke sana. Udah kalau kalian masih di swasta di situ, datang ke sini saja. Nah kebetulan waktu itu di tahun 2002 Ibu Bapak, kami dimutasikan dari SMP Immanuel, dimutasikan ke Ketapang. Nah ini saya pikir ya sudahlah, ini kita tidak usah ke Ketapang lagi, ini kita ikuti saja permintaan dari kakak ipar nih. Ya udah kita berangkat. Nah jadi kita memang tidak beritahu ke yayasan lagi waktu itu. Makanya ketika kita di Jakarta masih dihubungi oleh Bapak Niko Gading, telepon ke abang saya. Lalu abang saya beritahu, ada telepon. Akhirnya saya telepon ke Ketapang, ke Bapak Niko Gading waktu itu. Bapak Niko Gading bilang, ya kami tunggu. Aduh minta maaf Pak, kami rencana seperti ini. Ya sudahlah kalau seperti itu. Nah, tapi nanti kalau setengah tahun lagi atau 6 bulan lagi mau datang sini kami masih terima. Ya, okelah terima kasih Pak gitu kan. Nah, kami ke Ambon. Ya, di Ambon itulah ya luar biasa Ibu Bapak pertolongan Tuhan untuk kami. Ya. Mungkin kami ditetapkan untuk ada di sana. Ya. Dari Ambon itu kebetulan waktu itu ada penerimaan ada di semua kabupaten, tapi lebih banyak waktu itu di Kabupaten Maluku Tengah. Kami berangkat ke sana, penerimaan waktu itu masih guru kontrak Ibu Bapak. Ya kami tes, langsung lulus dua-dua dengan istri. Ya, nah kemudian pada tahun itu juga belum penempatan itu udah langsung ada penerimaan PNS lagi. Ya, istri tes, langsung lulus lagi dia. Saya waktu itu tidak bisa lagi karena umur udah lewat Ibu Bapak. Ya, kan batas 35, waktu itu udah lewat 35 tahun. Ya, akhirnya kami ikut guru kontrak dulu karena memang walaupun istri udah lulus PNS, waktu itu belum langsung penempatan. Mungkin ada 1 tahun kah baru penempatan, seperti itu Ibu Bapak ya. Lalu di tahun 2005 itu ada penerimaan lagi karena saya sudah mungkin guru kontrak, itu tidak dipersoalkan umur lagi. Bisa ikut tes, langsung lulus lagi. Ya, padahal artinya kalau mau ikut waktu itu kami tidak punya uang. Tapi ya itulah pertolongan Tuhan. Ya, 3 waktu itu yang diterima, termasuk saya sendiri, begitu juga waktu istri. 3 saja yang terima dari waktu itu dia bahasa Inggris, dia langsung masuk. Begitu juga saya kebetulan matematika, langsung lulus ya. Seperti itu, yaitu pertolongan Tuhan Ibu Bapak. Jadi memang dari awal-awal kami di sana itu juga saya lihat pertolongan Tuhan itu udah luar biasa. Ya, luar biasa. Untuk mungkin itu tanda-tandanya kami ada di sana begitu mau menetap di situ, ya. Tahun 2004 Ibu Bapak. Itu yang juga sangat berkesan, ya. 2004 ada UKG, mungkin kalau yang guru tahu itu UKG, uji kompetensi guru, ya. Nah, waktu itu saya tidak ada persiapan apa-apa. Hanya wakil kepala sekolah kami datang ke kelas, saya lagi mengajar, datang, panggil Bapak Dam, ini, ya saya keluar, apa Ibu, ini Pak.

dikasih ongkos 50.000 itu Bapak. Waktu itu udah senang sekali dengan 50.000 itu, karena di kami guru kontrak itu waktu itu gaji hanya 460 satu bulan, itu juga 3 bulan baru bayar. Jadi lumayan menderita waktu itu. Ya. Jadi kasih 50.000, udah senang nih. Tapi enggak sampai satu bulan sesudah itu saya dipanggil ke dinas lagi. Ya, untuk mengikuti TOT ke Jogja. Nah, TOT trainer of trainer, artinya dilatih untuk menjadi pelatih. Ternyata si Maluku itu Ibu Bapak, saya pun nilai guru matematikanya nilai paling tinggi si Malukunya. Jadi dipanggil gitu kan. Jadi luar biasa. Padahal itu yang tadi saya bilang, ini saya tidak pernah berpikir. Saya tidak pernah membayangkan seperti itu. Ya. Lalu di tahun 2015 juga Ibu Bapak, ya,

biasa apa ya, bergurau-gurau dengan saya, dekat dengan saya. Lalu saya pergi, ternyata saya ditunjuk untuk PLH waktu itu. Saya bilang, Pak, saya ini kan masih banyak yang lebih senior dari saya, kenapa saya? Ya, waktu itu ibu bapak saya masih golongan 3B, padahal minimal 3C untuk jadi kepala sekolah, itu kan regulasinya. Nah, saya bilang itu banyak itu, karena waktu itu teman-teman itu sudah banyak yang 4A. Ya, udah, gak apa-apa, ini hanya satu bulan saja, tunggu ada yang definitif. Lalu saya

0: akan tidak bisa tanda tangan ijazah. Nah, akhirnya berproses, jadilah dijadikan level T karena belum bisa definitif. Kan masih golongan 3B tadi. Nah, itu 2016. Nah, 2019 baru definitif. Seperti itu sampai kemarin itu pensiun. Ya, dari pensiun 1 April kemarin Ibu Bapak. Makanya saya bisa datang ke sini. Iya. Nah, sampai sekarang juga belum ada serah terima kepala sekolah kepada kepala sekolah yang baru. Karena mungkin ada yang berebut gitu ya. Sehingga belum diputuskan siapa. Nah, saya bilang kalau begitu saya ke dinas, kalau seperti itu Pak, saya kan udah pensiun. Kalau tidak ada kebijakan dari dinas atau dari bupati, ya sudah, saya PLH-kan satu guru saya berangkat. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi saya sendiri yang PLH-kan guru saya untuk menjadi kepala sekolah, saya jalan. Iya, jadi sampai sekarang belum ada serah terima. Iya, Bapak. Nah, ini yang luar biasa. Saya sudah saya pensiun, saya berpikir ini saya ke Sintang dulu. Karena memang abang saya sakit, mungkin kalau yang kenal. Ya, dulunya itu katanya apa halusinasi, ya itu khawatirnya luar biasa, akhirnya dikasih obat penyenang, jadi sekarang seolah-olah pikun. Ya, jadi kalau kita ngobrol begini baik-baik, fisiknya baik, tapi apa yang kita bicarakan nih sebentar lagi sudah lupa gitu-gitu. Ya, jadi saya juga sebenarnya pingin berjalan-jalan, ya, ke tempat teman-teman yang pernah kenal, tapi karena abang saya ini tidak bisa, karena ya artinya saya datang ke sini temani dia, ya seperti itu pagi-pagi kita jalan, begitu juga sore, jadi tidak ada waktu untuk berjalan mengunjungi teman-teman yang saya kenal Ibu Bapak. Jadi mohon maaf nanti ya kalau tidak bisa bertemu, ya jangan apa ya istilahnya, itu sombong atau bagaimana, bukan, tapi memang karena tidak ada waktu Ibu Bapak, ya. Karena saya mau memberikan waktu saya untuk abang saya itu dulu, karena jangan-jangan dia nanti dipanggil Tuhan dan bisa ketemu lagi, ya seperti itu. Jadi rencana saya hari Jumat malam sudah pulang, mungkin dari Pontianak, Sabtu sudah terbang, seperti itu Ibu Bapak. Ya, jadi sekali lagi, ya, itu adalah kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Mungkin masing-masing kita pasti mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, Ibu Bapak. Ya, jadi sekali lagi terima kasih, ya, untuk sambutannya yang luar biasa, Ibu Bapak. Nanti saya akan sampaikan, ya, salam dari Ibu Bapak ke jemaat yang ada di sana. Kalau jemaat kami namanya GMI Kana Masohi. Iya, Kabupaten Maluku Tengah. Persisnya itu ada di Pulau Seram itu, Ibu Bapak. Iya. Jadi kalau lihat peta ada Pulau Ambon, itu di situ provinsinya, tapi kami dari Ambon itu ke tempat kami masih pakai kapal cepat 2 jam lagi. Iya, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya saksikan Ibu Bapak, ya kiranya apa yang kita sampaikan bisa, apa yang saya sampaikan bisa jadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Iya.
1: Terima kasih Pak Damker atas kesaksiannya yang memberkati kami. Saat ini doa saya tutup untuk kita. Kita mau bermasmur bagi Tuhan.

kita buka Mazmur di Mazmur 143. Mazmur 143 kita naikkan ayat 1 sampai dengan 12. Mazmur 143 ayat 1 sampai dengan ke-12. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan Mazmur ini secara bersama-sama agar didengar oleh penyanyi. Saya berdoa bacakan perikopnya bagi kita. Doa minta pertolongan dan pengajaran. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencapakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku terpegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu dan memikirkan perbuatan tanganmu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan, sudah habis semangatku, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab padamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kau tempuh, sebab padamulah aku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah yang Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku dan tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Akan untuk kembali. Kita akan naikkan pujian. Saat ini kita mengatakan Allah sumber kuatku. Tepuk tangan tengah ke pujian ini. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau.

Hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya. Namun

Baik, pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita dan untuk menaikkan doa penyembahan kita, dan juga kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan disampaikan oleh hambanya. Kita mau katakan, kita mau buka hati kita untuk jamahannya, berserah penuh di hadiratnya. Kita mau katakan, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.

bersama-sama kenaikan oleh penyembatan Tuhan dengan bersuara. Terima kasih Tuhan, biarlah kami membuka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu Tuhan. Biarlah Kau melawat hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk naungan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bersyukur karena Kau tidak pernah meninggalkan kami sedikitpun Tuhan. Bersyukur untuk setiap waktu yang ada Tuhan. Bersyukur Tuhan karena setiap waktunya Tuhan Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Rohmu yang hidup

0: Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebagaimana pujian kami Tuhan, ambil alih hidup kami saat ini Tuhan. Kami mohon Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kami, dalam hati kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat masih berdiri. Kita akan membaca bagian firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab sebagaimana telah ditentukan oleh Sinode. Kita akan membuka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-15. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 sampai yang ke-15. Kalau sudah dapat, mari kita bacakan bersama-sama. Ayat yang ke-7, 1-3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menghisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihatnya. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang telah diterima daripadaku. Terima kasih, silakan duduk. Salam Bapak Ibu sekalian. Penuh sukacita hari ini kita bisa beribadah di tempat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan membahas tema yang diberikan Sinode kepada kita, Roh Kudus dan Kehidupan Baru. Roh Kudus dan Kehidupan Baru, ini tema dari Sinode. Jadi seluruh gereja GMI dimanapun berada akan membahas tema ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 16 tadi, ayat 7 sampai yang ke-15. Nah, sebelum lebih jauh, saya akan mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian melihat apa yang kita baca tadi ayat per ayat supaya kita bisa memahami makna daripada yang kita baca. Di sini, di dalam perikopnya itu pekerjaan penghibur ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia mati, sebelum dia disalibkan. Jadi ini disampaikannya terlebih dahulu sebelum itu. Nah, apa yang disampaikannya pada ayat 7 dikatakan Yesus memberitahukan tentang kembalinya dia ke surga. Ketika dia kembali di surga, lalu dia mengutus Roh Penghibur kepada murid-muridnya. Ini yang ke-7. Ke-8 sampai yang ke-11 di sana dikatakan pekerjaan Roh Penghibur itu. Tadi dia mengirim Roh Penghibur, lalu apa pekerjaan Roh Penghibur itu? Di sini pada pasal 16 ayat 38 dikatakan menginsapkan dunia akan, yang pertama akan dosa, berikutnya akan kebenaran, berikutnya akan penghakiman. Nah, dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, ada tiga hal ini yang akan disampaikan oleh penghibur itu. Kemudian yang ke ayat yang ke-12 berkata, mengatakan bahwa banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, namun kamu belum dapat menanggungnya. Kenapa belum dapat menanggungnya? Karena setelah ini akan ada peristiwa-peristiwa yang mengguncang hati para murid-murid ini, yaitu penangkapan Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus, sampai penguburan Tuhan Yesus. Itu akan mengguncang mereka. Ketika dia mau menyampaikan hal yang banyak, hal-hal yang mengguncang ini biasanya akan menyebabkan depresi, menyebabkan tekanan sehingga lupa apa yang telah disampaikan. Oleh sebab itu Yesus juga mengatakan seperti itu, dan Roh Kudus belum turun. Kemudian ayat yang ke-13 dikatakan, tugas roh kebenaran yaitu memimpin kepada kebenaran, memberitakan hal-hal yang akan datang. Itu adalah tugas daripada roh kebenaran yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-13, kemudian ayat yang ke-14, roh itu akan memuliakan Yesus, yaitu roh kebenaran. Di sini ayat 14, roh itu akan memuliakan Yesus. Kemudian ayat yang ke-15 dikatakan bahwa kesatuan antara Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Nah, ini makna Tritunggal sebenarnya. Di sini jelas dikatakan segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab aku berkata, ia yaitu Roh Kudus itu atau roh kebenaran itu akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya, diterima oleh Roh itu daripadanya. Artinya apa? Di sini jelas Bapa dan Yesus satu dan Roh Kudus juga satu. Sehingga apa yang diberitakan oleh Roh Kudus ini adalah hasil daripada penggabungan ini, Tritunggal ini. Nah, kalau membahas Tritunggal itu panjang ceritanya. Sekarang kita akan masuk ke dalam tema sinode Roh Kudus dan kehidupan baru. Yang pertama kita harus tahu dulu siapa Roh Kudus atau apa Roh Kudus itu. Ini yang mau saya ajak kita untuk melihat bersama-sama untuk mengetahui siapa Roh Kudus dan apa Roh Kudus itu. Nah, Alkitab menjawab tentang dirinya sendiri. Di sini dikatakan Roh Kudus yang pertama adalah Roh Allah atau napas Allah. Ini akan kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-33 ayat yang ke-4 berkata, Roh Allah telah membuat aku dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Artinya apa? Roh Kudus itu adalah Roh Allah atau napas Allah sendiri. Dia adalah napas Allah, maka dia berada di dalam Allah itu sendiri, yaitu roh yang memberi kehidupan atau sumber kehidupan bagi semuanya. Kemudian apa itu Roh Kudus? Roh yang keluar dari Bapa. Roh Kudus yaitu roh yang keluar dari Bapa. Kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Di sini dikatakan, jika penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Artinya Roh Kudus itu roh yang ada di dalam Bapa, yang merupakan napas Bapa, yang keluar dari Bapa. Ini perlu kita pahami dulu. Kemudian, bukan hanya itu, Roh Kudus adalah roh yang di dalam Allah itu sendiri, yang berada di dalam Allah itu sendiri. Bapak Ibu, kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada yang orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain daripada roh Allah. Nah, artinya apa? Roh Allah itu mengetahui semuanya tentang Allah. Bapak Ibu, yang paling mengetahui saya tentang saya adalah roh saya. Ya. Karena Roh Kudus ini berada di dalam Allah, karena roh saya berada di dalam saya, maka dia akan tahu tentang saya, siapa saya, bagaimana saya, karena saya hidup oleh karena roh saya. Dan roh itu, Roh Kudus itu adalah roh yang berada di dalam diri Allah. Sehingga apa yang ada di dalam diri Allah, Roh Kudus itu tahu semuanya. Kemudian yang berikutnya, Allah menciptakan melalui firman dan nafas Allah yang menghidupkan. Kita bisa melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-33. Mazmur pasal 33 ayat yang ke-6 dikatakan, oleh firman Tuhan langit bumi telah dijadikan, dan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Bahkan di dalam kitab Kejadian dikatakan, setelah membentuk manusia, dia mengembuskan nafas kehidupan, yaitu roh kehidupan itu dalam kita semua, dalam manusia itu. Dan roh itulah yang ada kepada kita sampai pada hari ini. Nah, kemudian apa itu Roh Kudus tadi? Adalah roh yang kekal. Berikutnya adalah roh yang kekal. Bisa kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke Kita lihat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Oleh roh yang kekal, Allah bersifat kekal, Roh Kudus itu kekal. Karena itu satu kesatuan yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, hari ini kita bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh Allah itu sendiri yang diutus ketika dia naik, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Kalau aku tidak pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Maka Yesus akan pergi dan dia akan mengutus penghibur. Yang dimaksud dengan penghibur ayat yang ketujuh itu adalah Roh Kudus itu. Nah, ini yang perlu kita pahami supaya tidak salah, siapa penghibur itu. Karena akan banyak penafsiran penghibur itu ini. Tetapi di sini dikatakan bahwa penghibur itu adalah Roh Kudus. Penghibur itu, Roh Kudus itu bertugas menginsapkan kita. Pasal 8. Kalau ia datang akan menginsapkan dunia akan dosa. Apa dosa yang diinsapkannya? Kita bisa baca di sini pasal yang ke-9. Pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 akan dosa. Dosa apa? Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tetap tidak percaya kepada Yesus, maka itu adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Nah, kalau masih tetap tidak mau percaya kepada Yesus, berarti kita di dalam ancaman maut, ancaman dalam hukuman yang kekal. Di sini Yesus mengatakan roh penghibur itu akan menginsapkan kita. Tentang apa? Tidak percaya kepada Yesus. Jadi hati-hati, kalau kita sudah mendengar firman ini masih mengeraskan hati kita, masih tetap kita tidak percaya kepada Yesus, maka sudah menanti kita hukuman yang kekal itu. Karena itu adalah dosa. Dan dosa tidak akan bisa berada di sorga. Bagaimana supaya selamat? Kan itu pertanyaannya. Bagaimana supaya saya bisa masuk ke dalam hidup yang kekal? Maka kita harus menerima Yesus dengan memberi diri kita dibaptis. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal yang kedua Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38. Nah, 38 dan sampai 39. Ini adalah yang harus kita lakukan supaya kita selamat. 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Jadi janji keselamatan ini ketika kita bertobat, ini disampaikan ketika Petrus berkhotbah sampai kepada apa di sana dikatakan, anak-anakmu dan orang yang masih jauh, bahkan sampai kepada kita hari ini. Itulah masih jauhnya itu. Keturunan yang belum diketahui generasi keberapa, kesanalah janji ini disampaikan. Petrus berkhotbah demikian, bertobatlah. Ketika kita tidak percaya kepada Yesus, itu adalah dosa. Untuk lepas dari dosa, kita harus bertobat. Bagaimana cara bertobat? Kita harus memberi diri kita dibaptis di dalam nama Yesus. Kemudian, setelah menerima Yesus, tentu ada perubahan-perubahan di dalam diri kita. Yang pertama, kita akan menjadi anak-anak Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka akan ada proses dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan menjadi anak-anak Allah. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Di dalam nama siapa? Nama Yesus. Kan senang kita kalau menjadi anak Allah. Berarti kita kalau anak Allah satu rumah dengan Allah. Ya kan? Anak saya satu rumah dengan saya. Saya juga dulu satu rumah dengan orang tua saya. Ketika kita satu rumah dengan Allah, tentu akan banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita satu rumah dengan Allah, maka kita akan dibentuk di sana. Meskipun kita sebagai anak kadang-kadang melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, tetapi karena kita satu rumah, maka Bapa kita akan menegur kita, maka Bapa kita akan membimbing kita supaya kita berada pada jalur yang benar. Ya. Pak Daud punya anak ada 4 orang, Pak Desli ada 2 orang. Anak-anak itu kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang. Tetapi Pak Daud atau kita semua tidak ingin anak-anak itu keluar dari jalur karena masih satu rumah dengan kita. Oleh sebab itu kita membimbing anak-anak kita supaya mereka berada pada jalur. Kadang-kadang mungkin agak sedikit keras ya, diomelin, dijewer telinganya. Mungkin kalau zaman-zaman dulu mungkin ikat pinggang atau rotan yang kena di kaki. Itu semua karena apa? Karena kasih Allah, kasih kita kepada anak-anak kita. Demikian juga kita, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Artinya apa? Kita di dalam bimbingan Allah. Kemudian kita adalah orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa membaca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Anak-anak Allah. Ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita menjadi orang-orang pembawa damai. Kita akan disebut berbahagia. Saya yakin pada hari ini kita semua berbahagia di hari ini. Kita sudah tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka kita akan membawa damai. Makanya sebagai orang Kristen, kalau di gereja itu jangan muram mukanya. Karena kalau muram di gereja, keluar nanti seram mukanya. Jadi kalau hari ini kita orang-orang Kristen harus berbahagia. Senyum Bapak Ibu ya, lihat kiri kanan, senyum dulu. Yang di rumah biarkanlah. Ada persoalan, menjadi orang Kristen tetap ada persoalan. Menjadi orang Kristen tetap ada beban. Menjadi orang Kristen tetap hidup di dalam dunia ini. Tentu ada banyak pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Tetapi bedanya, kita memiliki pengharapan. Bedanya, kita sebagai anak-anak Allah, maka kita akan dididik oleh Allah itu sendiri. Berikutnya, ketika kita bertobat, akan menerima baptisan Roh Kudus. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ketika kita bertobat, maka kita akan dibaptis dengan Roh Kudus. Luar biasa. Bagaimana kita tahu? Firman Tuhan mengatakan, hanya oleh Roh Kudus kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengaku dengan mulut kita, dalam hati kita, dan dengan mulut kita, kita mengaku itu. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu dan Saudara sekalian mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan berkata Yesus adalah Juru Selamat, maka itu adalah karena kita telah menerima baptisan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak sanggup mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Roh Kudus ini, maka kita telah dibaptis oleh Roh Kudus, kita bisa mengaku seperti itu. Kemudian berikutnya, peribadatan yang kita maksud, yang kita lakukan, yang kita adakan setiap saat adalah untuk menghidupi diri kita. Kita beribadah seperti ini, kita beribadah keluarga, kita beribadah di mana saja adalah untuk menghidupi kita dengan firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan ketika dalam Amanat Agung, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka di dalam komunitas-komunitas kita seperti ini, kita bisa menerima pengajaran itu. Pengajaran itu akan menghidupi diri kita, menghidupi roh kita. Nah, kemudian hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Kita akan melihat di dalam Galatia pasal yang kelima, itu nas pembimbing kita tadi. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 24 sampai 25. Di sana dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Luar biasa. Artinya apa? Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kita akan dipimpin oleh Roh Kudus itu. Namun kadang-kadang atau banyak kali kita tidak mendengarkan suara Roh Kudus. Kita melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang mungkin mengecewakan Bapa kita. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, karena kita adalah anak-anak Allah, Bapa itu akan terus membimbing kita, akan terus memimpin atau mengarahkan hidup kita supaya kita menjadi lebih baik. Kemudian pemberitaan Injil yang kita dengar hari ini, yang kita dengar setiap saat, itu mencakup tentang kelahiran Yesus, pengajaran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan dan kenaikan Yesus, dan pencurahan Roh Kudus. Itulah inti dari berita Injil yang sebenarnya. Injil itu artinya kabar baik. Injil itu artinya kabar baik. Jadi sambil bercanda, saya kadang-kadang kalau gurau dengan Pak Daud, gimana kabar Pak? Injil. Karena Injil itu kabar baik. Jadi kalau ditanya nanti, gimana kabar Pak Desli? Jawabnya, Injil gitu. Kabar baik gitu. Jadi, seperti itu kira-kira. Injil itu kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang bagaimana Kristus telah lahir, kemudian tentang pengajaran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, bahkan kenaikan Yesus ke surga. Ini bukan cerita dongeng Bapak Ibu. Orang kami Dayak cerita tentang Sebayan, tapi ditanya pernah ke Sebayan, enggak tahu, enggak pernah ke Sebayan. Ya, banyak dia cerita tentang Sebayan, rupa-rupanya di Sebayan itu ada juga nebang-nebas, katanya ada buma, matilah kalau kayak gitu. Udah di bumi ini kita capek-capek beladang, datang ke Sebayan lagi, beladang lagi, enggak lah saya mau Sebayan kalau kayak gitu. Karena apa? Karena hanya dengar, hanya cerita-cerita dari orang. Itu dongeng Bapak Ibu. Atau cerita-cerita hanya sebatas itu pengetahuannya. Contoh gampang begini. Saya belum pernah pergi ke Korea Selatan. Kemudian ada orang mungkin punya kenalan atau pernah dengar cerita-cerita tentang Korea. Dia bercerita, wah di Korea Selatan ini begini-begini. Ini bangunannya, gedungnya, teknologinya, pendidikannya luar biasa. Kata orang yang belum pernah pergi ke Korea. Lalu ada datang orang dari Korea, cerita kepada kita, oh di Korea itu begini-begini. Dan saatnya dia pulang lagi ke Korea. Mana yang lebih bisa dipercaya? Cerita orang atau memang orang Korea itu sendiri yang nyampai kepada kita? Ya, tentu orang Korea itu sendiri yang nyampai kepada kita, kita akan percaya. Demikianlah Yesus datang dari surga, yaitu firman Allah yang menjadi manusia, mengajar manusia, menebus dosa manusia, naik ke surga. Yang datang dari surga, cerita tentang surga, tentu lebih bisa dipercaya daripada orang yang hanya kira-kira surga itu seperti apa. Kan begitu. Kira-kira surga itu ya begini. Tenang. Orang Farisi mengatakan, bertanya kepada Yesus, ini ada satu orang menikah, kemudian meninggal suaminya. Kan di dalam tradisi Yahudi, yang menikah itu, maka saudara laki-laki daripada suaminya itu menikahinnya. Ini sudah menikah sampai 7 kali. Lalu orang Farisi, orang Saduki ini bertanya kepada Yesus, di surga nanti siapa yang menjadi suami ibu ini? Kan begitu, karena sudah 7 suaminya. Apa jawab Tuhan Yesus? Kamu sesat. Di surga tidak ada kawin mawin. Nah, ini yang benar. Nah, kenapa? Karena Yesus datang dari surga, dia cerita tentang sorga, itulah yang harus kita percaya sebenarnya. Dan cerita tentang Yesus telah bangkit dan naik ke sorga, ini bukan isapan jempol. Mari kita, Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, sampai pada waktu ini ditulis. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Artinya apa? Petrus, Paulus mau mengkonfirmasi bahwa berita yang dia sampaikan, Injil yang dia sampaikan ini, ada saksinya itu loh. Yang menyaksikan Yesus bangkit sampai Yesus naik ke surga, lebih dari 500 orang. Kalau masih 1-2 orang saksi, belum bisa dipercaya. Minimal di pengadilan itu 2 alat bukti. Minimal ada saksi. Ini lebih dari 500 orang. Kemudian beberapa di antaranya masih hidup pada waktu ini ditulis, pada waktu Paulus. Artinya apa? Kalau kalian tidak percaya, kira-kira begitulah Paulus ngomong. Kalau kalian tidak percaya kepada apa, kepada Injil yang saya sampaikan, itu yang nyaksikan itu lebih dari 500. Beberapa orang di antaranya masih hidup sampai hari ini. Tanya sana. Ya kan? Tanya sana lo. Pergi sana, nanya kepada mereka itu. Beberapa orang itu masih hidup. Benar enggak yang saya katakan ini? Ini adalah bentuk konfirmasi daripada Alkitab. Supaya apa? Supaya seperti yang telah disampaikan tadi, generasi-generasi ini tahu. Generasi-generasi yang masih jauh itu dari tahu. Tidak ada satupun kita lihat, baik di fakta sejarah maupun di mana saja cerita, ada orang yang komplain ketika surat ini ditulis. Ah, bohong Paulus itu katanya. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Jadi intinya, setelah kita percaya kepada Yesus, maka ada perubahan dalam hidup kita. Roh-roh itu akan bekerja karena kita akan dipimpin oleh roh. Kita akan dibimbing. Kalau kita hidup di dunia, di dalam Alkitab dikatakan ya 70 tahun, 80 tahun ke atas itu kebanggaannya adalah penderitaannya. Jadi hari-hari kalau orang tua itu cerita, aduh, hai, kaki sakit, mata kabur, perut sakit. Nah, itulah yang diceritakan orang-orang tua kepada kita. Kenapa? Karena memang itulah kebanggaannya lagi. Paling kuat 100 tahun lah. Kakek saya paling 116, 117 tahun masih hidup sampai hari ini. Ya itu udah jarang-jarang lah. Nah, tetapi hidup yang kekal itu tidak akan berakhir, Bapak Ibu. Itu yang harus kita kejar sebenarnya. Dengan apa? Dengan percaya kepada Yesus. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus menunjukkan buah-buah pertobatan kita, buah-buah roh dalam kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam Galatia pasal yang kelima. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22, di sana dikatakan, tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, apalagi damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan, 23, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itu yang harus terpancar dari kita sebagai orang Kristen. Sebagaimana tema kita pada hari ini, tadi disampaikan dalam tema kita, Roh Kudus dan kehidupan. Ketika Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita, ada buah-buah yang kita hasilkan. Apa buah roh itu tadi? Kasih, sukacita. Maka hari ini saya lihat Pak Desli bawa lagu penuh sukacita, tepuk tangan, ya. Pak Jeb senyum-senyum, itu sukacita semua. Ya, Pak Im, meskipun sudah pensiun, sudah agak berumur, masih sukacita, masih tepuk tangan. Ini semua karena kasih Tuhan. Ini semua karena buah-buah roh yang ada di dalam hidup kita. Ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan. Jadi kita tunjukkan itu. Hari ini kita mau berkata dalam kehidupan kita, biarlah Roh Kudus itu hidup di dalamku, maka aku akan menunjukkan buah-buah roh itu. maka aku akan memperlihatkan buah-buah roh itu. Itu bukan oleh karena keinginan kita, tetapi karena roh itu membimbing kita. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, apa itu Roh Kudus. Sehingga ketika Roh Kudus dalam kita, maka kita bisa menunjukkan buah-buahnya kepada orang di sekitar kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari bersama-sama, agar kami dapat memahami, mengerti maksud dan kehendak-Mu ya Bapa. Ajarlah kami selalu Tuhan, bimbinglah kami selalu dalam kehidupan kami. Haleluya, amin.
1: Terima kasih, firman Tuhan sampaikan kepada kita. Kita telah mendengarkannya. Pada saat ini kita akan menjalankan kata persembahan kepada yang bertugas. Persembahan saya ceritakan di depan.

persembahan dijalankan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan. Biarlah persembahan itu Tuhan untuk mendukung pekerjaan tangan Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Mengiringi persembahan ini kita naikkan pujian. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur.

Baik, tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian mengatakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah.

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan hati yang penuh sukacita. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan dan firman-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.

Kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Selamat pagi pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang dan barusan telah kita ikuti bersama siaran langsung dari Gereja GMMI Nazaret. Dan selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk Anda yang beribadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan pendengar, selanjutnya masih kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristen Ruang Dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Yohanes 16 ayat yang ke-33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mungkin kita sering merasa menderita penganiayaan dalam hidup kita, kemudian kita kehilangan motivasi untuk hidup. Ayat Alkitab untuk motivasi hidup ini mengatakan bahwa Allah yang akan mengalahkan dunia, Ia yang akan berperang ganti kita, sehingga seharusnya kita tetap kuat dan semangat menjalani kehidupan kita.

Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita seringkali ragu akan ada atau tidaknya masa depan bagi kita. Kita terlalu takut jika masa depan tidak seindah yang kita bayangkan. Padahal Allah sudah jelas-jelas mengatakan bahwa Ia memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Hari depan kita sudah dipastikan penuh harapan. Jadi, tidak seharusnya kita ragu-ragu untuk menggapai masa depan kita. Kita perlu untuk berusaha sekeras mungkin, seperti yang dikatakan ayat Alkitab tentang bekerja keras.

bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat yang kedua.

Ibrani 31 ayat yang ke-8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati.

kendali atas segala kesusahan. Tidak ada Allah lain yang mengetahui segala hal dari sejak zaman purbakala. Kita memiliki Allah yang telah merancangkan segala hal sejak dari awal hingga akhir hidup kita. Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yesaya 46 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10.

Khotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.

Selamat pagi pendengar masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, sampai di sini kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu Rohani Kristen dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Sintang pagi ini bersama saya Asri. Dan nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada idola ke ruang dengar Anda hingga pukul 11. Tetap bersama kami pendengar di 102,5 MHz.

Allah adalah sumber cinta dan berkat kekal. Tuhan mengklaim diri sebagai sumber kasih dan berkat yang tak berkesudahan sampai selama-lamanya. Ratapan 3 ayat 22-23. Yesus tak pernah meninggalkan dan mengabaikan umat-Nya. Dalam situasi apapun kita, baik susah dan senang, Allah yang adalah sumber kehidupan yang tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat yang ke

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Teman-teman semua, siapa nih yang kangen sama kami berdua? Udah lama banget ya Rik, kita gak ketemu bareng nih Rik.
3: Ya nih, udah dari beberapa bulan yang lalu gak ada live lagi. Dan baru minggu inilah kesampaian.
2: Ya benar banget. Dan kembali lagi bersama kami, Daita
3: dan Erik dalam acara Idola di RRI Sinta.
2: Oke, keren banget ya Rik. Hari ini kita bakalan kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya dan sangat berprestasi, yaitu ada kawan-kawan kita nih. Boleh dong sapa dulu.
4: Hai.
5: Hai.
2: Nah, ini banyak sekali ya bintang tamu kita yang sangat berprestasi dan Sarah tentunya cantik sekali, dia paling cantik sendiri. Nah, boleh dong perkenalan dulu dong satu-satu.
3: Yuk, dari
2: ke teman-teman.
3: Siapa duluan?
5: Oke. Jadi nama saya adalah Zaini Barafandi. Saya kelulusan MTSN 1 Sintang. Saya di proyek Idola ya. Proyek Idola. Saya datang ke sini untuk mengemukakan prestasi saya di kreasi kompetisi riset anak Indonesia yang yang tentu sangat-sangatlah sangat penuh dengan orang-orang yang pintar, penuh orang-orang yang cerdas isinya.
2: Oke, keren. Tepuk tangan dong untuk Zayan. Yeay. Ternyata Zayan udah lulus ya?
5: Ya, saya sudah lulus.
2: Oke. Selanjutnya boleh yang paling cantik.
6: Perkenalkan, saya Sarah Kalisya Almahri dari MTSN 1 Sintang kelas 8. Saya di sini akan membawakan sebuah
2: cerita
6: prestasi yang saya udah lakukan selama di MTSN 1 Sintang.
2: Oke, keren sekali Zara.
3: Sekarang yang paling kanan.
7: Nama saya Azami Soki Pratama dari kelas 8G.
3: Okay. Bawa kesini, bawa
2: prestasi apa nih?
7: Prestasi anggar.
2: Wih, anak anggar, keren. Boleh dong sebelumnya dipakai headsetnya, nggak apa-apa. Nah, biar kedengaran nih. Oke, teman-teman, hari ini kita bakalan tanya-tanya mereka nih. Tadi ada prestasi anggar, kemudian prestasi Sarah apa? Cerita ya?
6: Ya
2: prestasi juga. Cerita. Dan tadi Zayan juga sangat keren ya, dan paling keren prestasinya sampai tingkat apa nih, Zayan?
5: Tingkat nasional ya, Kak.
2: Wih, keren. Nah, boleh dong dari Zayan, gimana nih ceritanya? Awal mula ikut lomba ini gimana?
5: Jadi awal-awal itu kawan saya itu menceritakan tentang ada lomba kreasi ini kan. Oh, kreasi itu apa sih sebenarnya, Ton? Saya tanya. Kawan saya itu kurang tahu juga. Nah, saya tanya lah di gurunya. Oh, ternyata kreasi itu kayak ilmiah-ilmiah gitu tentang penelitian-penelitian gitu. Oh, penelitian ternyata. Saya gitu kan. Nah, lalu saya pengen ikut dong. Nah, dengan pembimbing saya membuat tentang penelitian itu tuh. Itu cukup panjang, cukup sulit juga karena harus mencari data-datanya tuh dari tempat datanya tuh yang telah tervalidasi seperti di tempat BFS atau tempat di hasil kurban yang asli dari sananya tuh dari kantornya langsung gitu loh.
2: Oke. Nah, untuk Zain sendiri meneliti apa nih?
5: Kalau saya meneliti tentang pemodelan life table khusus kurban sapi yang mana itu memprediksikan berapa jumlah sapi di 5 tahun ke depan seperti itu.
2: Oh, keren. Untuk teknis lombanya gimana tuh?
5: Jadi untuk lombanya sendiri tuh untuk fase pemilihan itu dari proposal dulu ya. proposalnya itu diketik dulu, ada harus apa

0: juara berapa?
1: Kalau saya menang dapat medali perak saya.
2: Wih, keren ya. Saingan terberat kemarin siapa nih?
1: Saingan terberat saya. Ya. Menurut saya sih saingan terberat saya itu tidak ada karena kami itu adil dalam semua kompetisi, sama-sama kompetitif semua orang di dalam kompetisi final tersebut gitu.
2: Perasaannya gimana nih, udah sampai ke sana kan jauh ya pasti.
1: Iya.
2: Gimana nih perasaannya? Aduh,
1: saya awal-awal saya tuh deg-degan sih karena lu udah jauh banget nih, kok bisa jadi Jabodetabek gitu kan lah. Enggak nyangka gitu. Terus pas di sana tuh, ternyata juri-jurinya itu baik-baik, juri-jurinya tuh kayak kalem terus juga asik gitu. Jadi kalau menjelaskan presentasi itu jadi enak rasanya gitu. Okay.
2: Untuk latihannya gimana nih? Kan dia harus menjelaskan gitu.
1: Ya, kalau untuk latihan dari sekolah, saya latihan terus. Saya mengertikan apa sih materi saya ini sebenarnya tentang model life table sapi kurban. Nah, di life table sapi kurban tersendiri tuh ada rumus matematikanya lagi yang cukup rumit gitu lah.
2: Ada matematikanya juga?
1: Iya, ada matematikanya juga seperti itu.
0: Keren. Berarti latihannya di sekolah?
1: Iya, saya latihannya itu di sekolah gitu. Cukup rumit. Tapi juga cukup seru juga karena pembimbingannya yang asik, pemodelannya pun juga ternyata kalau sudah dipasangkan model rumus tersebut ternyata ada hasilnya tuh yang melegakan gitu.
2: Susah gak nih menghafal materinya?
1: Lebih tepatnya sih saya mengertikan materinya, tidak menghafal materinya gitu.
2: Berarti lebih memahami gitu
1: ya? Ya memahami, dengan memahami materi tersebut kita tidak perlu menghafalnya, jadi kita itu lebih mudah menjelaskan materinya dengan bahasa kita diri sendiri.
2: Oke, keren, tepuk tangan dulu dong. Yeay.
0: Sekarang kita tanya ke Sarah nih. Kemarin Sarah itu ya juara lomba dongeng ya?
3: Iya.
0: Kan kebetulan nih juara lomba dongeng. Bisa enggak nih kira-kira bacain atau ceritain dongeng satu aja?
2: Cuplikan yang paling pendek lah. Yang masih ingat.
3: Oh, kalau poin pentingnya bisa nih diceritain.
2: Iya, boleh.
3: Ceritanya nih ngejelasin tentang anak namanya Nina. Dia nih dapat kado dari orang tuanya karena dia ulang tahun. Okay. Kadonya tuh kayak HP. Terus dia dapat kado tuh gembira dong dia.
2: Iya dong.
3: Terus ayahnya beri nasihat ke Nina. Kalau main HP itu jangan sampai kebablasan sampai malam. Kan biasanya anak-anak zaman sekarang kalau main HP tuh kecenderungan kan, nggak inget waktu.
2: Ya.
3: Nah Nina nih dengerin nasihatnya diiyain dia. Tapi Ninanya lupa nasihat sama orang tuanya. Jadi dia kebablasan sampai malam. Terus begadang dong Ninanya main HP. Pas mau berangkat sekolah, Nina mulai terlambat. Di sekolah dia udah ngantuk. Pas mulai pelajaran gurunya nih, temennya nanya, Nina, kamu udah ngerjain PR bapak ini belum? Nina yang lagi tidur setengah ngantuk tuh masih setengah sadar kan dia gara-gara begadang tuh. Kaget, hah hari ini ada PR? Kok gak ada yang bilang gitu? Dia panik sendiri. Belum ngerjain, gak ada bawa lagi bukunya. Aduh, di situ Nina panik. Dan ya Nina dipanggil gurunya, dia ngejalanin hukuman pas balik sekolah. Nina di situ udah bad mood banget dia. Pas di rumah, itu kayak menyendiri. Mamanya ngeliatin dia, kok Nina murung banget. Disamperin sama mamanya, dinasihatin lagi kalau Nina tuh gak boleh kayak gitu. Nah terus nanti ada di akhir ceritanya tuh nyanyi.
2: Wih, keren, tepuk tangan teman-teman. Nah untuk yang kemarin itu pesan moralnya apa nih untuk teman-teman semua berarti?
3: Pesan moralnya selalu ingetin nasihat orang tua, walaupun nasihatnya tuh awalnya nggak bisa kita terima, tapi kalau kita udah mengalaminya, nasihatnya itu semakin bermakna buat kita.
2: Wede.
0: Untuk kemarin lombanya di mana?
3: Lombanya tuh di videokan.
0: Oh videokan.
3: Ya.
2: Oh, jadi virtual gitu.
3: Ya virtual.
2: Ini dalam ajang apa nih?
3: FLS3N.
2: Oh iya ya. Tahun kapan nih? Sarah, tahun ini atau gimana?
3: 2025.
2: Oh, tahun lalu ya berarti.
3: Ya.
2: Terus Sarah sendiri menang juara berapa nih Sarah?
3: Juara 2,
2: keren.
0: Nah untuk latihannya nih Sarah, latihan sendiri atau dibantu sama gurunya?
3: Ada dibantu, tapi juga ada otodidaknya. Karena kalau otodidak udah ada kayak persiapan dasar-dasarnya. Okay.

0: sama gurunya tuh di apa tuh dipoles lagi gitu.
1: Oh, diperbaikin-perbaikin dikit gitu ya. Oke.
2: Oke, teman-teman, karena kita udah beberapa menit bertanya-tanya kepada bintang tamu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita dengarin dulu lagu ini.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
5: Apa yang terjadi, teman?

0: Oke, kita bakalan lanjut lagi nanya-nanya.
1: Oke, Sarah, tadi kan eventnya FLS3N ya. Untuk FLS3N itu sendiri apa nih? Sarah tahu nggak?
2: FLS3N tuh kayak festival diikuti oleh seluruh anak-anak dari Indonesia yang memiliki ketertarikan bakat yang beragam. Jadi FLS3N ini bisa diambil dari provinsi-provinsi. Kalau dia dari provinsi tersebut juara satu, dia bakal lolos ke semifinal yang bakal diikuti oleh banyak itu apa tuh apa? Peserta dari juara satu provinsi lainnya gitu.
1: Jadi bersaing lagi.
2: Iya.
1: Berarti lanjut ke tingkat nasional gitu.
2: Iya.
1: Oh, oke, keren.
0: Biasanya Sarah dapat inspirasi cerita dari mana?
2: Inspirasi cerita tuh banyak sebenarnya. Kayak kita bisa ngeliat dari diri kita sendiri.
0: Iya juga.
2: Inspirasi
0: ya.
2: Tuh bisa lihat dari diri sendiri atau lingkungan yang sekitar. Kayak teman-teman kita, kita bisa kayak tertarik dengan inspirasi cerita dia, bisa kita kembangkan lagi. Soalnya Sarah juga nih, apa ya, inspirasinya nih bisa nyantol banget karena Sarah juga ada nulis novel.
1: Wih, keren. Apa ya, judul novelnya?
2: Judulnya itu judulnya kayak bahasa Inggris, Sarah lupa karena Sarah nulisnya tuh pas kelas 6 SD.
1: Udah lama ya?
2: Udah. Nulisnya di buku.
1: Oh, ya keren.
0: Kalau isi novelnya masih hafal enggak nih dikit-dikit?
2: Panjang.
1: Intinya tentang apa nih isi novelnya?
2: Ini novelnya tentang tentang fantasi. Dia tuh MC-nya tuh perempuan. Dia tuh dari alam lain.
1: Oh iya.
2: Dia kayak reinkarnasi ke dunia modern. Malu banget buat nyeritain. Dulu tuh suka banget yang kayak novel fantasi. Jadi ketertarikan buat nulis. Sekarang udah season 2.
1: Wih, keren. Tapi keren loh Sarah, kelas 6 udah bisa buat novel tuh keren banget.
2: Kenapa
1: yang udah kelas 9 aja belum bisa buat novel. Keren. Nah, Sarah kemarin kan ikut lomba bercerita kan? Tadi bilangnya inspirasi dari cerita sendiri. Berarti Sarah kecanduan main HP atau gimana?
2: Iya.
1: Oh, Sarah juga kecanduan
2: iya.
1: main HP. Gimana nih kisah Sarah? Sama kayak di cerita atau ada beda dikit?
2: Gimana? Sama. Tapi kalau Sarah ini agak beda dikit karena udah mulai nyari solusi. Kalau kecanduan main HP itu kita gunakan lain. Kayak HP-nya ini bukan buat main game aja. Bisa kita cari buat pendidikan, buat kayak work. Itu apa tuh kerja-kerjaan
1: ya,
2: gitu.
1: Iya, benar banget.
2: Jadi kita tuh kalau punya barang tuh jangan cuman buat beli dong. Kita hasilkan duit dari HP sendiri.
1: Ya,
2: dari barang yang kita beli.
1: Iya, benar banget. Ya, jadi tetap berguna ya HP.
2: Iya.
0: Nah, Sarah ikut lomba ini disupport sama siapa?
2: Disupport orang tua?
0: Orang tua.
2: Ya.
1: Sekolah juga support ya pastinya.
2: Ya, support juga sekolah.
1: Selain cerita yang tadi, Sarah ada lomba cerita yang lain atau gimana?
2: Ada sih, tapi Sarah lupa. Mungkin yang Sarah ingat tuh kayak Sirah Nabawiyah.
1: Apa tuh?
2: Itu cerita tentang Nabi.
1: Oh, cerita Nabi. Okay. Bawa Nabi apa nih?
2: Nabi Sulaiman.
0: Nah, sebelumnya Sarah udah berapa kali ikut lomba cerita?
2: Udah tahu, kayaknya udah lumayan banyak.
0: Oke.
1: Awal mulanya Sarah minat di lomba bercerita nih gimana nih?
2: Awal minatnya tuh karena diajak guru.
0: Diajak guru. Pas kelas berapa tuh diajak guru?
2: Pas SD kelas 5 kalau enggak salah ya.
0: Oke, berarti udah lumayan lama lah.
2: Udah lumayan lama.
1: Terus gimana nih respon Sarah ketika diajak guru?
2: Awalnya takut, gugup kan, kayak enggak bisa. Aduh, kayak mana mau ngomong di depan panggung kayak belum terbiasa gitu.
1: Yeah.
2: Pasti perlu pelatihan yang panjang karena baru pertama kali kan.
1: Yeah, apalagi cerita tuh kan nggak bisa apa ya gugup gitu ya.
2: Iya, langsung menguasai materinya belum bisa langsung. Kita harus memahaminya dulu.
1: Iya, dan cerita itu kan harus pakai ekspresi yang dalam banget. Suaranya gitu. Nah, untuk Sarah kesulitan dalam lomba bercerita ini apa?
2: Kesulitannya tuh dalam pronunciation. Kayak artikulasinya tuh kadang belibet, kurang jelas. Jadi sekarang tuh mulai belajar buat menyuarakan artikulasi yang mulai jelas gitu lah. Kayak mengolah katanya tuh bagaimana seharusnya yang lebih baik, bagus.
0: Oke. Nah, untuk Sarah apa nih harapan untuk selanjutnya?
2: Prestasi harapan
0: selanjutnya.
2: Prestasi ya?
0: Ya.
2: Mungkin prestasi di akademik saya harapkan lebih lanjut. Karena lebih banyak non-akademik, jadi kesulitan untuk apa ya, kayak masuk ke sekolah yang lebih bagus gitu kan.
0: Oke.
1: Tapi kan masuk sekolah tuh juga ada prestasi ya, jalur prestasi.
0: Ya, jalur prestasi. Ya.
1: Jalur akademik atau akademik. Ya, keren sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Sarah.
2: Ya, terima kasih.
1: Nah, ini dia. Narasumber yang satunya lagi. Kemarin juara apa nih?
3: Kemarin itu juara 3 Anggar di Sarawak.
1: Di Sarawak? Di Malaysia. Gimana nih, Anggar tuh apa sih?
3: Anggar itu adalah seni bela diri ketangkasan yang kita miliki gitu, Pak.
1: Dia lebih fokus ke apa, Anggar?
3: Fokus apa ya? Dia tuh lebih ke fokus lawan dia.
1: Ngelawan. Anggar tuh yang pakai tongkat panjang loh kan ya.
3: Tongkat panjang.
1: Nah, terus untuk latihannya gimana nih? Anggar kan susah ya, dilihat tuh kayak nusuk-nusuk gitu. Itu gimana?
3: Dia tuh secara bertahap, dia itu ada tangkisan. Tapi Anggar ini kan enggak asal nusuk kan dia kan, harus ada tangkisan, putar-putar ini namanya tuh kompon atau apa gitu kan.
0: Oke, nah cara dapatin poin kalau main Anggar tuh bisa didapat dari apa?
3: Dapat dari badan tubuh ini nih, kan nanti kita tusuk nih.
0: Yeah.
3: Nah, itu tuh dari layarnya itu tuh nanti ada macam apa?
1: Poinnya?
3: Lampu.
1: Oh, lampu.
3: Lampu, nanti tuh lampu tuh akan suara truing gitu. Kan kita ini dapat poin gitu.
0: Oke.
1: Beda suaranya? Atau sama?
3: Sama.
1: Itu kan ketusuk-ketusuk tuh emangnya enggak sakit atau gimana?
3: Sakit sih, tapi sakit. Kan ini tumpul, tapi kalau dia mainnya santai, enggak kasar, enggak. Tapi kalau kasar pasti sakit.
1: Contoh main kasar tuh gimana? Nusuknya kuat-kuat?
3: Iya, gitu. Nusuknya itu kuat-kuat, enggak teratur gitu.
0: Nah, Azam ini udah suka sangkar dari kelas berapa?
1: Anggar. Suka Anggar.
0: Iya,
3: suka
0: ya.
3: Anggar dari kelas 5.
1: Dari SD ya berarti.
3: Ya, dari SD.
1: Oke. Untuk cerita awal suka dengan Anggar ini gimana? Pasti ada dong kisah awalnya, apakah dari orang tua atau emang ekskul atau FOMO aja atau gimana?
3: Enggak. Awalnya itu ketertarikannya dari abang-abang dari PON 2021 di Papua.
1: Wah, keren.
3: Nah, sesudah itu karena bapak saya ini kan pelatih, jadi saya bilang bapak saya kayak gini, Pak, Ajam ingin ikut Anggar, Pak. Tapi katanya tunggu dulu, karena itu kan masih zaman-zamannya corona kan.
1: Oh iya, benar banget.
3: Jadi karena itu keterbatasan atlet juga, jadi masuk Anggarnya itu tahun 2023. Itu yang paling aktif.
1: Okay. Berarti emang kemauan sendiri gitu ya?
3: Ya, kemauan sendiri.
1: Apa nih yang yakin gitu, aku mau banget nih gitu, yang bikin tertarik?
3: Yang bikin tertarik itu apa ya?
1: Apa keren karena pakaiannya? Pakaiannya kan putih-putih gitu ya, ya? Ada topengnya juga gitu. Apa yang bikin tertarik?
3: Keren aja sih gitu.
1: Keren aja.
0: Kenapa gak milih olahraga lain kayak bola atau itu?
1: Ya kan itu. Banyak ya olahraga.
3: Karena ikut bapak.
0: Ikut bapak.
1: Ya. Berarti emang ada keturunan gitu. Ya.
0: Jadi penerus lah.
3: Jadi penerus.
1: Kalau kesulitan dalam Anggar apa nih?
3: Kesulitannya ya latihannya itu waktunya tuh enggak nentu latihannya. Misalnya hari ini kan latihan jam 3 sore. Okay. Nah, besoknya itu tiba-tiba ke jam 2. Jadi kayak gitu yang bikin susah.
0: Oh, berarti waktunya maju mundur.
3: Ya,
1: mendadak gitu ya.
3: Ya, kadang-kadang.
1: Nah, tadi kan ada poin-poinnya ya.
3: Iya.
1: Untuk bagian badannya tuh ada poinnya enggak? Biasa kan kalau misalnya karate tuh kepala poinnya paling besar gitu. Ya.
3: Terutama sih badan sih. Itu
1: badan.
3: Dihitung secara satu poin. Karena Anggar ini kan ada 3 senjata kan. Nah, dari 3 senjata ini kan tidak ada yang sama gitu. Jadi dibedain gitu peraturannya.
1: Paling tinggi poin yang mana nih?
3: Nggak ada, tetap itu satu poin.
1: Tetap sama gitu.
3: Sama.
1: Kalau peralatan Anggar apa aja sih? Kan kayaknya tuh ribet banget gitu.
0: Ya, banyak peralatannya.
3: Yang pertama itu ada masker.
0: Masker.
3: Itu untuk penutup kepala.
0: Oke.
3: Yang kedua ini baju. sama celana sama body protector.
1: Hmm.
3: Nah, yang terakhir ini, kan yang terakhir ada 6, handscoon sama senjata.
1: Handscoon apa tuh?
3: Handscoon itu alas tangan untuk kita waktu bermain anggar itu supaya tidak apa ya namanya ya?
1: Biar apa?
0: Cedera.
3: Ah, biar tidak cedera gitu.
1: Oh, oke.
0: Sebelumnya udah berapa kali ikut lomba ini?
1: Anggar.
3: Aduh,
1: anggar.
3: Udah banyak.
0: Udah banyak.
3: Udah banyak. Oh,
1: bukan. Ada enggak lebih dari 5?
3: Enggak. Lebih.
1: Oh, lebih. Paling pencapaian yang paling berkesan dan paling tinggi apa nih? Selama di anggar.
3: Yang paling berkesan ya.
1: Misalnya di kemarin kan katanya di Sarawak ya? Sarawak kata kucing. Sarawak.
3: Kucing.
1: Oh, di kucing ya, kucing. Sama ya. Nah, itu berkesan banget atau ada yang lebih berkesan lagi?
0: Iya. Ada yang lebih seru.
3: Berkesan sih yang di kucing itu.
0: Yang di kucing.
3: Walaupun juara 3 tapi tetap berkesan soalnya.
1: Tapi udah keren tuh juara 3.
3: Tapi lawannya pun apa ya? Abang-abangan.
0: Oke. Tanding paling jauh ke ini, ke kucing.
3: Enggak.
0: Ke mana?
3: Di Salatiga.
0: Oh, Salatiga.
3: Iya.
1: Keren-keren.
0: Yang waktu di Salatiga itu juara enggak?
3: Enggak.
0: Enggak.
3: Kalah di empat besar.
0: Empat besar. Oke.
1: Nah, kan biasanya tuh kan ada kategori-kategorinya ya. Atlet tuh kan biasanya. Kalau Abang sendiri gimana kategorinya?
3: Saya di kategori U berapa ya? U14.
1: U14. Ada apa aja nih kategorinya?
3: Kategorinya ini ada U12, U14, U17, U20. Yang paling tinggi kategorinya itu di U35.
1: U35 ada berarti sampai bapak-bapak.
3: Iya.
1: Ada sampai bapak-bapak. Kalau yang paling muda itu berarti U12. U12. Berarti baru boleh mulai umur 12 tahun.
3: Iya.
1: Kalau di bawah 12 tahun enggak boleh.
3: Nah, itu juga tidak tahu.
1: Enggak tahu. Kalau ketentuannya kayak tingginya, berat badannya itu gimana?
3: Itu sih enggak ada ya.
1: Enggak ada. Berarti pakai umur aja
3: ya,
1: gitu.
3: Ya, pakai umur aja.
1: Nah, gimana nih ceritanya bisa sampai ke kucing kemarin? Lomba ke kucing.
3: Ceritanya itu pengurus anggar Malaysia itu kan ngadain Borneo fencing kan. Nah, bapak saya bilang ke saya, "Jam, mau ikut enggak ke Sarawak, ke kucing?" Mau, tapi latihan yang benar-benar, enggak usah bolos-bolos terus.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, udah itu aja.
0: Oh.
1: Terus langsung ikut ke sana. Ada ya. Seleksi enggak?
3: Seleksi ada sebelum Hamin 10.
0: Untuk latihannya di mana?
3: Di Gorapang Semangai.
0: Oh, Gorapang Semangai.
1: Ya, ramai-ramai itu ya. Keren-keren. Ya.
0: Gimana sih cara Ajam ngebagi antara waktu latihan sama sekolah?
3: Cara baginya itu kan sekolah ini kan dari pagi sampai sore. Jam 2.40
1: ya,
3: gitu kan misalnya kan.
1: Asar, ya.
3: Ya, habis asar. Jadi habis asar itu sholat, makan, udah itu jam 15.30 baru berangkat latihan. Hingga sampai jam 17, jam 5 itu.
1: Tapi kalau latihannya pas masih jam sekolah gimana? Izin atau bolos latihan?
3: Itu paling seleksi, paling izin.
1: Oh, izin.
0: Oh, izin.
1: Kalau mau ada lomba aja?
3: Ya.
1: Kalau hari-hari biasa?
3: Hari-hari biasa nggak ada.
1: Nggak ada.
3: Okay. Tetap sore terus latihannya.
0: Nah, gimana nih perasaan Ajam waktu ngeraih juara 3 di kucing?
3: Senang sih.
0: Senang.
3: Kan saling respect.
1: Keren. Berarti lawannya orang-orang kucing atau orang-orang Sarawak? Gimana?
3: Yang pertama itu lawan Kabupaten Mempawah. Sesudah itu Kabupaten Mempawah ini kan juara dua. Udah itu harus ngelawan yang final Sarawak. Jadi kami kalahnya itu di 3 besar.
0: Nah, saingan terberat Ajam tuh dari kabupaten mana?
3: Singkawang.
0: Singkawang.
1: Kenapa nih berat?
3: Karena jago tinggi-tinggi mereka semua di sana.
0: Oh, tinggi-tinggi.
1: Berarti faktor tinggi juga ngaruh gitu ya?
3: Iya. Okay. Karena tangan-tangan mereka itu kan panjang-panjang kan.
1: Oh, tangannya panjang. Kalau itu anggar tuh biasa kuda-kuda ya?
3: Ya, kuda-kuda.
0: Kuda-kuda.
1: Latihannya berarti gimana tuh?
3: Latihannya itu pertama dari mulai kuda-kuda, nanti tangannya ini kan seperti ini nih. Jadi sambil maju mundur.
1: Harus cepat gitu ya?
3: Ya.
1: Harus cepat. Keren.
0: Waktu ke kucing itu yang ikut bapak aja atau sama mama juga?
3: Bapak sama kawan-kawan yang lain.
0: Oh,
3: yang
0: sama kawan-kawan.
3: Kawan Anggar gitulah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Selain Anggar, ada enggak nih pencapaian prestasi Ajam
0: di bidang olahraga lain gitu atau
1: ada. akademik ada enggak akademik?
3: Akademik juga enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Berarti emang cuma Anggar.
3: Ya, cuma Anggar.
1: Okay. Kedepannya ada enggak mau pindah ke olahraga lain? Kayak bola kan sekarang lagi tren tuh.
3: Saya tetap di Anggar.
1: Wih, setia gitu ya di Anggar. Keren. Tepuk tangan dulu dong.
0: Nah, yeah. Ada nih pesan dari Ajam untuk siswa lain yang pengen ikut Anggar?
3: Gak ada sih.
0: Gak ada?
3: Gak ada.
0: Oke.
1: Ajam, ada rasa takut gak untuk mulai Anggar? Kan itu ditusuk-tusuk tuh takut, seram.
3: Gak ada sih. Yang lebih utamanya itu persiapan.
0: Persiapan.
1: Persiapannya.
0: Nah, Ajam deg-degan gak waktu pertama kali tanding Anggar?
3: Ya deg-degan karena lawannya itu apa ya, di U14 pas waktu SD itu kan tinggi-tinggi semua tuh badannya itu ya. Nah itu juga deg-degan karena kan kita juga nggak tahu kan jurinya ini ngaturnya di mana, ngaturnya di ini. Jadi saya tuh pernah kebelasan di piste itu kan lapangan untuk tanding Anggar kan.
0: Yeah.
3: Jadi itu yang disuruh juri ini kan ke piste 1. Nah, saya malah ke piste 2 untuk tanding di situ.
1: Tapi gimana tuh seterusnya? Lanjut atau gimana?
3: Lanjut.
1: Tetap lanjut ya.
3: Heeh, tetap lanjut.
1: Oke, okay, keren.
0: Nah, cara Ajam ngatasin deg-degannya atau nervousnya gimana nih? Cara ngatasinnya?
3: Cara ngatasinnya itu tenangin diri dulu.
0: Oh, tenangin
3: percaya
0: diri.
3: Percaya diri.
0: Oke. Okay. Yang paling support Ajam untuk ikut Anggar siapa?
3: Orang tua.
1: Udah berapa kali nih menang Ajam?
3: Gak tahu
1: bawa
3: sih.
1: Bawa nama sekolah.
3: Oh, kalau bawa nama sekolah itu 2 kalau gak salah.
1: 2 kali.
3: Ya.
1: Nah, lumayan lah ya.
3: Ya.
1: Nah, kalau Sarah kan bercerita itu juga harus ada kepercayaan diri ya. Gimana cara Sarah ngatasin supaya pede?
2: Cara ngatasinnya tuh percaya sama diri sendiri dulu kan. Terus kita tuh kayak persiapin udah mateng banget. Terus yakin, intinya yakin sama diri sendiri itu udah bisa percaya.
1: Nah, paling oke okay gitu ya.
2: Iya, pede.
1: Kalau abang gimana bang? Kan presentasi tuh harus public speaking ya,
0: jelas juga.
1: Gimana nih?
4: Jadi untuk latihan awal-awal, untuk presentasi awal-awal itu di depan guru. Nah, di depan guru tuh banyak guru, terus banyak siswa di belakang gitu. Jadi pas awal-awal latihan public speaking, yeah, awal-awal latihan presentasi itu pembimbing saya nih, pembimbing aku, dia itu ngumpulin beberapa siswa dalam satu kelas, terus saya dan rekan saya, tim saya, itu mencoba untuk mempresentasikan hasil dari apa yang saya telah merumuskan di sebuah PPT gitu. Terus nanti di fase kedua latihan, nanti ada kepala sekolahnya langsung yang menjadi jurinya gitu. Jadi lebih terasa, lebih deg-degan lagi karena kepala sekolah kan terkenal kamar itu ya. lebih tegas, lebih serius gitulah ya. Nah, kalau udah selesai, saya udah yakin nih, saya sudah sangat-sangat yakin. Terus sudah mendapat support dari orang tua saya, barulah pergi ke Jakarta kan. Jakarta mulai lombanya gitu.
1: Keren.
0: Nah, gimana sih proses penelitian sampai bisa ngeraih medali perak?
4: Dari proses penelitian awal sekali ya?
0: Ya.
4: Kalau dari proses penelitiannya itu, awal-awal ya cari dulu mau materi apa penelitiannya. Oh, ternyata kalau di Sintang, kita cari permasalahannya di Sintang, karena kita tinggal di Sintang.
1: Yeah.
4: Kita ternyata kurbannya itu ternyata selalu kurang gitu. Terus juga kurbannya tuh juga kadang-kadang gak konsisten gitu. Jadi saya pilih permasalahan kurban. Ternyata permasalahan kurban ini ternyata terikat dengan sebuah rumus di matematika gitu. Nah, dengan rumus matematika tersebut, saya dan rekan saya bisa melihat dan memprediksikan berapa sih sapinya tuh dan akan berapa sih, berapa banyak nanti di 5 tahun ke depan seperti itu. Terus nanti pas sudah selesai proses tersebut, nanti disusunlah di PPT kan, tapi terus udah pas disusun di PPT, terus pelatihan public speaking, buat video, terus masuk final, dapat support dari orang tua, terus barulah pergi ke Jakarta. Nah, pas lombanya ini awal-awal itu masih main game dulu, masih main senang-senang dulu. Nah, ada 3 hari soalnya. Hari pertama itu hari buat main game sama kawan-kawan baru ketemu gitu. Nah, terus baru hari kedua ini baru mulai presentasi, terus nanti ada bikin stand kayak expo itu kan, tahu kayak di pameran gitu. Buat memperjelaskan, oh ini tuh sebenarnya materi apa sih? Nanti ada profesor langsung dari berbagai pulau. Dia tuh ngecek, oh ini tentang apa sih sebenarnya? Ini rumusnya seperti apa? Saya jawab, profesornya pun juga terlihat sangat-sangat
1: ramah.
4: Sangat-sangat ramah, sangat asik. Terus juga sangat apa ya? Lebih tepatnya tuh dia itu dia itu lebih serius juga, tapi tetap ramah gitu. Nah, pas sudah selesai expo, main games lagi, terus juga ada nanti di malam hari kayak ada show-show gitu. Ada yang main gitar listrik, ada yang nyanyi, ada tarian adat gitu.
1: Berarti banyak juga ya?
4: Banyak, nanti di malam hari. Terus besoknya baru penutupan, terus saya ternyata menang, dapat medali perak. Reaksi saya dapat medali perak tuh, kok ternyata dapat medali perak.
1: Bisa ya, juga gitu.
4: Ya bisa juga ternyata. Saya kira ya dapat perunggu lah, karena kayak saya kurang yakin gitu awal-awal. Tapi ternyata dapat medali perak ya ternyata. Sangat-sangat kaget saya waktu itu.
1: Nah, selain materi kurban itu ada lagi enggak ditentukan materinya atau pilih sendiri atau gimana?
4: Jadi nanti dari setiap siswa-siswa itu kan siswa ada dua. Setiap dua siswa itu nanti ada bidang ISHK, itu biasanya ISHK itu tentang sosial, terus tentang yang bukan hitung-hitungan. Kalau MSTL itu lebih keberat tentang yang kuantitas atau yang bisa dihitung seperti itu. Kalau MSTL nanti ada dibelah lagi, ada beberapa sub bidang. Seingat saya sih ada 3, matematika, fisika, sama terapan lingkungan. Kalau ISHK itu ada berapa ya? Saya ingat sih 4, tapi saya lupa.
1: Kalau yang sendiri berarti yang mana nih?
4: Kalau saya yang bagian MSTL, bagian matematika, fisika, terapan.
0: Siapa sih yang paling bantu dalam proses penelitian ini?
4: Menurut saya sih, pembimbing saya.
1: Siapa?
4: Pembimbing saya namanya Pak Saryanto.
1: Pak Saryanto.
4: Okay. Ya. Terus yang support kedua itu ibu saya. Ibu saya paling support, paling bantu, paling maju tentang kalau kita tuh nanti lomba sampai nasional gitu.
1: Okay. Katanya tadi ada rekannya ya, siapa nih rekannya?
4: Nama rekan saya itu Zahira.
1: Zahira. Pelajar MTS juga.
4: Iya, pelajar MTS juga.
1: Sama-sama pelajar MTS.
4: Iya.
1: Nah, itu kalian nanti bagi materi menjelaskannya atau gimana?
4: Kalau untuk penjelasan presentasi nanti materinya bakal dibagi gitu. Bagian materi ini nanti dijelaskan sama rekan saya, bagian materi ini dijelaskan sama saya, seperti itu.
1: Keren-keren. Tepuk tangan untuk kita semua.
0: Nah, kan udah di akhir ujung acara nih. Ada enggak nih dari 3 teman-teman yang mau nyampain pesan ke teman-teman yang lagi nonton?
1: Boleh, sampaikan pesan ke kawan-kawannya. Harapan kalian ke depannya atau gimana? Untuk guru pendamping kalian juga boleh.
0: Apa? Ada enggak?
4: Tidak ada sebenarnya.
0: Enggak ada.
1: Sarah ada?
2: Mungkin kita bisa mulai dari langkah kecil karena nanti hasilnya besar. Small action, big impact.
0: Jadi Azam ada enggak?
5: Enggak ada.
1: Sarah aja. Nah, untuk kalian kan nih keren ya prestasinya. Cita-cita kalian apa selanjutnya?
0: Apa nih cita-citanya?
4: Kalau cita-cita saya sih beda jauh dengan prestasi saya. Kalau prestasi saya itu kan tentang matematika ya. Kalau saya itu mau menjadi programmer gitu loh. Jadi tentang yang buat aplikasi, yang buat PC gitu tuh.
0: Oke.
1: Kalau Sarah, apa nih cita-citanya?
2: Cita-cita saya sih banyak. Kalau dari orang tua kan disuruhnya jadi dokter.
1: Oh iya.
2: Tapi saya tuh maunya kayak hubungan internasional yang bisa keliling dunia gitu. Atau enggak yang kayak menyelesaikan masalah kayak jadi detektif atau dokter forensik.
1: Keren-keren. Ajam apa nih, Jam?
3: Kejagung.
1: Apa tuh?
3: Nagung.
1: Apa tuh?
4: Apa itu?
3: Dia ini untuk memberantas korupsi.
4: Keren. Mantap.
1: Berarti untuk langkah Ajam mencapai prestasi apa nih? Kan prestasinya cita-citanya kan sangat tinggi ya. Langkahnya untuk mencapai cita-citanya apa?
3: Apa langkahnya ya?
1: Apa?
3: Duh, apa ya?
1: Rajin belajar kali ya.
3: Ya gitulah.
1: Oke, keren sekali ya. Gimana nih perasaan kalian diundang di acara Idola ini? Perasaan kalian gimana? Senang, tegang, atau happy, atau gimana?
2: Kaget
1: ya.
0: Oke. Kalau Jam, gimana perasaannya?
3: Kaget. Awalnya itu kan pagi-pagi tuh jam 9. Lah, yeah. Kok hari Minggu? Perasaan kata Bu Arina itu katanya nanti. Sebelum hari itu katanya. Oke, saya kaget, tapi sampai sini happy lah.
0: Happy. Kalau Bang Jen?
4: Kalau saya untuk diundang Idola tuh saya merasa cukup senang karena prestasi saya itu ternyata dinoti sampai radio Indonesia gitu.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Senang ya?
4: Senang, cukup senang saya.
0: Oke, teman-teman, mungkin acara Idola RRI Sintang sampai sini aja.
1: Untuk Erik ada pesan gak nih, Erik, untuk penonton?
0: Untuk penonton, apa ya kira-kira? Mungkin tetap semangat karena besok hari Senin harus upacara dan juga jangan lupa siapin PR.
1: Oke, nah ternyata MTS juga merupakan sekolah yang favorit ya. Dan pastinya banyak peminatnya nih, Rik. Dan MTSN juga, mereka banyak juga anak-anak yang prestasi. Termasuk kita nih, Rik. Kita kan sama-sama anak MTSN nih. Kita semua nih sama-sama anak MTSN. Dan kami senang banget bisa jadi warga MTSN ya. Dan sangat banyak prestasi. Erik, selama di MTS sudah ada prestasi belum, Rik?
0: Prestasi, kalau selama di MTS sih kayaknya belum sih.
1: Belum. Tapi kedepannya mau prestasi apa nih?
0: Mungkin non-akademik sih, kayak olahraga gitu.
1: Oke. Selama liburan kemarin kalian ngapain aja nih? Kan kemarin kita libur panjang ya. Ngapain aja?
4: Kadang ngapain sih, palingan di rumah aja.
1: Di rumah aja, main game gitu ya. Kalau Sarah, gimana Sarah?
2: Di rumah aja.
1: Sama, di rumah, ya. Nggak liburan?
2: Nggak.
1: Ajam? Di rumah juga.
0: Di rumah juga.
1: Erik kemana Erik? Biasa kan pulang kampung.
0: Pulang kampung sih, kemarin waktu libur panjang.
1: 4 hari itu ya?
0: Iya.
1: Oke, mungkin itu aja ya teman-teman di acara Idola pada hari ini. Semoga kedepannya kita menghadirkan bintang tamu yang lebih spesial dan sangat berprestasi. Oke, mungkin dari saya Daita.
0: Dan saya Erik.
1: Sampai jumpa.
0: Dadah.
6: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Fusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Yoel Hatto. Tetapi, wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yoel Hatto dan Fusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Yoel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Yoel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoton ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: menghadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: once again.
1: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya. Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang.

0: Toina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya.
1: First, wanna congratulate Elena.
0: Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elena. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti.
1: See you at French Open and the final. That would be nice.
0: Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elena Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pagi. Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku pertandingan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan,
4: punya ide,
3: punya ide

tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak

Bandung United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Manut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Manut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi

laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut membuat Molet United naik satu tingkat ke posisi 5 kelas

kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga

0: jeda. Memasuki babak kedua, Maroto United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1 sama tetap bertahan. Maroto United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga pelatih Persita, Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
1: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
2: Mereka datang sini dan bermain seperti yang para supporter harapkan, main dengan fight.
1: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
2: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game.
0: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
0: Hasil imbang ini membuat Madrid United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Pryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andre Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Domancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M.A. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa pers yang memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Domancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we are really happy and
4: yeah. Dia bilang bahwa 3 poin sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1.
0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 11:34, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat menikmati makan siang Anda dan selamat menikmati dan berkumpul keluarga di siang hari ini. Nah pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda.

0: Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di kesempatan siang hari ini kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana Satpol PP Kecamatan Sawah Besar menjangkau 19 penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS dalam kegiatan penertiban rutin di sejumlah titik wilayah Jakarta Pusat. Nah, penjangkauan dilakukan di kawasan Pasar Baru, Pintu Air, Lapangan Banteng hingga sekitar Gereja Ayam. Nah, Kasat Pol PP Kecamatan Sawah Besar, Darwis Silitonga, mengatakan kegiatan tersebut menyasar sejumlah kategori PMKS yang kerap ditemukan di jalanan. Sasaran penertiban meliputi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, kemudian pengamen cosplay badut, hingga orang terlantar. Hari ini kegiatan kita lakukan penjangkauan terhadap PPKS. Ini adalah kegiatan rutin. Sasaran yang kita sasar adalah ODGJ, cosplay badut-badutan, sama orang-orang terlantar. Nah, menurut Tarwis, penjangkauan dilakukan sebagai bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat yang hidup di jalanan. Mereka yang terjaring nantinya akan dibina dan mendapatkan penanganan lebih lanjut di panti sosial. Karena sesuai aturan juga, mereka itu harus dipelihara dan dibina oleh negara. Makanya seluruh yang terjaring kami kirimkan ke panti sosial. Nah, yang menjelaskan PMKS yang terjaring diharapkan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak setelah dibawa ke panti sosial. Selain itu, anak-anak yang ditemukan di jalanan juga diharapkan dapat kembali memperoleh akses pendidikan supaya mereka terselamatkan dan tidak lagi hidup di jalan. Kalau ada yang sakit, bisa diobati. Kemudian anak-anak juga bisa mendapatkan pendidikan dengan baik.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang dan pendengar masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di mana luapan Sungai Tebida dan Sungai Laar menyebabkan belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh total. Salah seorang warga desa Laar, Andika Dwi Ayu, mengatakan banjir mulai menggenangi pemukiman warga sejak Sabtu 16 Mei 2026. Curah hujan kembali mengguyur kecamatan ini hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Dalam beberapa jam, puluhan rumah warga di desa ini terendam banjir mencapai atap rumah. Ada yang tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Bahkan hasil panen ditampung di rumah juga terendam banjir. Hujan deras dari sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pagi ini. Ini banjir kedua. Satu hari sebelumnya juga terjadi banjir, cuma tidak sampai setinggi ini. Hanya beberapa rumah saja yang terendam. Kalau ini hampir semua rumah terendam banjir. Orang habis panen padi di rumah hasil panen terendam banjir. Nah, pendengar, sementara itu Camat Kayan Hulu Sugianto mengatakan saat ini ada 14 desa di Kecamatan Kayan Hulu terendam banjir. Pihaknya masih melakukan pendataan jumlah rumah terdampak termasuk kerugian harta benda. Namun sejauh ini belum ada laporan adanya korban jiwa. Desa Tanjung Miru, Riam Munti, Desa Nanga Laar, Nanga Abai, Nanga Lestari, Nanga Oran, Nanga Ungai, Desa Landau Baran, Nanga Tebidah, Entogong Kabaran, Kabarau, Tanjung Bunga, Empoyang, dan Desa Nanga Paya, kata Sugianto. Sugianto mengimbau kepada warga khususnya yang mengalami bencana banjir agar segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sugianto menghimbau seluruh warga di 14 desa terdampak dan desa sekitar bentaran Sungai Tebidah dan Sungai Laar untuk terus waspada terhadap potensi banjir bertambah tinggi secara segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hujan masih berpotensi terjadi, amankan dokumen penting, matikan listrik jika air mulai masuk rumah, dan segera hubungi aparat desa atau posko darurat jika butuh evakuasi.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang. Radio Republik Indonesia Sintang RRI menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
2: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 17 Mei 2026. Disampaikan Dina Triana dan Dian Beniyuda.
3: Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadau, Melawi, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Buletin Sepekan Minggu ini kami awali dengan informasi sebanyak 141 stan yang terdiri dari pedagang kaki lima, 51 stan, UMKM 65 stan, dan otomotif sebanyak 20 stan memadati Kompleks Stadion Baning Sintang, memeriahkan kegiatan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, dan panggung hiburan yang berlangsung di Kompleks Stadion Baning Sintang 7 hingga 16 Mei 2026. Ketua Panitia Pameran Ekonomi Kreatif, Kuliner, Festival Musik, dan Panggung Hiburan yang juga Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, Hendrika, mengatakan kegiatan ini sebagai wadah perayaan hari lahir Kota Sintang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui perpaduan seni, budaya, dan ekonomi.
4: Secara umum, kegiatan ini dimaksudkan sebagai wadah perayaan hari lahir Kota Sintang yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat melalui perpaduan seni, budaya, dan ekonomi. Pemerintah daerah ini menciptakan sebuah ekosistem yang mempertemukan kreativitas warga dengan peluang pasar.
3: Peristiwa selanjutnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu merilis hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan mengamankan dua tersangka berinisial MH dan inisial ICF di wilayah Putus Sibau. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkoba di Jalan Angkasa Pura, Desa Kedamin Hulu, Kecamatan Putus Sibau Selatan pada Selasa 5 Mei 2026. Dalam operasi tersebut, petugas lebih dahulu mengamankan MH yang kedapatan mengambil paket berisi 5 plastik klip diduga sabu. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap ICF yang diduga berperan menyerahkan paket narkotika tersebut menggunakan sebuah mobil putih. Saat melakukan penggelapan di rumah tersangka di Jalan Sibat, Desa Hilir Kota, Kecamatan Putus Sibau Utara, petugas kembali menemukan 9 paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa alat hisap, kaca pirek, pipet, telepon genggam, kunci mobil, serta satu unit mobil putih yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika. Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolres Kapuas Hulu guna menjalani proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut.
2: Pengurus Hari Besar Islam PHBI Kecamatan Sintang bekerjasama dengan berbagai pengurus masjid di Sintang memastikan untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan sepak bola Stadion Baning Sintang pada Rabu 27 Mei 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Ketua Umum PHBI Kecamatan Sintang, Budi Harto, mengatakan pihaknya masih melakukan persiapan secara teknis dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kelancaran kegiatan tersebut. Wakil Ketua 1, Haji Sun Pranoto, menjelaskan pihaknya akan menghadirkan pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo, Jawa Tengah, Al-Habib Hasan bin Alwi Al-Idrus, yang akan bertindak sebagai khotib Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak lokal di Kabupaten Sintang mulai mempersiapkan kesediaan dan kesiapan sapi untuk kebutuhan hewan kurban masyarakat. Salah satu peternak lokal Desa Telaga 1 Kecamatan Binjai Hulu, Ali, mengatakan permintaan masyarakat terhadap sapi kurban terus terlihat setiap tahunnya. Ia pun telah menyiapkan sejumlah sapi dengan ukuran besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Saat ini, ia lebih fokus pada usaha pengemukan sapi untuk memenuhi stok. Ali membeli sapi dari sejumlah peternak di berbagai wilayah, baik di Kabupaten Sintang maupun dari daerah lain seperti Skadau dan juga Ketapang.
5: Wah, udah lama aku tuh. Lama loh sapi tuh, bukan mulai tahun berapa ini sampai ini. Kalau ada orang jual jauh tuh saya datangin beli.
6: Di tahun lalu itu bisa jual sapi untuk kurban tuh bisa berapa, Pak?
5: 5 ekor kemarin.
6: Biasa ngambil kemana Pak selain di Sintang?
5: Ke Belintang ini aku ini. Kalau di sini udah enggak ada lagi di sini V2 itu.
6: Kalau ini kisaran harganya itu mulai dari berapa sih Pak?
5: Kalau ini biasa kalau orang masuk lagi kan 20-an.
6: Sampai berapa Pak? Kalau paling mahalnya paling besarnya dia?
5: 26.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi mengapresiasi penyelenggaraan ajang Porseni OSN, FLS 3N, dan O2SN tahun 2026 jenjang SD tingkat Kecamatan Pinang Utara yang dipusatkan di Kompleks SD Negeri 8 Keninjal 8 hingga 13 Mei 2026. PLT Kabid Dikdas Sahlandik menyampaikan apresiasi kepada K3S Kecamatan Pinang Utara atas terselenggaranya event tahunan tersebut. Sahlandik berpesan agar para peserta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan menjalin persaudaraan antar peserta. Ia juga berharap Porseni ini dapat mewadahi bakat, minat, dan potensi siswa di bidang sains, olahraga, dan seni, meningkatkan prestasi, sportivitas, dan solidaritas antar peserta, serta membangun karakter disiplin dan meningkatkan kesehatan fisik.
3: Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang tengah mendorong pembentukan unit khusus penanganan drainase di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim guna mempercepat penanganan genangan air di wilayah Kota Sintang. Unit tersebut nantinya akan difokuskan untuk menangani persoalan drainase serta kondisi teknis di lapangan agar dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat dan terarah. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengatakan pembentukan unit tersebut saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, konsep unit penanganan drainase itu cukup pada sistem yang diterapkan di DKI Jakarta melalui Tin Oranye yang bertugas menangani saluran air, sungai, hingga kebersihan lingkungan. Ia menjelaskan, usulan pembentukan unit tersebut nantinya akan diajukan kepada Bupati Sintang dan dikonsultasikan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar dapat segera direalisasikan. Menurut Roni, keberadaan unit khusus ini diharapkan mampu mempercepat penanganan persoalan genangan air yang selama ini kerap terjadi di sejumlah titik di Kota Sintang. Dengan adanya tim khusus, berbagai persoalan teknis di lapangan dapat langsung ditangani tanpa harus menunggu proses yang panjang.
7: Untuk teman-teman di dinas membentuk unit. Jadi semacam ada unit UPT lah, kalau di PU ada UPJJ, kalau mungkin nanti di Dinas Perkim memiliki unit sendiri untuk penanganan drainase dan lain-lain. Acuannya daerah mana yang bisa kita contoh terhadap pembentukan unit ini? Salah satunya yaitu DKI Jakarta. Yang kita tahu di sana ada tim oranye ya, menangani drainase, kali, sungai dan lain-lain. Nah, ini juga kita akan bentuk di Sintang, segera mereka akan buat lahan staf untuk naik ke Pak Bupati dan dikonsultasikan ke pemerintah provinsi. Nanti kalau memang ini keluar, seharusnya kejadian-kejadian taktis yang kemudian itu bisa cepat langsung ditangani karena memang ada unit yang memang menangani terkait dengan drainase.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah melalui kegiatan asistensi peningkatan efektivitas pengendalian korupsi tahun 2026 yang digelar di Aula Inspektorat Kabupaten Sintang Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti puluhan peserta yang merupakan perwakilan dari seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan kegiatan asistensi tersebut menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim dari BPKP yang hadir memberikan pendampingan kepada pemerintah Kabupaten Sintang. Kartius menegaskan korupsi bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga menjadi penghambat utama dalam pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan alat ukur yang objektif guna memastikan upaya pencegahan korupsi dapat berjalan secara efektif.
8: Kita butuh alat ukur yang objektif untuk melihat sejauh mana upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah kita supaya bisa berjalan dengan efektif. Indeks efektivitas pengendalian korupsi atau nanti lebih sering didengar IEPK hadir sebagai instrumen tersebut. IEPK bukan hanya sekedar angka atau nilai di atas kertas, melainkan cerminan dari kapabilitas pengelolaan risiko korupsi kita. Yang kedua, kesehatan budaya organisasi dalam menolak praktik gratifikasi dan suap. Yang ketiga, keefektifan penanganan kejadian korupsi jika hal tersebut terjadi.
3: Puncak perayaan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 berlangsung meriah yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sintang. Perayaan diawali dengan upacara peringatan Hari Jadi yang diikuti oleh pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, ASN, serta tamu undangan lainnya dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di Kabupaten Sintang. Tema Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun ini adalah Sintang Kota Bersama, yang merupakan singkatan dari Bersatu, Asri, dan Maju. Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala bertindak sebagai pembina upacara menyampaikan harapannya agar Kota Sintang yang telah berusia lebih dari setengah abad ini dapat terus menjadi kota yang aman, terbuka, dan nyaman bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang apapun. Melalui tema tersebut, ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan yang sehat, indah, dan juga nyaman. Dalam upacara tersebut, turut dihadirkan duplikat burung Garuda yang dibawakan oleh Ikatan Basudara Maluku Kabupaten Sintang, disertai pertunjukan barongsai serta pemotongan tumpeng di akhir acara. Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan makan seperahan agung dan seperahan anak negeri di Pendopo Bupati Sintang.
9: Kota Sintang akan terus menjadi kota yang terbuka bagi semua orang, tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, atau golongan apapun. Selain itu, tema Hari Jadi tahun ini juga ingin memberikan semangat kepada kita semua untuk mewujudkan Kota Sintang yang memiliki lingkungan yang asri, sehat, indah, nyaman, dan membahagiakan.
2: Untuk mengantisipasi penyebaran virus hanta, pemerintah daerah Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat telah menyebarluaskan informasi mengenai pencegahan virus hanta tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu, Sudarso, menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menyebarluaskan informasi berupa sosialisasi terkait pencegahan dan deteksi virus hanta. Pihaknya melakukan sosialisasi mengenai respons penyakit virus hanta kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di 23 puskesmas wilayah Kabupaten Kapuasulu. Sudarso menuturkan, Dinas Kesehatan Kapuasulu telah meneruskan surat edaran dari Kementerian Kesehatan tentang kewaspadaan penyakit virus ke 23 puskesmas.
3: Peristiwa selanjutnya datang dari Kabupaten Sekadau. Polres Sekadau menyerahkan 2 buah traffic cone untuk membantu pengamanan di sekitar lokasi Gereja Katolik Kristus Raja Stati Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Pemberian traffic cone sebagai respon atas laporan kekhawatiran jemaat setiap minggu, yang dimana masyarakat yang datang beribadah harus berhadapan dengan arus lalu lintas yang padat di jalan yang sempit dan menanjak. Kondisi tersebut menimbulkan rasa kekhawatiran, terutama bagi anak-anak dan lansia yang hendak menyeberang menuju gereja. Kekhawatiran itu kemudian disampaikan tokoh masyarakat sekaligus pemimpin umat, Yohanes Masius, kepada Satlantas Polres Sekadau. Yohanes Masius menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Menurutnya, keberadaan traffic cone sangat membantu jemaat, terutama saat kegiatan ibadah berlangsung.
2: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat melakukan survei simpang Tugu Jam Sintang dalam rangka persiapan desain penataan di kawasan Tugu Jam Sintang pada Rabu 13 Mei 2026. Tim dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat terlebih dahulu menemui Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala di Pendopo Bupati Sintang sebelum melakukan kunjungan lapangan dan pengukuran kawasan Tugu Jam Sintang. Bupati Sintang menyampaikan kunjungan dan pengukuran kawasan Tugu Jam Sintang ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus dan Kepala BPJN Kalimantan Barat tahun lalu. Tim pengukur untuk kemudian menentukan desain rencana pelebaran dan penataan kawasan Tugu Jam Sintang. Bupati mengatakan hal ini adalah langkah awal yang baik untuk penataan jalan guna mengurai kemacetan. Menurut Bupati, tim akan melakukan pemetaan, kemudian menyusun rencana penataan. Direncanakan akan ada bundaran yang akan dibangun. Usai bertemu Bupati Sintang, tim dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Barat langsung bergerak menuju kawasan Tugu Jam, didampingi Asmidi, staf ahli Bupati Sintang bidang hukum, politik, dan pemerintahan. Mursalin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sintang, Hendrikus, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sintang, Siti Musrikah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sintang, Budi Purwanto, Inspektur Sintang, Supomo, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Sintang, Bapeda Sintang, dan BPKAD Sintang.
3: Demikian Buletin Sepekan, Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Minggu 17 Mei 2026. Penulis naskah, Dina Triana, teknik rekaman dan editing, Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Dina Triana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: yang tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk siang hari ini masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan pendengar, kami nantikan Anda di siang hari ini. Namun sebelumnya satu buah pengumuman, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai dengan 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami, Jalan Pertamina kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor WA di 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.

0: kurban, tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga. Pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang, kenapa pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya, abang takut salah. Takut sapinya gak sehat. Takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu enggak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya kualitas sapinya?
1: Bagus, Bang. Kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi, Bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja, Bang. Umurnya di atas 2 tahun sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, gak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya, Bang.
0: Wah, lumayan jelas ya. Tapi ribet gak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area Kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya, Bang. Yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, Bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di Prodangdut kita akan cukupkan sampai di sini pendengar, karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan nanti selanjutnya pada pukul 14 lewatnya 56 menit kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Pendengar, akhirnya penyiar Anda, saya Herlinda, mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.
1: Allahu Akbar.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluhlantakkan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
3: Ya, baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Sintang menyapa sore ini ya, bersama penyiar Anda, saya Yotro, yang akan lanjut temani Anda dari sekarang hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke rumah dengar Anda. Dan selamat menikmati akhir pekan Anda mendengar ya, besok sudah masuk hari Senin. Dan semangat juga untuk Anda yang mungkin tetap beraktivitas juga di hari Minggu ini ya. Semangat dan tetap jaga kesehatan, apalagi di tengah kondisi cuaca kita khususnya di Sintang ini memang aduh tidak menentu sekali ya. Ini juga dengan kondisi cuaca seperti ini bisa bikin kita juga gampang sakit. Bila perlu minum vitamin dan tetap jaga kesehatan dan juga stamina kita. Dan mendengar, kita awali dengan pembahasan dengan Green Radio, di mana kita akan membahas cara melestarikan lingkungan, panduan praktis untuk keberlanjutan bumi ya. Jadi semoga kita juga selalu sehat dan tetap semangat juga menjalani aktivitas. Dan di Green Radio hari ini tentunya kita saling berbagi cerita juga ya, informasi dan juga inspirasi tentang lingkungan hidup serta bagaimana kita bisa menjaga bumi tetap lestari. Dan mendengar ya, saat ini memang kita bangun pagi dan juga menghirup udara segar. Kita bisa menikmati air bersih, melihat pepohonan hijau, ataupun mendengar suara hujan yang menenangkan ya. Seringkali kita juga lupa bahwa semua itu adalah bagian dari alam yang memang harus dijaga bersama. Lingkungan bukan hanya tempat kita tinggal, tetapi juga sumber kehidupan bagi ya semua makhluk hidup. Ya, namun sayangnya kondisi lingkungan saat ini menghadapi banyak tantangan ya, mulai dari sampah plastik yang semakin menumpuk, pencemaran sungai, penebangan hutan, polusi udara, hingga perubahan iklim ya, menyebabkan cuaca makin tidak menentu juga. Nah, kita juga bisa merasakan sendiri ya bagaimana suhu udara terasa semakin panas ataupun hujan turun dengan intensitas yang sulit diprediksi. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah ataupun komunitas pecinta alam saja, tapi semua orang punya peran penting ya, termasuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, ini yang akan kita bahas, tetap bersama kami di program 1RRI Sintang. Oke, baik pendengar, satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi ini datangnya dari Stema Sintang ya, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Stema Sintang ini telah membuka pendaftaran penerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Tiga prodi yang terdapat di Stema Sintang yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang 3 telah dibuka mulai 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://bit.ly/pmbs-taimahebat2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP di 0812-6144-8135 atau di 0821-4864-4013. Kami ulangi ya, pendaftaran dapat menghubungi di nomor HP ya, di 0812-6144-8135 atau di 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Stema Sintang di @stemasintangofficial.

0: Listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam situasi tertentu seperti bencana alam, listrik akan sangat berbahaya dan dapat mengancam nyawa. Salah satu bahaya listrik yang dapat timbul yaitu ketika terjadi hujan dan bencana banjir. Bahaya yang dapat terjadi yaitu hubungan arus pendek yang dapat menyebabkan kebakaran dan juga bahaya tersengat listrik atau kesetrum. Pencegahan bahaya listrik ketika banjir dapat dilakukan dengan cara hindari penggunaan peralatan listrik di area basah ketika hujan dan banjir. Cabut peralatan listrik dari sumber listrik, pindahkan peralatan listrik ke tempat yang lebih tinggi. Putuskan aliran listrik rumah dari sumber PLN. Informasikan kepada keluarga terdekat Anda akan bahaya listrik yang ada di sekitar kita, khususnya kepada anak-anak Anda. Jika terjadi gangguan listrik di sekitar Anda, segera laporkan ke pihak PLN dengan menghubungi kontak center PLN di nomor 123 atau dapat menggunakan menu pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Ingat, tidak ada yang lebih berharga dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 2 Sintang.
1: Anang kelupa ngabang kami, bah. Maya kita gawai. Au, kita ngabang kami juga ti kami gawai. Sama beranau mekitai. Ini si utir makai. Bayah ngobetemu gawak ngokabanjakan, mah.
2: Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian.

Lagu dari miliknya BCL, Mengapa Harus Terjadi. Dan pendengar, Anda juga masih bersama kami di program 1 RRI di Sintang. Cukup panas ya di Sintang sore ini pendengar. Tapi jangan salah, bisa-bisa nanti malam hujan ya, karena memang lagi gak nentu sekali ya kondisi cuaca kita. Dan kita juga masih di Green Radio hari ini, cara melestarikan lingkungan dan gimana sih cara menjaga bumi, keberlanjutan bumi. Dan salah satunya yaitu ya mengurangi sampah plastik, ini sih sangat penting ya. Jadi pendengar, program 1 RRI Sintang, salah satu masalah lingkungan yang memang paling dekat dengan kehidupan kita ini adalah sampah plastik. Jadi memang sampah plastik plastik ya, ini memang praktis digunakan tapi sangat sulit juga terurai secara alami. Bahkan ada juga ya plastik yang membutuhkan ratusan tahun baru bisa terurai ataupun bisa hancur.

Bayangkan saja ya, botol minuman ataupun kantong plastik yang digunakan hanya beberapa menit bisa mencemari bumi dalam waktu yang sangat-sangat lama. Karena itu kita juga bisa memulai langkah sederhana, bisa bawa tas belanja sendiri, jangan malas, jangan alasan lupa. Dan juga bisa menggunakan tumbler juga, mengurangi penggunaan sedotan plastik ini sih ya, yang penting dan memilih wadah yang bisa dipakai berulang kali. Kebiasaan kecil seperti ini jika dilakukan terus-menerus akan membantu mengurangi jumlah sampah plastik di lingkungan kita.

0: memakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

0: Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.
1: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
2: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
3: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sinta. Masih di Green Radio, hari ini pendengar masih membahas ya cara melestarikan lingkungan, cara praktis untuk keberlanjutan bumi. Ya, selain mengurangi sampah plastik, tentunya membiasakan memilah sampah ini sih ya terpenting juga. Jadi seringkali semua jenis sampah dicampur begitu saja ya, padahal sampah organik dan anorganik ini juga punya atau memiliki cara pengolahan yang berbeda. Jadi sampah organik seperti daun atau sisa makanan dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat juga untuk tanaman, sedangkan sampah anorganik ya seperti plastik, kaca ataupun kaleng bisa didaur ulang menjadi barang baru yang bernilai. Dengan memilah sampah dari rumah, kita juga bisa membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan menjaga lingkungan tetap bersih. Ya, menjaga kebersihan sungai dan lingkungan ini juga sangat-sangat penting. Ya, jadi di daerah kita sungai memiliki peran penting ya dalam kehidupan masyarakat. Sungai juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sumber air, bahkan menjadi bagian dari aktivitas masyarakat. Karena itu pendengar, menjaga kebersihan sungai ini sangat penting ya. Jangan membuang sampah sembarangan ke parit ataupun sungai, karena selain mencemari sungai, sampah juga bisa menyebabkan banjir saat hujan deras turun ya. Lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang sehat, nyaman, dan jauh dari berbagai penyakit.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

Lagu dari miliknya Nikita Willy ya, lebih dari indah. Dan pendengar, tidak terasa sudah jam 15 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Itu tadi pembahasan kita ya di Green Radio hari ini, pendengar, cara melestarikan lingkungan, cara praktis untuk keberlanjutan bumi. Semoga informasi tadi yang telah kita bahas juga bermanfaat ya untuk kita. Dan pendengar, pada pukul 16 nanti ya, kita juga akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 ya, Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Jangan lupa juga untuk dengarkan siaran kami ya melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow ya akun media sosial kami, baik itu Instagramnya Pro 1 RRI Sintang ya, dan juga Facebook ya Pro 1 RRI Sintang, dan juga TikTok RRI Sintang. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, pendengar ya. Kami ingatkan kembali, pada pukul 16 nanti kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Pendidikan dinilai penting membentuk karakter anak bangsa.
2: Bagaimana ketergantungan pada hal instan? Dan mereka jangan sampai kurang tahan terhadap proses.
1: Bayangkara bertemu Fuad Sirjan di final AFC Men's Volleyball Champions League 2026 di Gor Terpadu Ayani Pontianak.
3: Kendala banyak karena kan kita latihan timnya masih kurang karena.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Generasi ke depan dengan upaya yang serius dan konsisten dapat tumbuh menjadi generasi yang unggul, berkarakter, dan kompetitif. Masa depan generasi tidak semata ditentukan oleh perkembangan zaman, melainkan oleh bagaimana pendidikan dan pembinaan diberikan sejak hari ini. Kita simak laporannya.
1: Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bibi Nailufa, menilai generasi masa depan akan tumbuh sebagai generasi yang melek teknologi, cepat beradaptasi, kritis, serta berani menyampaikan pendapat. Menurutnya, peluang belajar semakin luas tanpa batas ruang dan waktu. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan yang perlu diwaspadai, terutama terkait ketergantungan terhadap hal-hal yang instan. Bibi menekankan pembentukan generasi unggul tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik semata. Dirinya menyebut ada 3 faktor utama yang menjadi penentu, yakni pendidikan yang adaptif dan bermakna, peran aktif orang tua, serta lingkungan dan kebijakan yang mendukung.
2: Nah, namun resiko yang perlu diwaspadai ini adalah bagaimana ketergantungan pada hal instan. Dan mereka jangan sampai kurang tahan terhadap proses, karena penurunan terhadap disiplin dan etika, nah ini harus dibina supaya mereka jauh-jauh lebih berdisiplin dan beretika.
1: Bibi Nailufa menjelaskan pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada nilai, tetapi juga membentuk cara berpikir, karakter, dan kemampuan hidup anak. Di sisi lain, orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi tumbuh kembang anak, tidak sekedar menyekolahkan, tetapi juga membimbing, mengawasi, dan menjadi teladan. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong program makan bergizi gratis. Tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tapi juga menjadi pengungkit ekonomi desa melalui keterlibatan petani, pelaku usaha lokal, BUMDes, dan koperasi. Gubernur Kalbar Rianorsan optimis program MBG mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat melalui penguatan rantai pasok pangan lokal dan pemberdayaan BUMDes serta koperasi desa. Menurut Norsan, program tersebut berpotensi menciptakan perputaran ekonomi hingga miliaran rupiah setiap hari yang langsung menyentuh sektor ekonomi kerakyatan. Norsan menyebut keberhasilan program ekonomi harus diukur dari dampak ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat lokal. Karena itu, ia meminta seluruh kebutuhan pangan program dipasok dari komunitas daerah. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem rantai pendingin atau cold chain guna menjaga kualitas dan keamanan pangan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. Beralih ke informasi selanjutnya, kunjungan Ketua Dekranas bersama sejumlah menteri ke Pontianak dinilai memberi semangat baru bagi pelaku UMKM dan pengrajin lokal Kalimantan Barat untuk berkembang dan naik kelas. Berikut laporannya.
3: Kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Pontianak dinilai membawa dampak positif bagi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif Kalimantan Barat. Selain mengunjungi Dekranas Jakalbar, rombongan juga meninjau Kampung Caping sebagai satu di antara sentra kerajinan lokal unggahan daerah. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, mengatakan kehadiran pemerintah pusat menjadi motivasi besar bagi pelaku UMKM agar terus berkembang di tengah tekanan ekonomi global dan nasional.
4: Dengan hadirnya beliau memberikan motivasi kepada pelaku usaha UMKM khususnya untuk berpikir bagaimana UMKM ini khususnya kerajinan untuk memikirkan kebersamaan, bukan hanya parsial. Selama ini kan UMKM itu kan parsial. Nah, kebersamaan yang dimaksud itu menjadi satu bentuk kelembagaan, yaitu koperasi. Jadi berkooperasi maksudnya. Kooperasi yang terdiri anggotanya adalah anggota-anggota pengrajin yang produktif ini. Nah, dengan berkooperasi yang produktif, anggota yang produktif, diharapkan bergain ataupun daya tawarnya terhadap pasarnya juga makin baik.
3: Selain itu, berbagai pelatihan dan pendampingan yang diinisiasi Dekranas Kalimantan Barat diharapkan mampu membantu pengrajin menciptakan nilai tambah dan beradaptasi dengan perkembangan digital. Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendamping, UMKM Kalimantan Barat diyakini mampu naik kelas sekaligus menjadi penggerak ekonomi kreatif daerah yang lebih kompetitif. Hermanta melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap donor darah sekaligus memperkuat upaya pencegahan talasemia melalui edukasi dan deteksi dini. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka seminar kesehatan bertema Kenali Talasemia, Lindungi Generasi Masa Depan di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kantor BPSDM Kalimantan Barat. Seminar ini dirangkaikan dengan aksi sosial donor darah dalam program ASN Kalbar Peduli, hasil kolaborasi Dharma Wanita Persatuan, DWP Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Sebelum kegiatan dimulai, Harrison menyempatkan diri menyapa ASN yang telah mengikuti donor darah. Ia juga menyerahkan tali kasih kepada anak-anak penyandang talasemia serta bingkisan kepada para pendonor sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian sosial yang diberikan. Dalam sambutannya, Harrison menegaskan ASN tidak hanya dituntut memberikan pelayanan publik, tapi juga harus memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat. Ia menjelaskan kebutuhan darah di Kalbar harus khususnya RSUD Dr. Sudarso tergolong tinggi dan memerlukan dukungan donor darah sukarela secara berkelanjutan. Beralih ke informasi selanjutnya, laga semifinal AVC Men Volleyball Champion League 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat menghadirkan dua pertandingan sengit. Wakil Iran Folat Siraj Iranian dan tuan rumah Jakarta Bayangkara Presisi sama-sama memastikan tiket ke partai final usai menyingkirkan lawan-lawannya. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Tim voli putra asal Iran, Fulat Sirjan Iranian, tampil dominan saat menghadapi wakil Jepang, Jetek Sting Aichi, pada babak semifinal yang berlangsung di Gor Terpadu, Ayani Kota Pontianak. Sejak set pertama, Fulat Sirjan langsung menekan melalui servis keras dan serangan cepat yang membuat tim Jepang kesulitan mengembangkan permainan. Meski Jetek Sting sempat bangkit dan mencuri satu set, konsistensi permainan tim Iran akhirnya membawa mereka memastikan kemenangan dan melaju ke final. Pemain Fulat Sirjan Iranian, Tokteh, mengaku bangga atas pencapaian timnya yang berhasil menembus partai puncak.
7: We practice for 2 months stronger and we have injuries and a lot of hard training and today we take the final and the ticket for the world champions.
6: Sementara itu, pada semifinal lainnya, Jakarta Bayangkara Presisi tampil impresif di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Hyundai Capital Skywalker asal Korea Selatan. Didukung ribuan supporter, Bayangkara mampu mengamankan set pertama dengan skor tipis. Pertandingan semakin sengit di set kedua sebelum akhirnya tuan rumah kembali unggul. Di set ketiga, Bayangkara sempat tertinggal namun berhasil bangkit melalui permainan agresif dan blok yang solid hingga memastikan kemenangan telak 3-0. Kapten Jakarta Bayangkara Presisi, Nizar, menyebut kemenangan ini menjadi modal penting menghadapi final.
8: Kalau kendala banyak karena kan kita latihan timnya masih kurang karena paling cuma 2 minggu kalau nggak salah latihan untuk tim, jadi wajar ada sedikit struggle di pertandingan.
6: Pertemuan Jakarta Bayangkara Presisi dan Fulat Sirjan Iranian di partai final AVC Men's Volleyball Champions League 2026 pun berlangsung menarik dan penuh tensi. Kedua tim menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Indri Rizkita melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Dwi. Dwi, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Mei di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Dimulai untuk cuaca di Kalimantan Barat, saat ini umumnya terpantau berawan namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sintang, Melawi, dan Kapuasu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Senin 18 Mei 2026, kami perakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Ketapang. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian potensi mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan selama satu pekan ke depan di wilayah Kalimantan Barat umumnya dalam kategori aman. Namun perlu diwaspadai, potensi mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat terutama pada tanggal 21 hingga 24 Mei 2026 karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan kami.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian telah kita ikuti prakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Dwi.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ya baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ya Pro 1 RRI Pontianak bersama dengan Mei. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang, pendengar, di Sintang sore ini tentunya masih bersama saya, ya Troy, ya temani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Abid udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bibi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bibi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta. Ponakanku tersayang. Kerja dah bagus. Tunggu apa lagi lah, kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Mengapa bis sekolah berwarna kuning? Warna kuning yang digunakan di bis sekolah disebut secara resmi sebagai bis sekolah nasional kuning mengkilap. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan ini menjadi standar di seluruh Amerika Serikat. Kembali ada tahun 1939, pada sebuah konferensi Rockefeller Foundation, pejabat transportasi dari 48 negara bagian saat itu menyetujui sejumlah standar keselamatan untuk bis sekolah termasuk warnanya. Mereka kemudian memilih warna kuning dengan alasan warna kuning mencolok, bahkan dalam cahaya pagi atau sore hari. Dan tulisan hitam dengan latar belakang kuning mudah dibaca. Standar warna kuning untuk bis sekolah ini kemudian menjadi standar di seluruh Amerika Serikat dan banyak negara lainnya, termasuk Indonesia. Warna kuning telah menjadi identitas bis sekolah dan membantu meningkatkan keselamatan anak-anak sekolah.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pendengar, Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sintang. Ya, kembali satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mentrans tekankan pengalaman lapangan bentuk pemimpin muda Indonesia. Dan informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id. Menteri Transmigrasi atau Mentrans Iftita Sulaiman menekankan Surya Negara menegaskan pengalaman nyata di lapangan menjadi bekal penting membentuk karakter dan kepemimpinan generasi muda Indonesia. Hal tersebut juga disampaikan saat memberikan pembekalan tim ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta. Dan Iftita menilai Indonesia membutuhkan lebih banyak generasi muda hadir langsung mendukung pembangunan nasional di berbagai daerah. Menurutnya, pengalaman lapangan membentuk mental kepemimpinan sekaligus kemampuan membaca potensi daerah untuk menciptakan peluang ekonomi baru. Ia juga menyinggung hasil survei Deloitte Global 2026 yang menyebutkan generasi Z ya atau Gen Z lebih memilih pengalaman dan tantangan sebagai sarana aktualisasi diri. Ya, menurutnya hal itu sejalan dengan semangat program ekspedisi Patriot 2026. Ia juga berharap generasi muda mampu menghubungkan potensi daerah dengan teknologi, modal serta akses pasar nasional. Langkah tersebut penting dalam menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mengembangkan berbagai turunan komoditas unggulan daerah.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

0: Dan berdengar kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Menteri PPPA paparan judul ancam tumbuh kembang anak. Ya, masih mengutip dari laman rri.co.id, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi menyoroti meningkatnya paparan judi online pada anak. Hal ini menurutnya pendengar menjadi alarm serius bahwa ruang digital menyimpan berbagai ancaman terhadap tumbuh kembang dan keselamatan anak. Arifah mengungkapkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan sekitar 200 ribu anak di Indonesia telah terpapar praktik judi online. Kondisi tersebut dinilai sebagai ancaman serius terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi di ruang digital. Dan namun ini juga merupakan bentuk kerentanan terhadap eksploitasi dari risiko digital yang membutuhkan penanganan menyeluruh, sistematis serta kolaboratif. Menurutnya pendengar, anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai modus eksploitasi digital. Ya, karakteristik dunia digital yang cepat, terbuka dan masif membuat anak muda terpapar konten perjudian, yakni melalui iklan terselubung, permainan digital bermuatan judi, promosi influencer hingga transaksi digital yang tidak dipahami risikonya oleh anak. Dan Arifah juga menilai ya perlu penguatan upaya pencegahan, edukasi, pengawasan serta pendampingan berkelanjutan. Dan pendengar, tentunya informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

0: takut jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Ya, baik pendengar, itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi-informasi tadi juga kami kutip off dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Nah, beragar, saatnya kita dicek fakta bersama dengan program 1 RRI Sintang. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trombackhawk.id. Setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebutkan Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional atau UNCLOS, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Dan informasi ini kami kutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Indonesia Tutup Selat Malaka.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Maunya kamu dari miliknya ada beda. Mendengar otoritas jasa keuangan atau OJK terus mendorong pengembangan produk dan model bisnis perbankan syariah nasional. Langkah tersebut juga dilakukan sebagai bagian dari penguatan karakteristik industri perbankan syariah. Pengembangan tersebut juga menjadi implementasi pilar ketiga roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia atau RP3SI, fokusnya meliputi inovasi produk hingga penguatan layanan keuangan syariah. OJK juga telah menerbitkan 9 pedoman produk perbankan syariah. OJK juga menerbitkan POJK nomor 4 tahun 2026 tentang penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah. Ya, selain itu pendengar, OJK juga membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah atau KPKS pada tahun 2025. Dengan komite tersebut juga bertugas mempercepat pengembangan keuangan syariah nasional. Melalui KPKS, sejumlah rekomendasi strategis juga telah diterbitkan, diantaranya penyesuaian rasio utang berbasis bunga pada daftar efek syariah dan penguatan regulasi kegiatan usaha bullion. Ya, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Dian Ediana Rai juga mengatakan pengembangan produk syariah menunjukkan progres positif. Hal tersebut terlihat dari implementasi sejumlah instrumen keuangan syariah baru, dan informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Pernah nggak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: Ya, pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1RRI Sintang. Dan tentunya di Sintang sore ini ya masih bersama saya ya teman-temani Anda. Tidak terasa waktu di studio kami juga sudah menunjukkan jam 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan juga ya ke ruang dengar Anda, di mana informasi-informasi tadi juga kami kutip dari laman rri.co.id. Jangan lupa untuk terus dengarkan program 1RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, yang di mana aplikasi ini juga bisa Anda kutip, bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosial kami, pendengar, baik itu Instagramnya Pro1RRI Sintang, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang. Ya, kami juga informasikan di mana azan maghrib ya hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Kami ulangi, azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Dan menantikan azan maghrib, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Ya baik, pendengar program 1 RRI Sintang, sudah di jam 17:37 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintahnya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

melewati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama, entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi, ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sintang, masih bersama penyiar Anda, saya Yetro ya, di program 1. Dan pendengar, ini ada beberapa jenis asma ya memang perlu kita ketahui. Ya, jadi jenis-jenis asma perlu dikenali sejak dini karena memang setiap tipe asma ya bisa memiliki pemicu, gejala dan juga cara penanganannya yang berbeda dengan memahami jenis asma yang dialami, dan tentunya kita juga bisa lebih sigap lagi ya saat gejala muncul dan lebih mudah mencegah kekambuhan. Dan informasi ini juga kami kutip dari laman alodokter.com. Banyak orang yang mengira asma hanya terdiri dari satu jenis, padahal jenis-jenis asma juga dapat dibedakan ya berdasarkan penyebab dan pola munculnya gejala. Ya, mengetahui tipe asma yang dialami tidak hanya bermanfaat bagi penderitanya, tetapi juga bagi keluarga agar penanganan dan pencegahannya bisa disesuaikan. Dan informasi ini akan lanjut kita bahas, pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya ya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

Dan mendengar, ada berbagai jenis asma yang perlu diketahui ya. Setiap jenis asma memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi pemicu maupun keluhannya. Dan tentunya ada beberapa jenis asma yang sering ditemukan. Salah satunya ada asma alergi ya. Jadi asma alergi ini merupakan jenis asma yang memang dipicu oleh paparan alergi seperti debu rumah, serbuk sari, bulu hewan peliharaan, ataupun makanan tertentu. Ya, gejala asma alergi sering memburuk setelah kontak dengan pemicu ya, misalnya saat berada di lingkungan berdebu ataupun pada musim tertentu. Penderita asma alergi juga biasanya memiliki riwayat alergi lain ya, seperti eksim ataupun rinitis alergi. Dan selain itu pendengar, ada asma akibat aktivitas fisik ya. Jenis asma lainnya ini adalah asma yang memang dipicu oleh aktivitas fisik. Gejalanya meliputi sesak napas, batuk, ataupun dada terasa berat yang muncul saat atau setelah berolahraga. Ya, kondisi ini dapat dialami oleh penderita asma maupun orang yang sebelumnya tidak memiliki riwayat asma. Keluhan umumnya ya muncul beberapa menit setelah aktivitas fisik dimulai ataupun setelah olahraga selesai.

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Pit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bibinda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
3: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
3: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
2: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
0: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Dan selanjutnya pendengar, ada asma kerja dan juga asma malam hari ya. Jadi asma kerja ini terjadi karena paparan zat tertentu di lingkungan kerja, misalnya debu, bahan kimia, asap industri, ataupun uap logam. Ya, gejalanya sering membaik ketika penderita sedang libur atau tidak berada di tempat kerja. Karena itu penting untuk mengenali pemicu dan menggunakan alat pelindung diri apabila diperlukan agar gejala lebih terkontrol. Dan selanjutnya ada asma malam hari. Pada jenis asma ini ternyata gejala lebih sering muncul pada malam hari ataupun saat tidur. Deritanya bisa terbangun karena batuk, sesak nafas, atau dada terasa berat. Dan jika ditangani dengan baik, kondisi ini juga dapat mengganggu kualitas tidur dan membuat tubuh mudah lelah saat beraktivitas keesokan harinya.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: Eh, lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa. Kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

Masih membahas beberapa jenis asma yang perlu kita ketahui pendengar. Ada sindrom tumpang tindih asma atau PPOK ya. Jadi sindrom tumpang tindih asma atau PPOK ini ternyata terjadi ketika seorang mengalami asma dan PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronis secara bersamaan. Ya, kondisi ini lebih sering dialami oleh perokok aktif atau mantan perokok atau orang yang sudah lama memiliki gangguan pernapasan ya. Gejalanya juga dapat berupa sesak napas, batuk berkepanjangan, dan juga napas terasa berat saat beraktivitas. Nah, karena gejalanya mirip dengan penyakit paru lain, kondisi ini perlu ditangani dengan tepat agar fungsi paru tetap terjaga dan risiko kekambuhan bisa dikurangi. Dan terakhir pendengar, ada asma varian batuk ya. Jadi pada jenis asma ini gejala utama berupa batuk kering kronis yang berlangsung lama tanpa disertai mengi atau sesak napas yang jelas. Ya, batuk biasanya lebih sering muncul pada malam hari setelah olahraga atau saat terkena udara dingin. Karena tidak menimbulkan gejala asma yang khas, kondisi ini sering tidak disadari sebagai asma. Meski terlihat ringan, asma varian batuk tetap perlu ditangani dengan baik ya, supaya keluhan tidak makin mengganggu aktivitas sehari-hari atau berkambuh menjadi asma biasa. Dan itu tadi pendengar ya, beberapa jenis asma yang perlu kita ketahui. Meskipun umumnya dapat dikendalikan, Anda juga tetap perlu waspada bila muncul gejala yang semakin berat. Segera cari pertolongan medis jika napas terbunyi keras ya, tidak membaik setelah menggunakan obat, sulit berbicara ataupun bernapas ya, serta bibir membiru. Dan itu tadi beberapa jenis asma yang perlu kita ketahui. Ada asma varian batuk, sindrom tumpang tindih asma atau PPOK, ada asma malam hari, terus ada asma kerja, asma akibat aktivitas fisik, dan juga asma alergi. Semoga informasi tadi juga bisa bermanfaat untuk kita.

Baik pendengar, sudah di jam 18 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami pendengar, karena pada pukul 19 nanti kita juga akan segera bergabung ya untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: Eh, lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu. Yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

Lagu dari miliknya Papinka, masih mencintainya. Pendengar, sesaat lagi kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya. Sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Agar pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 27 Mei 2046 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu kegiatan haji itu apabila punya uang 20 juta. Dan punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, Bu. Ini itu enggak mau nama lu terus pasti harus program. Nah, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah program saat ini, gitu. Karena berarti sekarang dari 20 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar Jemaah Haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan Jemaah Haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Highlight.
14: Konsumsi soal makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi juga.
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Penyajian seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKB 1, JKB 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jamaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama Jemaah Haji Tuna Netra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Mu'in Saideng, seorang imam masjid Tuna Netra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Bapak Tersenjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangat beras semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan, karena jati diri kita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan? Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita kan gitu. Pastikan saat ini meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Negara berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi.

potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter. Di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. PORPROV dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, perangkat, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Lukman Tara ya. Tentunya kembali lagi bersama kami di 102,5 MHz program 1 RRI Sintak. Masih bersama saya Yeptro ya, temani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ikuti, kami akan hadirkan kisah inspiratif ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Suatu hari seorang pria sedang berjalan di taman dan melihat seorang nenek tua sedang memasak di dapur terbuka. Ia mencium aroma makanan yang sangat lezat dan memutuskan untuk mendekat dan bertanya tentang resep masakan itu. Nenek itu tersenyum dan dengan senang hati berbagi resepnya dengan pria tersebut. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai berbicara tentang banyak hal dan menjadi teman yang baik. Beberapa waktu kemudian pria itu jatuh cinta pada cucu nenek itu yang tinggal bersamanya. Namun ia merasa malu untuk mengungkapkan perasaannya karena perbedaan usia dan takut dianggap mengganggu. Suatu hari saat ia sedang membantu nenek itu memasak, ia memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Namun sebelum ia bisa berbicara, nenek itu tersenyum dan berkata, "Saya tahu bahwa kamu menyukai cucuku. Jangan khawatir, saya mendukungmu." Pria itu sangat terharu dan bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu?" Nenek itu menjawab, "Karena cinta sejati itu bisa terlihat dari mata dan hati. Saya melihat betapa tulusnya cintamu pada cucuku, dan saya tahu Anda akan membuatnya bahagia." Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa cinta sejati itu tidak mengenal usia atau halangan apapun. Jika cinta itu tulus dan sungguh-sungguh, maka akan terlihat dari mata dan hati. Dan kita harus selalu mendukung cinta yang tulus dan membawa kebahagiaan bagi semua orang yang terlibat.

Satu hari, seekor semut merasa sangat sedih karena ia kehilangan gula-gula yang sangat ia sukai. Ia mencari kemana-mana tetapi tidak menemukannya. Saat ia sedang mencari gula-gula itu, ia bertemu dengan seekor kupu-kupu yang indah dan ramah. Kupu-kupu itu bertanya pada semut, "Ada apa? Kenapa Anda sedih?" Semut itu berkata, "Saya kehilangan gula-gula saya yang sangat saya sukai. Saya mencarinya kemana-mana, tetapi tidak menemukannya." Kupu-kupu itu tersenyum dan berkata, "Aku tahu di mana gula-gula itu berada, tetapi aku tidak akan memberitahumu." Semut itu sangat kecewa dan bertanya, "Mengapa Anda tidak memberitahuku? Apakah Anda tidak peduli dengan kesedihanku?" Kupu-kupu itu menjawab, "Tentu saja aku peduli dengan kesedihanmu, tetapi aku ingin Anda belajar tentang ikhlas. Ikhlas adalah ketika Anda memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan." Semut itu mengerti dan berkata, "Terima kasih atas pelajaranmu. Aku sekarang merasa lebih baik." Pesan moral dari cerita ini adalah jangan hanya mencari keuntungan dan hadiah dari orang lain. Belajar untuk memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan dan menjadi orang yang ikhlas dalam segala hal yang kita lakukan.

Suatu hari seekor kambing berjalan di hutan dan melihat seekor singa yang terluka parah. Singa tersebut terperangkap dalam jerat dan meminta bantuan dari kambing. Kambing tersebut dengan berani menolong singa dan melepaskan jerat dari kakinya. Singa itu sangat berterima kasih dan bertanya kepada kambing, "Apakah ada yang bisa aku sampaikan sebagai tanda terima kasihku?" Kambing itu berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Saya hanya ingin kamu berjanji untuk tidak memakan saya." Singa itu tertawa dan berkata, "Tentu saja, aku tidak akan memakanmu. Kamu terlalu kecil untukku." Pesan moral dari cerita ini adalah jangan takut untuk menolong orang lain, bahkan jika mereka lebih besar dan kuat dari kita. Dan jangan pernah meremehkan kekuatanmu sendiri, karena siapa tahu bahwa kemampuanmu dapat mengesankan bahkan orang yang lebih kuat dari Anda.

Loga yang kurindu dari miliknya Mahen, pendengar sudah di jam 19:51 ya waktu Indonesia Barat. Hingga di sini tugas saya Yetro temani Anda di Sintang sore ini ya dari jam 15 tadi. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan bermanfaat. Dan selanjutnya di Sintang Menyapa Malam ya, Anda akan ditemani oleh rekan kita dari Riko Saputra yang akan temani Anda dari jam 20 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar, masih akan kami hadirkan kisah inspiratif ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

0: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar RRI Sintang, di mana saja Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Malam. Hari ini akhir pekan, Minggu tanggal 17 Mei 2026. Ragam musik dan informasi-informasi aktual terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini dalam program Sintang Menyapa Malam. Dan kita awali dengan drama radio. Produksi kali ini peringkat kita akan mendengarkan drama radio produksi RRI Fak-Fak dengan judul Racun Udara. Dan usai drama radio kita akan mendengarkan, yaitu dalam program siaran budaya Dayak Desa bersama narasumber nantinya, yaitu Franciscus Julung akan menyampaikan salah satu tema menarik ya. Dan tentu seperti biasa bukan hanya bisa Anda dengar tapi bisa Anda tonton. Mohon maaf tadi beliau senyum-senyum, bukan Franciscus Julung ya, tapi Henrikus Julung gitu ya. Kita sapa dulu, senyum-senyum. Benar Bang ya. Sorry tadi salah. Benar ya?
3: Benar, Henrikus okay, Julung.
2: Henrikus Julung, sorry, bukan Franciscus ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, tahan dulu ya, nanti kita akan menyapa pendengar lagi.
4: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah, sudah bakar-bakar sampah. Sama pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
5: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, Mu. Nanti juga di asap hilang.
4: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sap rumah. Sama pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
5: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja, Mu.
4: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
5: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terlalu bagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
4: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
5: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
4: Setiap orang kan budaya tantu beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
5: Asap sedikit ini saja, Mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
6: Ternyata asap ini depo asal dari sini, Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
4: Iya, Bu RT. Ini sudah kesekian kali, Saya bicara baik-baik, tapi sama saja.
5: Aduh, Ibu RT terlalu ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
6: Bapak Roni, kau tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
5: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
6: Aduh, Bapak Roni, dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
5: Ah, masa sampai separah itu?
4: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia, toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
5: Tapi sejauh ini aman-aman saja, Mu. Lagian, saya juga cuma bakar di halaman sendiri, Mu.
6: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya, depo asap sampai ke sapu rumah juga.
5: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
4: Tapi kan ada cara lain, toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikubur atau jadi kompos.
6: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah, toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
5: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
4: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang sakit?
5: Aduh, aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
4: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
5: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
4: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
5: Ah, masa?
4: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
6: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini bahas apa?
4: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
6: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terhadap polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
5: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba Ibu RT?
6: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
4: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketemu tanggung jawab bersama.
5: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi. Ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
4: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
5: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
6: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
5: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
6: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
5: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, eh. Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia dampak.
4: Kasihan Bapak Roni.
5: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia sesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena saya ulah Ibu Yati pernah sakit.
4: Alhamdulillah, sekarang saya sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat,
6: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana, Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
4: Oh iya, saya juga mau ikut, Ibu RT.
5: Kalau begitu, saya jalan dulu, Ibu RT, Ibu Yati.
7: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara, persembahan Teater Angkasa.

0: Oke, seluruh pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada, usai sudah drama radio tadi dan saatnya kita akan hadirkan yaitu dalam program siaran budaya Dayak Desa. Sudah hadir Bang Hendrikus Julung, selamat malam Ngal.
1: Selamat malam.
0: Oke, nama kabar berita kita?
1: Baik-baik, pihak.
0: Ndai sih kena kelaput Ngal.
1: Ndai, kalau rumah kami kena kelaput, nyelaput Sintang.
0: Oh, pia nyaman di Ngal, tinggi agung deh.
1: Oh, tinggi-tinggi sikit pia, Pak.
0: Dikasih agung-agung ku Ngal, kasih meda umak Pak Uka wan. Oh. Pada ngangkut segala barang kan?
1: Oh, kena banjir kan. Kecuali di kampung lah. Di kampung tengah banjir besar.
0: Ah, itulah di kampung keluargaku kan.
1: Oh, betul.
0: Mudah-mudahan cepat surut am. Oke, kita ningat penerang ke Ungal nama teka di kisah di malam hari itu, silakan Ngal.
1: Baik, selamat malam peringat siaran Dayak Desa. Bertemu gau agi ngau aku Hendri Kuculung dalam siaran budaya Dayak Desa edisi Minggu 17 Mei 2026. Ila kami di ruang nikah kita mulai pukul 20.10 sampai 21 iba. Besi tema kita yang akan kita bahas tantangan atau dan peluang dalam pelestarian adat istiadat dan budaya lokal suku Dayak Desa di era globalisasi. Apa nama kabar kita semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun deh. Walaupun kondisi Papa Minggu tuh agak kurang bersahabat lah kalau dikatakan demikian, tetapi inilah dinamika kehidupan kita bahwa kemarin tuh mungkin karena alam kita juga ada banyak rusak. Nah, mudah-mudahan kita di dahulu walaupun dalam kondisi banjir tetap dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun deh. Gak nyamai gak nyilo. Salam ngau kita semua siaran salam kita semua seluruh pendengar siaran budaya Dayak Desa dini pun kita nugau. Khusus terkhusus untuk keluarga besar perkumpulan orang kita desa arisan Dayak Desa di Kabupaten Sintang. Dan dini pun kita nunggu kemato mungkin lagi tengah ninggal kai radio walaupun listrik mungkin mati. Kalau di kampung kami tadi mati karena sebagian terendam banjir kan, hampir 80% terendam banjir. Jadi listrik mati walaupun mungkin lagi ninggal ke radio enggak kan, tengah petugong-petugong sambil ngapoh ke bang-bang.
0: Kampung lama tinggal?
1: Desa Paka.
0: Desa Paka. Oh iya, itu lagi viral banget di
1: lagi viral bangetnya. Karena di daerah kami kan bisik HTR dulau kan. Jadi pembukaan lahan besar-besaran, lalu diilik kan bantaran sungai mampet. Jadi air kan terjang bukit banknya kan lajunya airnya. Ujung-ujung mandet. Air mampet jadi ya. Baik, peninggal siaran Dayak Desa, untuk memulai siaran kita malam itu, kita ninggal setik lagu dulu di ruang ninggal kita. Selamat ninggal setik lagu, mudah-mudahan tahu terhibur. Setik lagu, selamat ninggal kaya.

Kita aku Tri Kusulung dalam siaran budaya dan desa bertunggat kadat bahasa bapegai ke pengatur perkara au. Nah, itu tema kita yang mungkin dari si kekhususan, tetapi tema kita umumnya tentang peluang, tantangan dan peluang dalam pelestarian adat istiadat dan budaya lokal suku dan desa di era globalisasi. Kalau kita pedak deh, masyarakat Dayak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang ada terbesar di Pulau Kalimantan. Salah satu adalah suku Dayak Desa yang memiliki kekayaan budaya, adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, lalu sistem pengetahuan tradisional dan hubungan spiritual yang kuat dengan alam. Karena memang seluruh rangkaian budaya suku Dayak Desa itu memanfaatkan alam, jadi kedekatan antara suku Dayak dengan alam itu sangat-sangat erat, ya silakan. Lalu kehidupan masyarakat Dayak itu di desa-desa lagi banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui kehidupan atau tetua adat dan praktik kehidupan sehari-hari. Tapi sayang, makin hari makin pitu, makin maju, udah semakin berkurang yang ketau tentang ritual-ritual adat, pengetahuan-pengetahuan adat sudah makin berkurang. Karena dari si dokumentasi yang kurang baik lah, maksud aku bahwa dokumentasi ndai-ndai ano pia pun yang melakukan adat istiadat ya pun ndai semua kan tahu ya kan. Ditambah era globalisasi itu, perkembangan teknologi, komunikasi, pendidikan, ekonomi, dan arus budaya global tentu ngemai perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Dayak Desa. Sebenarnya ndai salah sih sebenarnya dengan kemajuan atau dengan globalisasi, ndai salah. Tentu kalau kita keempat, banyak dampak positif. Nah, globalisasi dapat memberikan dampak positif berupa kemajuan pengetahuan, akses informasi, tetapi kalau kita indai tahu-tahu, tahu juga menimbulkan tantangan terhadap keberlangsungan budaya lokal. Misalnya budaya lokal itu tak tergerus, apalagi di zaman-zaman pitok kan, menia-menia baru pitok kan, lebih banyak terpengaruh oleh budaya-budaya luar. Nah, sehingga

adat kita, bahwa kita itu bisi budaya, bisi adat istiadat yang harus kita pertahankan, karena ya sebagai identitas kita. Nah, banyak peringat saran dari desa sampai kita membahas terkait tantangan dalam pelestarian adat istiadat dan budaya lokal suku Dayak desa. Kita ingat ke setiap lagu, sama ingat ke setiap lagu untuk kita semua.

Baik pendengar siaran dari desa, seperti lagu dah tebak ke diruan dengan kita juga tadi. Mudah-mudahan tak terhibur, agak semangat sikit lagu ke malam tu dah. Walaupun kondisi celap nganggap dah, celap nganggap. Ngupi nama madu lau je kan. Nah, bau sangat lagi tadi ngeboh ke, mungkin lagi ngeboh ke babala kebutai yang bisa ianyut mungkin kan. Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan baik deh. Baik, peninggalan siaran dari desa, kita membahas tentang tantangan dalam pelestarian adat istiadat dan budaya lokal suku Dayak deh. Misal pengaruh budaya global dan modernisasi. Nah, globalisasi sebenarnya menyebabkan budaya luar itu masuk dengan sangat cepat melalui internet, televisi, media sosial, musik, film, dan gaya hidup modern. Nah, generasi muda Dayak, khusus Dayak desa, ada mulai banyak terpengaruh oleh budaya populer modern dibandingkan budaya tradisional. Misal misal ditandai dengan berkurangnya minat terhadap tarian-tarian adat nih. Misalnya tariannya lebih banyak ke ganjur mungkin, biarkan dangdut ya kan, atau tarian K-pop. Nah, padahal bisi tarian-tarian khusus kita desa, bisi tarian menurun penggunaan pakaian adat. Nah, walaupun banyak gak kena, banyak faktor sih sebenarnya, bukanya menurun. Lalu berkurangnya partisipasi dalam ritual adat, atau yang terpenting kurangnya partisipasi dalam ritual adat. Karena kalau kita ini tambah ritual adat, kita ini ketok ke adat. Karena lalu perubahan pola hidup yang lebih modern dan individualis. Nah, akibatnya sebagian nilai budaya lokal mulai dianggap kuno dan kurang relevan oleh generasi muda. Kalau sudah terjadi bakaya, maka dampaknya akan terjadi pergeseran nilai budaya. Lalu menurunnya rasa bangga terhadap identitas budaya Dayak Kediri, lalu berkurangnya pewarisan tradisi kepada generasi berikutnya. Nah, lalu yang kedua, menurunnya penggunaan bahasa daerah. Nah, bahasa daerah Dayak desa merupakan bagian penting dalam identitas budaya. Maka dianjurkan sebenarnya dalam setiap event ataupun setiap gawai-gawai besar, kita tahu menggunakan bahasa kita Kediri sebenarnya kan. Nesah malu menggunakan bahasa kita Kediri. Ya, memang alat komunikasi kita, identitas kita. Namun penggunaan bahasa daerah itu semakin menurun tuh karena masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia pertama. Ini masalah sih bahasa Indonesia. Nah, karena ya bahasa persatuan kita ini kan memang wajib ya itu kan. Lalu bahasa modern dalam komunikasi sehari-hari. Nah, terkadang karena banyak menggunakan bahasa modern, lalu kita kelupa nama bahasa kita Kediri. Nah, kelupa nama istilah-istilah dalam bahasa kita Kediri, misalnya pelanggan, nama pada pelanggan, pelawak, nama pada pelawak kan. Nah, memang lucu kedinga, tapi nyalah identitas kita kan. Anak-anak dan remaja tuh di desa mulai jarang menggunakan bahasa ibu. Nah, lalu mengapa kak jarang? Karena pengaruh pendidikan formal, lalu media sosial, pergaulan modern, lalu kurangnya pembelajaran bahasa di daerah di rumah, kan? Bahasa daerah di rumah. Dampaknya nama bahasa daerah tuh terancam punah. Nah, lalu bisi juga anak-anak yang memandai ngerti bahasa ibu, bahasa ayah, silakan bahasa daerah lah. Lalu hilangnya ungkapan cerita rakyat, lalu dan pengetahuan tradisional yang terkadang dalam bahasa lokal, lalu berkurangnya identitas budaya, lalu masyarakat Dayak desa Kediri. Lalu yang ketiga, dampak urbanisasi dan migrasi generasi muda. Banyak generasi muda Dayak desa meninggalkan desa untuk melanjut ke pendidikan deh, atau mencari pekerjaan di luar kota atau di kota. Tentu urbanisasi itu menyebabkan berkurangnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan adat dan budaya di desa. Tapi data-data hanya data pegawai, kan? Data hanya data belagak pek lah. Tapi ini ketok ke nama adat budaya kita kadang. Ketika tinggal nugau di kota, sebagian generasi muda itu lebih mudah beradaptasi dengan budaya modern dibandingkan
mempertahankan budaya tradisional. Nah, dampak nama kurangnya penerus adat. Nah, menurunnya jumlah pemuda yang memahami tradisi lokal, melemahnya hubungan sosial dan budaya dalam masyarakat adat. Nah, kalau memangnya terjadi secara berkepanjangan, pada akhirnya masyarakat adat budaya kita itu tak terlupakan lah. Nah, maka harus dikembangkan, harus dipelajari, dan walaupun hidup di kota, tapi kita harus mengerti tentang identitas diri kita. Nah, nesah melupakan budaya lokal kita. Lalu berkurangnya peran tetua adat. Nah, dalam masyarakat daerah desa itu, tetua adat itu memiliki peran penting sebenarnya sebagai penjaga nilai budaya atau hukum adat dan tradisi leluhur. Maka zaman subahnya dalam memilih ketua adat itu benar-benar dipilih dengan baik, dipilih dengan benar atau orang-orang yang bijaksana. Tapi terkadang kena dipengaruhi unsur politik, kadang ya milih walaupun irup mata ngegigi, ne ketau keili ulu, ne ketau kutai nama-nama, tetap ditunjuk sebagai ketua adat. Padahal ngomong pun dia pandai, gitu kan? Atau pengetahuan tentang adat pun dia ketau, lagi ditunjuk ketua adat, ya kan? Ya istilah nama terpakai. Akhirnya marwah daripada ketua adat yang dibanggakan, yang dianggap simbol kebijaksanaan itu Ndesi Agi, kan? Ndesi Agi. Maka dari ya perlu dijaga nih ibadah marwahnya. Saat itu kan posisi tetua adat mulai berkurang, mulai kurang diperhatikan karena masyarakat lebih mengutamakan sistem yang modern. Sebenarnya kan bisiknya ketua adat itu adalah sebagai pemangku atau pemegang kebijaksanaan di suatu daerah tertentu sebenarnya. Nah, selain ia uga, pengetahuan budaya sebagian besar pewarisan secara lisan, sehingga ketika tetua adat itu dah nyau atau nyau mati, nyau meninggal, biar silakan, banyak pengetahuan yang nyau ayap uga, nyau hilang uga. Nah, dampaknya nama hilangnya pengetahuan adat tradisional. Karena andai terdokumentasi dengan baik, ya kan tadi kan diturunkan dari generasi ke generasi, dari mulut ke mulut, maka perlu didokumentasikan sebenarnya. Sehingga tak dipelajari menghubungkan antara generasi tua dengan generasi muda. Lalu berkurangnya penghormatan terhadap hukum adat. Terkadang hukum adat itu dipolah tetapi tidak ditaati. Pihak masalah. Lalu melemahnya sistem sosial budaya masyarakat daya desa. Kemudian kerusakan lingkungan dan hilangnya wilayah adat. Budaya daerah desa itu memiliki hubungan erat dengan hutan dan alam. Banyak ritual adat atau pengobatan tradisional serta sistem pertanian bergantung pada keberadaan lingkungan alami. Namun aktivitas seperti penebangan hutan, pertambangan, perkebunan skala besar, alih fungsi lahan dan dapat mengancam wilayah adat dan sumber daya masyarakat daya. Nah, dan tidak sedikit bahwa terjadi bentrok antara pemegang atau pemangku kebijakan dengan masyarakat adat, atau ibaratnya perkebunan skala besar yang berdampak kepada kerusakan lingkungan dan berdampak kepada sosial kemasyarakatan, khususnya masyarakat daerah desa. Misalnya dampaknya nama hilangnya tumbuhan obat tradisional, lalu terganggunya ritual adat yang berkaitan dengan alam, lalu menurunnya kualitas kehidupan masyarakat adat. Nah, lalu kurangnya dokumentasi budaya. Memang sebagian besar budaya adat desa itu diwariskan melalui cerita lisan, praktik langsung. Maka dari ya, tadi kelemahannya, mengapa kok budaya itu mulai berkurang, kena pengaruh globalisasi tadi, bahwa budaya kita di desa itu terkadang kan, bukan terkadang, memang hampir mayoritas itu ndai terdokumentasi baik dengan baik. Nah, dari lisan. Jika ndai didokumentasi ke ngobaya, banyak unsur budaya berpotensi nyau. Nah, kurangnya buku-buku tentang budaya. Macam aku kan salah satu peneliti tentang tumbuhan lokal, tumbuhan obat.
setengah mati enggak dokumentasi ndak sih dokumentasi tertulis keba jampi-jampi keba baca keba tawa keba namanya setengah mati begegak ndak sih sutik pun bahkan dalam prasasti pun ndak sih. Nah karena utainya diturunkan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, tergantung ingatan lah. Kalau ingatan kuat-kuat, kalau ndai nyo ayap utai kan. Nah, kurangnya buku-buku tentang budaya, arsip adat, rekaman ritual, dan dokumentasi bahasa malam zaman kelihat kan desik ke kuda, desik ke kemera juga. Lalu menjadi tantangan besar dalam pelestarian budaya lokal. Dampak nama, sulitnya generasi muda mempelajari budaya leluhur. Walaupun besi dokumen, endai semua generasi muda akan mempelajari kebawah hukum adat, kebawah tradisi atau apa namanya tata cara melakoni atau melaksanakan adat budaya tadi. Misalnya pesampi pesangeh, endai semua anak muda tahu pesampi pesangeh. Ila kalau sampi sangeh berangi utai, tak salah juga, tak kerasukan uliah kan. Nah, maka adanya sebenarnya di dokumentasi kai. Lalu dampak nama lain lagi, banyak tradisi tak nyau ayap secara perlahan. Pengetahuan lokal tidak andai tercatat dengan baik. Nyanya pentingnya sebenarnya semua itu kan sebagai tantangan bagi kita semua sehingga menjadi sebuah atau sesuatu yang harus menjadi perhatian kita bersama supaya adat budaya lokal kita itu ndai nyau habis silakan. Maka perlu dipelajari, perlu diberikan edukasi kepada generasi muda, perlu didokumentasikan dengan baik, perlu dibukukan dengan baik. Baik peninggal siaran dak desa kita ninggal kesetik lagu dulu di ruangan ninggal kita selamat ninggal kae.

Baik pendengar siaran Dayak Desa, setiap lagu dah tepah di ruang hingga kita lanjut lagi berkaitan dengan tantangan dan peluang dalam pelestarian adat istiadat dan budaya lokal suku Dayak. Kemudian kita lanjut ke peluang. Memang kalau diperdak peluang, pemanfaatan teknologi digital tuh dan media sosial tuh dapat menjadi sarana, sebenarnya sarana efektif untuk melestarikan budaya, terutama budaya kita desa kan. Media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok dan Facebook memungkinkan budaya lokal terkenal secara luas. Budaya Dayak Desa itu dapat dipromosikan melalui berbagai media, misalnya video tarian, dokumentasi ritual adat, pembelajaran bahasa daerah, cerita rakyat digital, pameran budaya virtual. Memang tentu dampaknya budaya lebih dikenal masyarakat luas, generasi muda lebih tertarik mempelajari budaya lokal, dokumentasi budaya menjadi lebih mudah dan tahan lama. Nah, tapi sayangnya dengan kemajuan teknologi itu kadang kan disalahgunakan oleh generasi muda. Nah, untuk hal-hal yang lain, untuk hal-hal negatif. Sebenarnya kalau generasi muda yang berpikirnya positif dan mempunyai kemauan untuk melestarikan budaya, itu sangat mudah sebenarnya kemajuan teknologi itu dengan pakai teknologi. Salah satunya kemarin kan terkait tentang pewarna alami, tenun ikat yang dari dari Umin. Yang sampai terkenal ke mancanegara ya peran teknologi digital dan media sosial. Lalu pengembangan pariwisata budaya, misalnya kayak macam di Insight Panjang kan kita impu anu wilayah kita desa ada kan. Budaya Dayak Desa itu memiliki daya tarik wisata yang tinggi sebenarnya karena keunikan unsur budaya seperti rumah betang, tari adat, musik tradisional, kerajinan tangan, upacara adat dapat dikembangkan melalui objek wisata budaya. Termasuklah minuman-minuman tua untuk turis mancanegara biasanya kan. Tentunya kalau memangnya dikelola dengan baik, meningkatkan ekonomi masyarakat desa, membuka lapangan pekerjaan, menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya kita sendiri. Lalu namun pengembangan wisata budaya harus tetap terjaga nilai asli budaya agar endai kehilangan makna adatnya. Nah, lalu pendidikan berbasis kearifan lokal. Nah, misal sekolah memiliki peran penting dalam melestarikan budaya lokal, khusus budaya Dayak tadi, melalui pendidikan berbasis budaya lokal, misalnya melalui sekolah adat, membentuk sekolah adat. Nah, materi yang dapat diajarkan pun misalnya bahasa daerah, sejarah budaya lokal, seni tari, musik tradisional, anyam menganyam, misalkan membuat kue-kue tradisional, memulai ke makanan-makanan tradisional, misalnya melakukan fermentasi secara tradisional, misalkan nilai gotong royong dan adat. Nah, memang manfaat tentu generasi muda memahami identitas budaya kediri kan. Budaya lokal tetap diwariskan secara formal, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah. Memang itu memang dari masuk ke dalam dunia pendidikan, diberikan edukasi, tetapi kan sampai maksimal. Nah, lalu dukungan pemerintah dan lembaga budaya. Pemerintah dan organisasi budaya sebenarnya tahu membantu pelestarian budaya melalui festival budaya daya. Budaya lah intinya, salah satunya dapat disertakan adalah budaya daerah, budaya daerah desa tadi, perlindungan hukum adat, masyarakat adat, lalu bantuan dana kegiatan budaya, pelestarian seni tradisional, pembangunan pusat budaya. Misal macam itu kan, saat-saat gawai daya misalkan banyak membuka lapangan pekerjaan juga kan. Memanfaatkan nama budaya Dayak itu lebih terlindungi, lalu aktivitas budaya lebih aktif berkembang, lalu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya meningkat. Kemudian tumbuhnya kesadaran generasi muda. Saat itu memang mulai banyak pemuda Dayak yang bangga terhadap identitas budaya kita sendiri. Misalnya generasi muda mulai aktif membentuk komunitas budaya, membuat konten budaya di media sosial, mengikuti festival adat, mempromosikan bahasa dan seni Dayak.
memanfaatkan nama budaya lokal menjadi lebih modern dan lebih menarik, walaupun dengan tidak menghilangkan nilai-nilai kelokalannya. Lalu terjadi regenerasi pelestarian budaya. Budaya Dayak tetap hidup di era digital, walaupun di era global, tapi tetap tetap terpelihara. Baik, silakan. Lalu pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Nah, kerajinan khas Dayak seperti anyaman rotan, ukiran kayu, kain tenun, aksesoris, manik-manik dapat dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif sebenarnya kan, yang memiliki nilai ekonomi tinggi, memanfaatkan nama, meningkatkan pendapatan masyarakat, membantu melestarikan seni tradisional, lalu mengenal budaya Dayak ke pasar nasional dan internasional. Upaya pelestarian nama. Nah, upaya pelestarian budaya suku Dayak Desa itu misalnya mengajarkan adat, pertama mendirikan sekolah adat lah. Setelah mendirikan sekolah adat itu tentu mengajarkan adat dan budaya sejak usia dini. Lalu mendokumentasikan bahasa, ritual dan cerita rakyat dan lain-lain, termasuk mendokumentasikan berbagai upacara adat dan atribut-atribut yang digunakan dalam upacara adat, kue-kue tradisional misalnya, ya kan. Lalu mengadakan festival budaya secara rutin, melibatkan generasi muda dalam kegiatan adat, memanfaatkan teknologi digital untuk promosi budaya, menjaga kelestarian lingkungan dan wilayah, di wilayah adat, lalu memasukkan budaya lokal dalam kurikulum sekolah, memperkuat peran tetua adat dalam masyarakat. Sebenarnya era globalisasi itu sebenarnya sangat positif, ibaratnya sangat positif dan sangat menjadi suatu peluang bagi kita untuk mempromosikan adat budaya kita sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas, dan pada akhirnya kalau sudah dikenalnya menjadi peluang untuk kita mengelola atau melakukan ekonomi kreatif misalkan. Nah, era globalisasi itu sebenarnya membawa tantangan besar terhadap pelestarian adat istiadat dan budaya lokal suku Dayak Desa, seperti pengaruh budaya asing, modernisasi, urbanisasi, dan menurunnya penggunaan bahasa daerah. Namun, di sisi lain, globalisasi juga memberikan peluang yang sangat besar melalui perkembangan teknologi, pendidikan, pewarisan budaya, dan ekonomi kreatif. Nah, pelestarian budaya Dayak Desa itu memerlukan kerjasama antara masyarakat adat, generasi muda, pemerintah, sekolah, dan lembaga budaya terkait untuk mewariskan budaya tetap terjaga, berkembang, dan diwariskan kepada generasi mendatang sebagai identitas dan kekayaan budaya bangsa, budaya daerah, dan budaya bangsa Indonesia. Sebenarnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebenarnya peluang yang baik sebenarnya untuk mempromosi kayak, tetapi maka darinya harus diberikan edukasi sejak dini kepada generasi muda. Baik, pendengar siaran Dayak Desa, karena waktu kita itu terbatas, kurang lebih 5 menit lagi sampai di itu aku bertemu gaur kita di ruang tiga kita dalam siaran budaya Dayak Desa. Minta maaf bagi mampun kalau bisik salah kata, salah bahasa yang dah kena didengarkan. Mudah-mudahan waktu yang singkat tu tak memberikan wawasan sedikit untuk kita semua, supaya kita semua peduli tentang budaya lokal, walaupun kemajuan teknologi yang modern udah maju, tetapi kita enak ngelupa kayak budaya kita diri, kayak jati diri kita yang harus dipelihara. Karena kalau kita memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan baik, dengan budaya lokal tuh sebenarnya dapat memiliki nilai yang luar biasa sebenarnya kalau kita dimanfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan sebagai generasi muda atau memanfaatkan kemajuan era globalisasi itu menjadi sebuah peluang, bukan hanya sekedar tantangan, tapi jadikanlah sebagai peluang untuk menjadi peluang untuk kepentingan atau kemajuan dalam mengembangkan budaya-budaya lokal. Baik, peninggal siaran Dayak Desa, sampai di itu aku bertemu kawan kita, petunggan keadaan bahasa, pepegai ke pengatur perkara. Aku Hendrikus Julung, mupuk pamit undur diri, selamat malam dan sampai bertemu lagi.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, kami hadir menyapa Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dan pukul 23 hingga pukul 24 kami ajak Anda bergabung menyimak ruang jazz musik, maksudnya temani istirahat malam Anda. Dan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di layanan telepon sepertinya masih gangguan, pendengar belum bisa terkoneksi seperti biasanya. Dan di layanan WhatsApp kami berikan ruang untuk Anda di 0565274447. Silakan bergabung bersama kami di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang sedang terkena bencana banjir. Semoga banjirnya segera surut. Dan tentu juga Anda bisa kembali tinggal di tempat rumah Anda. Karena banyak kami melihat di berbagai media sosial, di Facebook, WhatsApp ya, terjadi banjir yang menggenangi pemukiman warga. Rumahnya sudah kemasukan air yang cukup dalam, bahkan sampai ke atap ada ya. Ini yang membuat kita miris dan kasihan sekali. Semoga segera juga mendapatkan bantuan dari pihak-pihak terkait, dari tetangga ya, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten kota, untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, kami hadir untuk Anda rangkaian lagu-lagu, baik itu lagu-lagu lawas maupun lagu-lagu pop era 2000-an.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Setiap negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Pariwisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutta Soma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutta Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat

Baik pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di layanan telepon kita tidak bisa berkomunikasi seperti biasanya dikarenakan masih ada gangguan. Namun kami ajak Anda bergabung di layanan layanan WA 0857500470. Silakan Anda berkirim pesan melalui WA kami. Request lagu, berkirim salam, bertanya kabar untuk kerabat, teman-teman, ya, dimanapun berada, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Selamat malam untuk Anda, selamat menikmati istirahat malam bersama keluarga, kerabat, dan rekan-rekan Anda. Yang mungkin masih menyelesaikan tugas ataupun aktivitas ringan Anda di malam hari ini, semoga terlaksana dengan baik dan terhibur menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan yang kami persembahkan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda arti kata Dayak? Pada tahun 1987, seorang penulis bernama Comens menulis bahwa menurut sebagian pengarang, Dayak berarti manusia. Sementara pengarang lainnya menyatakan bahwa kata itu berarti pedalaman. Namun, Comens mengatakan bahwa arti yang paling tepat adalah orang yang tinggal di hulu sungai. Hal ini dikarenakan dulu orang Dayak memiliki kebiasaan menyusuri sungai, masuk ke pedalaman, dan bermukim di hulu sungai.

banjir paling mematikan dalam sejarah dunia adalah banjir Cina tahun 1931, menewaskan sekitar 1 hingga 4 juta orang, menjadikannya bencana alam paling mematikan yang pernah tercatat. Penyebab utama bencana ini seperti dilansir dari Britannica.com, curah hujan ekstrim dan pencairan salju yang menyebabkan meluapnya Sungai Yangtze, Sungai Kuning atau Huanghe, dan Sungai Huai. Kebijakan rekayasa manusia seperti pembukaan bendungan oleh pasukan nasionalis Tiongkok untuk memperlambat kemajuan pasukan Jepang yang justru memperburuk banjir. Dampak sosial dan ekonomi dilansir dari liputan6.com, sekitar 80 juta orang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Kehilangan hasil pertanian menyebabkan kelaparan massal. Wabah kolera, disentri, dan malaria menyebar luas akibat sanitasi yang buruk dan padatnya pengungsi. Banjir ini mencatatkan dampak yang sangat besar dalam sejarah dunia, baik dari segi jumlah korban jiwa maupun kerusakan yang ditimbulkan.

0: kurban, tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga. Pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang. Kenapa pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya, nah. Abang takut salah. Takut sapinya gak sehat. Takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu gak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya kualitas sapinya?
1: Bagus, Bang. Kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi, Bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja, Bang. Umurnya di atas 2 tahun sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, nggak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya, Bang.
0: Wah, lumayan jelas ya. Tapi ribet nggak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area Kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya, Bang. Yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, Bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

Tahukah Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: A. Kata Sumarto atau Chong Chin Kiong, Seksi Adat dan Budaya Majelis Adat Budaya Tionghoa MABT mengenai makna membakar kertas saat perayaan Imlek.
1: Jadi membakar kertas itu biasa kita temui ada di dua tempat. Pertama yaitu di tempat ibadah, kedua itu pada saat kita ziarah kubur atau yang biasa kita sebut sembahyang kubur. Nah, yang pertama itu kenapa kita melakukan bakar-bakar kertas di kelenteng. Nah, kertas yang kita bakar itu ada dua. Pertama yang warnanya emas, kedua warnanya perak. Nah, kalau di dalam bahasa Kae itu sebutannya Kim Nyun Ko. Kim itu emas, Nyun itu perak, Ko itu batang atau cabang. Nah, maksud daripada kita membakar kertas di kelenteng itu, setelah kita berdoa di dalam kelenteng dengan segala permohonan, kita akan membakar kertas. Tujuannya adalah itu mengingatkan kita akan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi, berhubungan dengan uang, kita harus bisa berbagi kepada yang lain. Tidak boleh semua harta kekayaan itu kita tampung. Kita harus berbagi dengan yang lain. Intinya membakar kertas yang Kim Nyun Ko itu tadi, maknanya kita tidak boleh larut dengan urusan duniawi, apalagi khususnya pada materi atau harta benda yang bernilai tinggi di duniawi. Kita harus bisa melepaskan itu semua dengan cara berbagi kepada yang lain. Sehingga itulah yang kita lakukan dengan cara membakar kertas yang di dalamnya berisi warna emas dan perak. Jadi sama seperti kita membakar kertas di depan makam pada saat sembahyang kubur. Begitu juga pesan maknanya juga sama dengan yang tadi saya jelaskan. Yaitu itu mengingatkan kita akan hal-hal duniawi yang sifatnya atau khususnya yaitu materi berupa harta benda, itu harus bisa berbagi kepada yang lain. Tidak boleh kita semua itu menampung apa yang kita punya. Karena pada akhirnya, setama apapun harta benda yang kita kejar, pada saatnya akan sirna juga ditelan api.

Malam semakin larut pendengar, dan tentu juga suasana semakin dingin. Bagaimana di daerah Anda malam hari ini? Semoga tidak terjadi hujan, dan yang sedang terkena bencana banjir semoga lekas cepat surut airnya ya, sehingga aktivitas Anda bisa kembali normal dan tentu juga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Layanan telepon kami mohon maaf tidak bisa terkoneksi karena adanya gangguan, mudah-mudahan besok segera teratasi. Namun di WA kami berikan ruang untuk Anda di 085750004740. Silakan Anda berkirim pesan melalui WhatsApp kami. Kami akan bacakan pesan-pesan tentunya yang akan Anda kirimkan nantinya. Di 0565274747 tidak bisa, tapi di 085750004740 kami berikan ruang untuk Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda yang saat ini sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya dari rasa sakit yang dialami, dengan harapan kembali bisa melakukan rangkaian aktivitas-aktivitas Anda. Yang rindu tentang kampung halaman, semoga dengan mendengarkan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda bisa mengobati kerinduan yang Anda rasakan saat ini.

Warna merah di tahun baru Imlek ternyata memiliki makna tersendiri. Menurut budaya dan kepercayaan masyarakat Tionghoa, arti warna merah melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, serta kelimpahan. Berangkat dari kepercayaan tersebut, maka warna merah kerap kali dipakai sebagai atribut atau hiasan dalam berbagai perayaan, termasuk di tahun baru Imlek. Warna merah di hari raya Imlek juga tidak lepas dari berbagai simbol menarik. Menurut legenda masyarakat Tiongkok, Go Nian atau Nian adalah monster yang menakutkan pada masa itu muncul di akhir tahun untuk memakan hasil panen, ternak, bahkan penduduk desa. Untuk melindungi diri, para penduduk Tionghoa menaruh makanan di depan pintu mereka pada awal tahun. Hal tersebut dipercaya bahwa Nian akan memakan makanan yang telah disiapkan dan tidak akan menyerang orang atau mencuri ternak dan hasil panen. Pada suatu waktu, penduduk melihat bahwa Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang mengenakan pakaian merah. Hal inilah kemudian membuat penduduk percaya bahwa Nian takut dengan warna merah. Sehingga setiap kali tahun baru Imlek datang, penduduk Tionghoa akan menggantungkan lentera dan gulungan kertas warna merah di jendela dan pintu-pintu rumah mereka.

Intensitas hujan yang tinggi sering menyebabkan banjir. Hewan peliharaan salah satu yang sering terlupakan untuk diselamatkan. Agar itu tak terjadi lagi, ini tips untuk menyelamatkan hewan saat banjir. Jika sudah terkena banjir, pastikan hewan berada di tempat aman dengan cara mengevakuasinya dari tempat yang terkena banjir ke tempat yang lebih tinggi atau tempat yang aman. Setelah proses evakuasi selesai, tempatkan ternak di tempat penampungan atau tempat evakuasi yang aman. Tempat penampungan harus jauh dari pusat banjir. Cek kembali tempat atau kandang hewan peliharaan Anda, siapa tahu masih ada hewan ternak yang ketinggalan saat evakuasi. Pastikan pakan atau makanan hewan ternak Anda sebagai kebutuhan pokoknya terjamin dan aman. Pantau terus debit air dan pindahkan kembali hewan ternak Anda jika air sudah surut dan Anda bersihkan terlebih

0: Ronaldo down towards Lingard. Ronaldo!
1: Siapa yang tidak mengenal permainan sepak bola? Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat populer dan digemari oleh banyak orang. Karena sepak bola merupakan olahraga yang bisa dimainkan siapa saja dan di mana saja. Permainan sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan oleh 11 orang. Dalam permainannya, pemain sepak bola tidak boleh memegang bola dengan tangan, kecuali kiper. Tujuan dari permainan sepak bola adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Di balik tenarnya permainan sepak bola saat ini, ternyata permainan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sepak bola sudah ada sejak 3000 tahun lalu dan dimainkan di penjuru dunia dalam bentuk yang berbeda. Sepak bola pertama kali dimainkan di Cina, tepatnya pada zaman Chunqiu Sango, musim semi, musim gugur, negara berperang. Suchu sebutan untuk permainan sepak bola saat ini. Mulanya, suchu digunakan sebagai sarana untuk melatih prajurit. Lambat laun, permainan sepak bola tersebar di seluruh negeri Cina. Permainan ini tidak hanya dimainkan oleh keluarga kerajaan, namun juga oleh rakyat Cina. Jumlah pemain suchu adalah 6 orang. Bola yang digunakan terbuat dari kulit binatang berisikan rambut, serta dimasukkan dalam jaring berdiameter 40 cm dengan tinggi 10,5 meter. Awalnya jaring tersebut dipasang di tengah lapangan yang tertutup tembok. Lapangan sepak bola saat ini mirip dengan lapangan permainan voli saat ini. Aturan permainan suchu sangatlah sederhana. Bola tidak boleh dipegang dengan tangan serta pemenang ditentukan dari jumlah bola yang berhasil masuk dalam lubang jaring. Selain Cina, Yunani juga telah mengenal permainan sepak bola sejak tahun 800 sebelum Masehi yang dikenal dengan nama Episkiro serta Harpastum. Sama seperti suchu, permainan Episkiro dan Harpastum juga bertujuan untuk melatih kekuatan fisik prajurit kerajaan.

medium yang telah mendefinisikan pengetahuan, cerita, dan pemikiran manusia selama ribuan tahun. Namun, asal-usulnya yang kaya dan beragam mencerminkan evolusi budaya dan teknologi manusia. Tahukah Anda, asal mula buku dapat ditelusuri dari zaman kuno, ketika manusia pertama kali mulai menyimpan pengetahuan mereka dalam bentuk tulisan. Di Mesopotamia, golongan papirus dan tablet tanah liat digunakan untuk menulis dan menyimpan informasi tentang sejarah, agama, dan budaya. Praktik ini juga ditemukan di peradaban kuno lainnya seperti Mesir kuno dan Tiongkok kuno. Salah satu tonggak penting dalam sejarah buku adalah penemuan teknik percetakan dan pembuatan kertas di Tiongkok abad ke-2 sebelum Masehi. Teknik ini kemudian menyebar ke Eropa melalui perdagangan pada abad ke-15. Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak yang revolusioner yang dikenal sebagai mesin cetak Gutenberg. Ini membuka jalan bagi percetakan massal buku-buku yang telah terjangkau, mengubah cara pengetahuan disebarkan dan diakses oleh masyarakat. Dengan munculnya industri penerbitan modern di abad ke-19, buku-buku menjadi lebih terdiversifikasi dan lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Penemuan teknologi seperti mesin cetak offset dan penemuan kertas yang lebih murah dan lebih cepat menghasilkan peningkatan produksi buku secara besar-besaran. Pada era digital modern, buku telah mengalami transformasi revolusioner dengan munculnya teknologi e-book dan platform penerbitan online. E-book memungkinkan pembaca membaca ratusan buku dalam satu perangkat, sementara platform menerbitkan online memberikan kesempatan bagi penulis independen menerbitkan karya mereka tanpa tergantung pada penerbit konvensional. Dengan terus berkembangnya teknologi, masa depan buku tampaknya tak terbatas. Dari gulungan papirus kuno hingga platform penerbitan online, buku terus menjadi sumber pengetahuan, inspirasi, dan hiburan bagi manusia di seluruh dunia.

Masih kami temani Anda pendengar di malam hari ini hingga jelang pukul 23 dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pesan Anda yang ingin bergabung di layanan WA, kami masih nantikan Anda pendengar hingga pukul 23. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan Anda yang ingin bergabung di WA Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda yang sudah mulai menikmati istirahat malam, selamat malam, selamat beristirahat. Yang belum istirahat tidur, baru hendak, silakan Anda untuk melakukan cek kembali jendela-jendela pintu rumah Anda, pagar, ya, pagar rumah Anda beserta pintu. Pastikan semuanya dalam keadaan terkunci dengan baik sehingga Anda bisa menikmati istirahat malam dengan tenang, nyaman, ya. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pukul 23 nanti pendengar, kami akan hadirkan program Jazz Musik temani istirahat malam Anda. Selamat malam untuk Anda dimanapun berada. Semoga istirahat malam Anda terasa nyaman. Dan hujan juga tidak akan kembali terjadi pada malam hari ini. Ya, seperti di Sintang, aman, tidak hujan. Dan bagi Anda yang masih tergenang banjir, semoga airnya cepat surut sehingga Anda bisa kembali melakukan aktivitas-aktivitas Anda di esok hari. Pantau terus ya pergerakan debit air di daerah Anda yang masih tergenang banjir, karena ketika terjadi hujan susulan maka banjir akan semakin meluas, ya, semakin dalam genangan air. Hati-hati, jaga keselamatan diri dan keluarga.

Sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola, 3 April 1973. Sejak saat itu, Cooper mencetuskan ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Dari situlah sebuah tantangan hadir, yaitu sebuah perangkat kecil yang memiliki komponen atau material elektronik di dalamnya. Dengan model pertama telepon genggaman itu adalah Motorola Dynatec atau Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Akhirnya, sebuah telepon genggam pertama lahir 21 September 1983 dengan berat sekitar 2 kg. Saat itu, perangkat komunikasi tersebut dijual dengan harga $3,995 Amerika Serikat atau setara dengan 39 juta rupiah. Namun sayangnya, saat itu bukan nama Cooper yang terkenal sebagai pencipta handphone, melainkan perusahaan yang dinaunginya, yaitu Motorola. Telepon genggam ini adalah merupakan prototip handphone yang dibuat oleh Motorola. Jangan bayangkan bentuknya sudah seperti handphone yang beredar saat ini ya. Ukuran Dynatec sangat besar dan tidak nyaman dibawa kemana-mana. Meski demikian, prototip ini memang sudah bisa dipakai menelpon tanpa harus terhubung dengan kabel. Baterai dari telepon genggam yang digunakan ini pun hanya bertahan selama 20 menit.

0: Tata Sumarto atau Chong Chin Kiong, Seksi Adat dan Budaya Majelis Adat Budaya Tionghoa MABT mengenai makna membakar kertas saat perayaan Imlek.
1: Jadi membakar kertas itu biasa kita temui ada di dua tempat. Pertama yaitu di tempat ibadah, kedua itu pada saat kita ziarah kubur atau yang biasa kita sebut sembahyang kubur. Nah, yang pertama itu kenapa kita melakukan bakar-bakar kertas di kelenteng. Nah, kertas yang kita bakar itu ada dua. Pertama yang warnanya emas, kedua warnanya perak. Nah, kalau di dalam bahasa Ke itu sebutannya Kim Nyun Ko. Kim itu emas, Nyun itu perak, Ko itu batang atau cabang. Nah, maksud daripada kita membakar kertas di kelenteng itu, setelah kita berdoa di dalam kelenteng dengan segala permohonan, kita akan membakar kertas. Tujuannya adalah itu mengingatkan kita akan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi, berhubungan dengan uang, kita harus bisa berbagi kepada yang lain. Tidak boleh semua harta kekayaan itu kita tampung. Kita harus berbagi dengan yang lain. Intinya membakar kertas yang Kim Nyun Ko itu tadi, maknanya kita tidak boleh larut dengan urusan duniawi, apalagi khususnya pada materi atau harta benda yang bernilai tinggi di duniawi. Kita harus bisa melepaskan itu semua dengan cara berbagi kepada yang lain. Sehingga itulah yang kita lakukan dengan cara membakar kertas yang di dalamnya berisi warna emas dan perak. Jadi sama seperti kita membakar kertas di depan makam pada saat sembahyang kubur. Begitu juga pesan maknanya juga sama dengan yang tadi saya jelaskan. Yaitu itu mengingatkan kita akan hal-hal duniawi yang sifatnya atau khususnya yaitu materi berupa harta benda, itu harus bisa berbagi kepada yang lain. Tidak boleh kita semua itu menampung apa yang kita punya, karena pada akhirnya setama apapun harta benda yang kita kejar, pada saatnya akan sirna juga ditelan api.

0: Ya, pendengar, pukul 23 waktu Indonesia Barat dan saatnya kami hadirkan program Jazz Musik temani istirahat malam Anda hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda dimanapun berada, selamat beristirahat, menikmati tidur Anda, dan inilah program Jazz Musik RRI Sintang selengkapnya.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan

saya, Siti Musdika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.

2026 ini. Wah, gak kerasa ya, udah mau Piala Dunia. Yuk, ikut RRI terus ya, jangan sampai ketinggalan. RRI Radio Piala Dunia. Nah, bapak-bapak, kaula muda di rumah, ikut Piala Dunia, dengar RRI aja. Yuk, yuk.

Saya Insinyur Mursalim, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI jaya dan mantap.

0: Ronaldo down towards Lingard. Ronaldo!
1: Siapa yang tidak mengenal permainan sepak bola? Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat populer dan digemari oleh banyak orang. Karena sepak bola merupakan olahraga yang bisa dimainkan siapa saja dan di mana saja. Permainan sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan oleh 11 orang. Dalam permainannya, pemain sepak bola tidak boleh memegang bola dengan tangan, kecuali kiper. Tujuan dari permainan sepak bola adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Di balik tenarnya permainan sepak bola saat ini, ternyata permainan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sepak bola sudah ada sejak 3000 tahun lalu dan dimainkan di penjuru dunia dalam bentuk yang berbeda. Sepak bola pertama kali dimainkan di Cina, tepatnya pada zaman Chunqiu Sango, musim semi, musim gugur, negara berperang. Suchu sebutan untuk permainan sepak bola saat ini. Mulanya, suchu digunakan sebagai sarana untuk melatih prajurit. Lambat laun, permainan sepak bola tersebar di seluruh negeri Cina. Permainan ini tidak hanya dimainkan oleh keluarga kerajaan, namun juga oleh rakyat Cina. Jumlah pemain suchu adalah 6 orang. Bola yang digunakan terbuat dari kulit binatang berisikan rambut, serta dimasukkan dalam jaring berdiameter 40 cm dengan tinggi 10,5 meter. Awalnya jaring tersebut dipasang di tengah lapangan yang tertutup tembok. Lapangan sepak bola saat ini mirip dengan lapangan permainan voli saat ini. Aturan permainan suchu sangatlah sederhana. Bola tidak boleh dipegang dengan tangan serta pemenang ditentukan dari jumlah bola yang berhasil masuk dalam lubang jaring. Selain Cina, Yunani juga telah mengenal permainan sepak bola sejak tahun 800 sebelum Masehi yang dikenal dengan nama Episkiro serta Harpastum. Sama seperti suchu, permainan Episkiro dan Harpastum juga bertujuan untuk melatih kekuatan fisik prajurit kerajaan.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Senin 18 Mei 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini bagi Anda yang baru saja memulai aktivitasnya. Dan pendengar, di Sintang pagi ini banyak serangkaian acara yang bisa Anda ikuti bersama saya Herlinda nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi Islam. Dan jangan lewatkan, nanti ada Warta Berita Daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan ragam informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di pagi hari ini di Mutiara Pagi Islam kita akan ikuti bersama, ini sudah hadir di studio kita, ada Ustazah Nurul Fadilah MPD. Dan nanti Ibu Ustazah akan membawakan satu buah tema. Namun sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ustazah.
4: Selamat pagi kakak.
3: Apa kabar pagi hari ini?
4: Alhamdulillah luar biasa.
3: Baik, kebetulan cuaca juga mendukung.
4: Iya.
3: Tapi tadi sempat ada gerimis juga nih Ustazah.
4: Nah itulah dia.
3: Iya baik. Nah pada pagi hari ini satu buah tema akan dibawakan oleh Ustazah kita pendengar. Dan kepada Ustazah Nurul Fadilah kami persilakan.
4: Terima kasih Kak Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabarakallahu alladhi tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang ya mengundang untuk mau tidur lagi gitu ya Kak ya. Kita hari ini diberikan kesehatan, kemampuan untuk bisa hadir di RRI Sintang ini. Semoga Allah meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dan para pemirsa YouTube RRI dimanapun berada, tema kita pada Mutiara Pagi pada pagi hari ini tanggal 18 Mei 2026 adalah mengapa kita berkurban. Ya, alhamdulillah pemerintah Republik Indonesia sudah mengumumkan bahwa hari ini adalah 1 Zulhijjah. Nah, nanti 10 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2026. Nah, mengingat kita akan menjalankan ibadah, yaitu ibadah berkurban sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Kautsar

كالكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Nah, dalam surat Al-Kautsar ini Allah berfirman, Inna a'tayna kal-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang cukup banyak, sangat banyak sekali sehingga tak terbilang lah. Kita bisa hadir di sini, kita bisa bernafas gratis. Nah, bayangkan kalau kita ke rumah sakit. Masuk rumah sakit udah habis berapa tabung tadi gitu kan. Nah ini luar biasa. Kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan oleh Allah, alhamdulillah, Allah mudahkan segala aktivitas kita. Salah satunya saya bisa hadir di sini. Ya ada kendaraan yang bisa dipakai. Saya bayangkan kalau zaman Rasulullah pakai unta tadi harus berangkat jam berapa. Diklak-dikluk gitu. Ya alhamdulillah sekarang sudah makin mudah, teknologi makin canggih, ini luar biasa. Kemudian ayat kedua, fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah untuk beribadah kepada Tuhanmu. Ya. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, ini tentunya perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW dan kita sebagai umatnya mengikuti ajaran beliau. Nah, perintah kurban ini tentunya banyak sekali manfaatnya. Sebelum kita bahas tentang manfaatnya, apa cerita di balik ibadah kurban ini? Kita ingat kembali, dan saya yakin para pemirsa, para pendengar sudah sangat paham dengan cerita tentang ibadah kurban. Ya, kita mengingat kembali, ibadah kurban ini adalah cerita pada masa Nabi Ibrahim yang beliau itu diperintah oleh Allah dalam mimpi beliau bahwa beliau disuruh menyembelih anaknya, putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail. Nah, ini tentunya perintah yang ya Allah enggak mungkin gitu ya. Sekali mimpi beliau, mungkin enggak. Kedua, ketiga. Nah, setelah mimpinya yang ketiga ini beliau menyampaikan kepada putra beliau yaitu Nabi Ismail. Kalau bahasa Sintang ya anakku gitu ya. Nanti kalau bahasa Arab itu nerjemah lagi. Ini bahasa kita aja, jadi biar paham gitu ya. Anakku, aku dapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu, kata Nabi Ibrahim. Nah, anaknya jawabnya gimana? Kalau orang Sintang mungkin bapak gila gitu jawabnya. Tapi ketika Nabi Ismail disampaikan seperti itu, saya patuh, sami'na wa ato'na ya abi gitu. Saya ikut apa yang Allah perintahkan kepadamu pak, gitu ya bahasa kita. Nah ini dari cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Tentunya kita juga mengambil pelajaran bagaimana orang tua dengan anak itu perlu adanya diskusi, perlu adanya komunikasi. Ya, Nabi Ibrahim walaupun beliau patuh kepada Allah, tapi beliau masih bertanya ke anaknya. Tidak langsung dikerjakan, ini perintah Allah, kamu harus ini. Tidak seperti itu. Jadi kita dalam bermuamalah atau bergaul dengan anak kita perlu adanya komunikasi. Kita duduk bersama, ya. Kita duduk dengan anak kita. Jangan sok-sokan berkuasa gitu ya. Namanya kita sebagai orang tua itu bukan berarti anak itu adalah kekuasaan kita. Nah ini mohon maaf, seringnya kita merasa, oh anak saya, istri saya, atau suami saya itu kuasa saya. Itu tidak seperti itu.
semua tetap perlu dihormati, saling menghormati, saling menghargai. Kita ajak duduk bersama. Jangan ngomong sambil jalan. Ini mohon maaf, masalah yang sebenarnya sepele akhirnya jadi besar ya, salah satunya begitu. Ngomong sambil jalan, sambil marah. Ah udah, yang diajak ngomong gak connect. Ah udah, makinlah jadi marah gitu kan. Nah ini perlunya komunikasi itu sambil duduk bersama, duduk ditenangkan dulu ya kan. Kalau perlu sambil ngopi ya kan, lebih santai gitu ya. Ketika sudah santai, ketika sudah hati tenang, insya Allah untuk komunikasi itu lebih nyambung ya. Ya, tanpa ada emosi, tanpa ada marah ya. Jadi anak-anak kita itu perlu didampingi, perlu diajak ngobrol ya, tanpa harus sok-sokan, oh saya ini orang tuamu, kamu harus itu. Akhirnya makin anak itu bukannya menerima, makin dia biasanya akan memberontak, oh saya kok dipaksa. Nah pendidikan pada masa sekarang ini juga kebetulan saya sebagai pendidik dikembangkan bagaimana kita komunikasi dengan anak-anak. Salah satunya misalnya ya, ketika kita jadi wali kelas, kita masuk ke kelas pada awal pertemuan, kita disuruh komunikasi dengan anak-anak kelasnya. Kita ajak ngobrol, kita buat kesepakatan, sehingga setelah kita sepakati bersama apa konsekuensinya, kita sepakati juga. Misalnya nanti ada piket, kita jadwalkan. Oh iya Bu, betul Bu. Jadi mereka itu merasa memiliki, merasa oh ini kan peraturan kita bikin sendiri, kita sepakati bersama. Nah harapannya dari situ akan merasa memiliki dan akan bersama-sama untuk menjaga peraturan itu. Itu juga bisa diterapkan di rumah ya, seperti itu. Kita buat kesepakatan dengan anak-anak kita, kita ajak ngobrol. Oh, nak gini. Termasuk kita sebagai orang tua, mungkin punya anak gadis ya. Kita sampaikan ke anak-anak kita, misalnya masalah haid. Ya, masalah haid itu lebih baik sebenarnya anak itu pertama tahu itu dari orang tuanya, biasanya dari ibunya. Nah dikasih tahu bagaimana tentang haid, tentang bagaimana bersucinya dan seterusnya. Nah, kalau memang ada pendidikan di sekolahnya, di pesantrennya, di madrasahnya, ya itu menambahkan saja sebenarnya. Lebih baiknya itu dari orang tuanya. Ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Nabi Ibrahim yang mengajak komunikasi, mengajak bicara anaknya, walaupun itu sudah diyakini bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi kepada ibadah kurban. Nabi Ibrahim menyatakan seperti itu ke Nabi Ismail, dan Nabi Ismail siap melaksanakan perintah Allah. Kalau memang itu perintah Allah, ayahku, saya siap. Nah, pada hari yang disepakati dilakukanlah acara penyembelihan itu. Namun Allah mengirimkan malaikat untuk menggantinya. Wafadainahu bidzibhin azim, digantikan dengan domba. Ya. Kalau bahasa Jawa wedhus kibas gitu. Yang warna putih itu ya, yang gemuk gitu ya, bidzibhin azim itu yang gemuk, yang apa ya, yang banyak dagingnya lah gitu ya. Nah, ini berkat ketulusan, keikhlasan dari bapak dan anak, Allah pun memandang ketulusan itu. Nah, pada masa sekarang kita dari yang dilakukan Nabi Ibrahim itu akhirnya diberikanlah tuntunan bahwa ada ibadah kurban, wanhar, dan berkurbanlah ya. Para alim ulama memberikan manfaat
ya, menafsirkan dari kegiatan kurban ini, berkurban itu adalah menyembelih hewan ternak, ya. Ada kalau di Arab ya unta, kambing, kalau kita sapi, ada juga yang kerbau gitu ya. Ada juga yang karena korban kerbau itu, sapi itu dihormati, udah dialihkan kerbau gitu kan. Nah, ini tentunya ibadah kurban itu yang pertama kita mengorbankan sebagian dari harta kita. Hukum dari berkurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Jadi mendekati wajib gitu ya, tapi tidak wajib. Kalau barang wajib itu jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan berdosa. Tapi kalau ini tidak, kalau memang mampu silakan kita berkurban. Nah, bagaimana caranya? Mohon maaf, kita sebagai manusia kadang-kadang ya ada godaan setan, oh sayanglah duit atau sapi dikorbankan, nah, kayak gitu kadang-kadang. Jadi godaan setan itu ada seperti itu. Nah, makanya dari awal kita niatkan bismillah, mencari ridho Allah, bismillah, karena ketakwaan, karena menjalankan perintah Allah, itu yang terutama. Jadi menambah ketakwaan kita bahwa berkurban ya, mengorbankan, ada yang menafsirkan mengorbankan nafsu atau apa ya, kalau dalam diri kita itu kan ada rasa, ada sifat kebinatangan kita gitu bahasanya, menyembelih itu biar kita itu dibersihkan oleh Allah jiwa kita, itu juga ada yang menafsirkan seperti itu. Dan yang terutama adalah menambah ketakwaan kita. Ketika hewan ya disembelih itu, di sini bukan mengartikan aduh itu kekejihan, kebiadaban, bukan seperti itu. Dalam Islam kita lebih ke berkurban, namanya berkurban itu kan perlu apa ya, rasa keikhlasannya itu dapat gitu loh. Dari kalau sekarang sapi kan 21 juta berapa juta itu, di tengah kehidupan kita yang serba duit, serba ekonomi gitu ya. Jadi mengorbankan duit itu kadang-kadang ya inilah rasanya itu, ya Allah ya. Tapi ketika kita memandang betapa inna a'tainaka al-kautsar, betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, masa iya kurban segitu aja enggak mampu gitu kadang. Ya, mohon maaf, ini bagi yang mampu monggo. Bagi yang mau, ada kalau di daerah saya itu Mbak, dipakai sistem arisan, dipakai sistem nabung ya. Mulai dari bulan depan biasanya 10 bulan atau 11 bulan itu kita nabung. Ada yang ibu ketua atau sekretarisnya yang nyatat gitu ya. Jadi ini salah satu upaya bagaimana agar kita tidak rasa berat ketika bulan Dzulhijjah baru bayar itu kadang-kadang berat. Nah itu boleh menabung atau sistem arisan. Tapi kalau arisan kan dikocok ya Mbak ya, ini kan gak pakai kocok lebih ke nabung kayaknya. Jadi nabung disepakati berapa setiap bulannya. Nah itu rasa-rasa lebih ringan gitu ya. Ya yang penting amanah yang memegang uangnya. Atau juga sudah ada yang menganggarkan, Bu, saya sisihkan ini, pokoknya ini niatnya berkurban. Nah, itu lebih baik lagi gitu ya. Karena ya ini, kalau nunggu sapi satu sendiri kadang ya Allah 21 juta. Tapi kalau di keluarga-keluarga mungkin yang memang memelihara sapi gitu ya, memang diniatkan ya, insya Allah bisa untuk satu keluarga gitu, biasanya seperti itu. Nah itu kembali lagi kita tata niat kita semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau ibadah kurban ini di masjid-masjid, di surau atau di lembaga-lembaga pendidikan itu bisa dilaksanakan. Kalau pada lembaga pendidikan kadang
mohon maaf saya dulu itu waktu sekolah itu diajak latihan kurban bahasanya, ya, ya masalah ada yang ini hilafiah lah judulnya, ada yang ini kalau kurban itu ya harus 7 orang gitu kan, ya memang harus 7 orang, cuma itu bahasanya ya udahlah anggap sedekah aja kalau saya bilang gitu, anggap aja sedekah. Belajar kurban gitu kalau bahasa guru kami dulu. Nah ini tentunya mengajak kita, saya lihat itu di masjid-masjid di surau itu sudah luar biasa. Ada yang 10 ekor sapi, ada yang 5 ekor, ada yang 2 ekor dan seterusnya. Nah ini tentunya terutama ketika penyampaian daging, jangan sampai di daerah sekitar masjid, di daerah sekitar surau itu ada yang terlewatkan. Ini mohon dipastikan, mohon didata benar-benar agar syiar Islam, syiar kita dengan tetangga, dengan kerabat yang ada di sekitar masjid itu bisa tersampaikan. Ya, mohon maaf kadang-kadang ini ada orang baru, nah ini ada penghuni baru yang gak lapor RT lagi, nah ini dia. Jadi saling mengingatkan dengan pengurus atau panitia kurban ya. Panitia ini tentunya gak digaji mbak, jadi keikhlasan lagi, kembali lagi keikhlasan. Semua silakan dikomunikasikan dengan panitia maupun yang kurban gitu kan, sehingga semuanya niatnya ibadah dan semoga Allah menerima ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar, para pemirsa RRI dimanapun berada, ibadah kurban ini tentunya dalam Al-Quran Allah berfirman, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalullah at-taqwa. Jadi Allah itu tidak menerima, layyanalallaha luhumuha, dagingnya, bukan dagingnya yang diminta oleh Allah. Dagingnya dibagikan pada orang-orang muslim di sekitarnya, kan seperti itu. Jadi ini adalah ketakwaan kita kepada Allah. Jadi dalam Al-Quran tidak diterima atau tidak, Allah itu tidak minta dagingnya, darahnya dan seterusnya ya, tapi ketakwaan kitalah kepada Allah, bagaimana kita, keikhlasan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini kita tata niat kita, bahwa semua ini karena Allah, semua adalah menjalankan perintah Allah SWT. Kita usahakan, kita rutinkan, kalau bisa nabung dari awal bulan, dari mungkin setelah lebaran haji ini, kita mulai sisihkan. Nah, itu akan terasa ringan, karena ini perintah langsung dalam Al-Quran, wanhar, ya. Perintah di surat yang pendek ya, mungkin ini yang salah satu surat yang sering dibaca dalam sholat gitu ya, ketika kita tidak berjamaah di masjid mungkin pilihan surat-surat pendek itu ya, salah satunya ini surat Al-Kautsar ya. Nah ini tentunya fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah ya. Perintah yang pertama adalah sholat ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ini mengingatkan kembali ketika kita memotong hewan kurban yang biasanya dilaksanakan di tempat-tempat ibadah kita, baik di masjid maupun musola ataupun di lembaga-lembaga pendidikan atau di instansi. Nah ini jangan sampai melupakan sholat ya. Takutnya, mohon maaf, karena kondisi lagi berjibaku dengan daging dan darah gitu ya. Kemudian waktu sholat duhur lalu lewat, lalu tidak sholat. Ini na'udzubillahi min dzalik.
ya. Kalau memang pelaksanaan atau pengemasan dan seterusnya untuk hewan kurban itu sampailah zuhur kemudian belum selesai. Nah, ini tentunya kita punya perkiraan. Oh, nanti kira-kira itu zuhur belum selesai. Berarti mungkin yang jauh dari rumahnya bekal baju, bekal mukena bagi ibu-ibu ya. Bekal alat sholat lah judulnya. Kalau bapak-bapak ya mungkin sarung atau celana dengan baju lengkapnya gitu ya. Jadi jangan sampai karena berkurban lalu meninggalkan sholat. Nah, ini juga tidak benar tentunya. Sholat itu hukumnya wajib, fardu ain, ya. Jangan sampai karena ibadah sunnah, ya, sunnah mu'akkad, lalu kita meninggalkan sholat. Ini sangat penting sekali. Tentunya kita persiapkan. Kalau kemarin yang terjadi di tempat saya, ya ketika waktu sholat, kebetulan tahun kemarin itu pas Jumat, Mbak. Jadi karena pas Jumat, bapak-bapaknya itu pulang dulu mempersiapkan mau Jumatan. Nah, ibu-ibunya yang jaga hewan kurbannya, ngemasnya karena belum selesai kemarin itu. Nah, itu seperti itu. Jadi yuk kita jaga ibadah sholat kita. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Maka ibadah sholatlah. Sholat ini ibadah yang tidak bisa digantikan. Ya, tidak bisa digantikan. Kalau ibadah haji masih bisa dibadalkan. Ketika tidak mampu untuk menjalankan ibadah haji, tapi kita ada dana yang untuk membadalkan, itu bisa. Tapi sholat enggak bisa. Selama kita bernafas, kita tetap dituntut untuk ibadah sholat, ya. Nah, ini tentunya menjadi perhatian kita, walaupun kita sakit, walaupun apapun kondisinya dalam perjalanan, kita juga tetap harus sholat. Dalam kondisi sakit, gimana Bu, saya lagi di infus, sholatnya gimana? Silakan minta bantu ke keluarga. Oh, ini kalau memang tidak mampu wudhu pakai air, silakan pakai tayamum, ya, pakai debu. Debu pun gak harus apa ya, dipakai cuci muka debunya ya, dan seperti itu ya. Semua sudah ada tuntunannya. Jadi kita asumsikan di tembok ada debu, di mungkin tiang infus itu ada debu, nah, itu bisa kita pegang, kita lakukan tayamum. Dan sudah banyaklah tata cara tayamum, bagaimana itu banyak di YouTube, banyak di yang dijelaskan oleh para ustadz juga. Nah, ini tentunya sangat pentingnya sholat, ya. Ketika kita bepergian, ya, gimana ustazah, saya tuh lagi naik pesawat, nggak mungkin saya turun sendiri gitu. Iya. Nah, ini ada kemudahan-kemudahan yang diberikan.

kita jaga kerukunan umat, kita jaga kerukunan apa keluarga kita juga, ya. Para pemirsa, para pendengar RRI dimanapun berada, tentunya dari ibadah kurban ini banyak sekali manfaatnya, ya. Ketika kita yang pertama tadi menambah ketakwaan kita kepada Allah, yang kedua tentunya hawa nafsu atau rasa apa ya, rasa manusiawi kita, rasa sayang dengan harta. Nah, itu kita berusaha untuk menepis atau ya, bahwa harta ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah pemberian Allah. Nah, kita ikhlaskan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi manfaat dari kita berkurban? Ya, tentunya berkurban sangat jarang kalau dikerjakan sendiri, bersihkan, motongnya dan seterusnya. Ya, rata-rata dan saya yakin semuanya juga sama-sama gitu ya. Jadi di situ ada silaturahmi di antara kita dengan tetangga, dengan satu komplek kalau itu bahasanya ya. Kalau alhamdulillah sekarang saya udah pindah di Cipta Mandiri 2, Kak. Jadi mulai hari Senin kemarin saya udah pindah ke PTN Cipta Mandiri 2. Selamat datang itu kami buka rumah tahfidz di sana. Bismillah, mohon doa dari para pendengar dan pemirsa semua, semoga bisa bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana dengan pesantrennya? Oh, ada. Iya, alhamdulillah di pesantren ada Mbak Ina dan Ustazah Nusa Aflahul Inayah yang sudah selesai setoran hafalan 30 juznya, jadi bisa bimbing anak-anak santri di sana. Nah, kami bimbing di rumah tahfidz Quran Nurul Ulum Sintang. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang putra-putrinya di sekolah di SMKN 1 Sintang, nanti bisa mungkin menghafal Al-Qur'annya di tempat kami. Bisa mukim untuk yang usia SMP SMA. Kalau yang SD mungkin di pesantren Nurul Ulum aja, sekalian sekolahnya di situ, ya. Alhamdulillah ini tentunya perjuangan kita semua menghafal Al-Qur'an itu tidak bisa instan, mengaji juga tidak bisa instan. Jadi kami buka untuk tahfidz Al-Qur'an untuk anak-anak itu habis asar setelah saya pulang dari kantor tentunya. Kemudian untuk ibu-ibu yang mau belajar ngaji itu habis maghrib. Karena ibu-ibu kalau masih siang itu kan repot gitu ya. Jadi harapannya masih sempat malam itu belajar ngaji. Ya, ini membuka kesempatan ibu-ibu yang mau tahsin, mungkin udah lama enggak disimak, ini ngaji saya benar atau enggak, yuk kita belajar sama-sama. Bismillah, semua kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketika kita berkurban, ya, kembali lagi alhamdulillah di komplek kami itu kabarnya itu sekitar 10 ekor, Mbak. Alhamdulillah ini udah rutinitas, jadi alhamdulillah di ini luar biasa juga yang ordinir, jadi semangatnya ya. Kadang-kadang itu pengompornya juga penting ini, Kak. Kalau udah ada pengompor, oh ayo ngajak ibadah ini ya kan. Ngajak ibadah ini luar biasa. Jadi kerja sama semua alhamdulillah sudah terkumpul seperti itu. Nah, ini tentunya ketika kita melaksanakan ibadah kurban, manfaat selanjutnya adalah kita menjalin silaturahmi. Biasanya mohon maaf kalau di perumahan itu ya, yang kita alami lah ya Mbak ya, jadi jarang ketemu gitu loh. Ya, satu ngantor, kayak kita tadi subuh udah berangkat mana udah sempat ketemu tetangga gitu kan ya. Kemudian pulang pun udah sore, udah capek, udah masuk rumah dah. Nah, ini tentunya ketika kita ibadah kurban, ketika Idul Adha kita udah ketemu dengan tetangga, ketemu dengan tetangga-tetangga sekitar gitu ya. Jadi ini tentunya akan terjalin silaturahmi. Nah, di sini tentunya juga kita jaga kerukunan.

0: bersama, jangan sampai ada percekcokan, pertengkaran, ya kan? Nggak pernah ketemu kok kelahi kan ya? Tolong dihindari. Memang kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang ya ada satu pinginnya begini, satu begitu. Nah ini kita sama-sama cari win-win solution lah. Kita cari apa solusi yang terbaik, bagaimana supaya jangan sampai berkelanjutan. Kalaupun marah dalam kondisi berdiri, ya duduk dulu, ya kan? Kita tenangkan dulu. Kalau Baginda Rasulullah mengajarkan ketika kita marah dalam posisi berdiri, kita duduk dulu. Duduk masih marah pula, kita baring katanya. Ya, jadi kita tenangkan diri dulu. Itu setan lagi menguasai kita. Ya, kalau perlu wudhu dulu, kalau perlu kita ibadah sunnah dulu, apa gitu ya. Jadi jangan diteruskan kalau lagi marah. Ketika kita sadar, astagfirullahaladzim. Ya, manusiawi ya mbak ya. Ada yang marah, ada yang sedih, itu manusiawi saya yakin. Tapi bagaimana kita menangani atau kita mengarahkannya. Ya, nah ini para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, ibadah kurban yang kita laksanakan jangan sampai sia-sia. Ya, kita tata niat kita, kita tata bahwa ini semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga yang memampukan kita dengan tentunya ada usaha, bukan langsung oh jangan khawatir nanti Allah ngasih, tapi kita enggak mau usaha. Ya ini juga kadang-kadang ya kalau nunggu hidayah, nunggu hidayah nanti saya kurban, ya ini juga kita juga main logika juga, ya kan? Kalau kita gak mau ngasihkan duitnya, gak mau ngasihkan kurbannya, ya gimana gitu kan? Jadi semua perlu proses dari kita. Bismillah kita niatkan. Yang belum kurban gimana gitu ya? Ustazah saya belum pernah bisa kurban, kondisi masih kekurangan. Ya sudah, bismillah. Yang penting kita niatkan dalam diri kita, bismillah ya Allah saya pengen kurban. Ketika nanti ada harta yang bisa untuk saya pakai untuk berkurban, saya niatkan kurban. Nah gitu, jadi ini diniatkan dulu. Adapun terlaksana, alhamdulillah. Belum terlaksana bulan atau tahun ini, ya bismillah kita niatkan tahun depan. Tapi tentunya ada usaha, bismillah. Setiap bulan mau saya sisihkan, nah, itu boleh seperti itu. Kemudian bagaimana kurban itu harus di mana? Silakan berkurban di daerah masing-masing, ya. Bagaimana orang-orang di sekitar kita bisa merasakan hewan kurban yang kita sembelih, ya. Nah ini tentunya ibadah yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, menyembelih rasa rasa jelek kita lah. Istilahnya kalau biasanya itu nafsu binatang gitu. Jadi hewan kurban itu diumpamakan, ada yang menafsirkan itu adalah sifat kebinatangan kita. Jadi kita sembelih, kita buang jauh-jauh rasa yang jelek-jelek gitu ya. Sifat yang jelek-jelek itu kita buang jauh-jauh. Kita sudahlah gitu ya. Jadi kita pingin jiwa kita itu suci, jiwa kita kembali fitrah ya. Saling memaafkan dengan tetangga, saling memaafkan dengan saudara. Nah ini, dengan suami. Teman hidup kita yang selalu setia ini ya mbak ya. Nah ini tentunya banyak salah, banyak dosa. Kita saling memaafkan. Jangan mentang-mentang, oh saya loh yang paling benar. Ya itu juga enggak sepenuhnya betul. Semua dalam bermuamalah itu ya ada salah dan benar itu pastinya. Ya saling memaafkan, saling muhasabah, saling ngoreksi diri. Ya ini kita belajar dari peristiwa Nabi Ibrahim. Ini tentunya alhamdulillah kita punya teladan bagaimana untuk dengan keluarga, bagaimana dengan anak kita. Ya kita ajak komunikasi, Karena mohon maaf Mbak, ini banyak dari kita, anak-anak kita ini kurang diajak komunikasi. Anak-anak tidak nyaman di rumah. Nah ini tentunya menjadi perhatian kita. Jangan pendidikan itu hanya diserahkan di sekolah atau madrasah atau TPQ atau pendidikan lembaga pendidikan lainnya. Ini bukan sepenuhnya tugas lembaga pendidikan. Tapi kembali lagi, tugas mendidik anak adalah tugas orang tua. Ya, kami sebagai lembaga pendidikan, pesantren, sekolah dan seterusnya itu hanya membantu, ya. Membantu tentunya, ya namanya membantu tentunya tidak sepenuhnya, semua itu perlu kerjasama dari orang tua, anaknya dan juga lembaga pendidikan tersebut. Nah ini tentunya, ini belum ada yang masuk ya Mbak ya? Atau barangkali yang di YouTube mungkin iya ini cuacanya lagi dingin-dingin nih Mbak. Tahu tidur lagi ya kayaknya ini para pemirsa. Lagi asik-asik dah. Ya, ini tentunya para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita jalani ibadah kita, kita niatkan semua karena Allah, bismillah. Tentunya dengan ibadah ini kita tata juga rumah tangga kita, anak-anak kita. Ya, jangan kita sibuk ibadah keluarga terlantar, ini juga salah. Ya, tentunya itu harus ada imbasnya. Ya, kita beribadah apapun agama kita tentunya sama untuk menjaga kerukunan, kedamaian, ketentraman. Ya, dalam masyarakat yang utama masyarakat terkecil kita. Ya, dalam rumah tangga kita, kita jaga kerukunannya. Ya. Jangan mentang-mentang, oh istri, saya sudah berkuasa, oh enggak juga. Suami saya kuasa, enggak juga. Sama-sama, semua punya andilnya, semua punya, kalau bahasanya itu semua punya manfaatnya. Ya, suami juga ada manfaatnya, istri juga ada manfaatnya, begitu juga anak. Jadi jangan mentang-mentang atau bahasanya sok-sokan gitu ya. Wah, aku loh yang paling penting, enggak juga. Begitu juga kita bermuamalah di masyarakat. Semua punya manfaatnya, ya. Polisi ada manfaatnya. Ya, semua ada manfaatnya, guru dan seterusnya, semua ada manfaatnya. Namun semua tidak bisa berdiri masing-masing. Karena kita sebagai makhluk sosial. Ya misalnya saya punya baju, saya enggak bisa mau bikin baju ya kan. Mau jahit juga enggak bisa. Nah perlu tukang jahit, perlu beli baju, perlu penjual baju dan seterusnya. Ini adalah bukti bahwa kita itu enggak bisa hanya berdiri sendiri, hanya merasa bahwa saya loh. Kalau udah keluar sayanya ini aduh bahaya ini. Jadi kita lagi, kita yakini bahwa ini adalah pemberian Allah, semua karena Allah, semua untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kita merasa rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri kan gak bagus. Nah kita merasa rendah dari yang lain, padahal Allah menciptakan kita itu dengan sebaik-baik penciptaan. Fi ahsani taqwim, ya. Dalam sebaik-baik penciptaan, maka kita juga harus percaya diri tentunya bahwa kita, oh saya Allah ciptakan baik, sebaik-baiknya ciptaan, maka saya harus beribadah kepada Allah. Karena kita diciptakan itu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka di situ tentunya kita merasa bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita diberikan kemampuan, kekuasaan, apa-apa yang ada di sekitar kita itu adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sebagai guru ya bagaimana memberikan manfaat. Kalau kita sebagai tukang ojek, ya bagaimana memberikan manfaat. Nah itu tentunya. Kalau di RRI Sintang ini Mbak Erlinda, ya alhamdulillah kita mendengar suaranya udah seneng gitu. Semuanya berusaha memberikan manfaat untuk semuanya. Nah ini, ya ini nampaknya belum ada ya Mbak.
1: Ini ada satu tapi chat ini yang masuk.
0: Iya.
1: Dia bertanya ini dari siapa ya? Mau bertanya tentang puasa Arafah menjelang Idul Adha. Itu bagaimana ya Bu Ustazah, 2 hari puasa, apa 8 hari puasa menjelang Idul Adha? Terima kasih Bu Ustazah atas jawabannya.
0: Iya, ibadah puasa di bulan Dzulhijjah ya. Ada yang memulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Ini tentunya hukumnya sunnah ya. Puasa Tarwiyah dan Arafah itu tanggal 8 dan 9. Ya. Ini ada yang udah saya ambil Tarwiyah dan Arafahnya, monggo. Saya ambil dari tanggal 1, silakan. Yang terutama mohon maaf untuk ibu-ibu yang masih punya suami, tolong izin suaminya. Karena ini ibadah sunnah. Ya. Pak, aku mau puasa. Nah, ketika oh iya puasalah, ya sudah. Tapi ketika tidak mengizinkan, maka kita juga tidak bisa puasa. Gitu. Karena ini ibadah sunnah. Nah, kemudian tanggal 10, 11, 12 itu kita memasuki zona tidak boleh puasa. Ya. Jadi ada hari-hari yang tidak boleh puasa, yaitu lebaran. 2 lebaran itu kita tidak boleh puasa. Kemudian ayyamu tasyrik, setelah hari-hari setelah lebaran kurban atau lebaran Idul Adha. Nah, ini tentunya bagaimana kita, silakan aja yang punya kemampuan, saya bisa puasa, silakan. Termasuk kalau perempuan yang lagi haid, itu malah dosa kalau puasa itu. Jadi tidak boleh, ibadah yang salah satu ibadah yang tidak boleh dilakukan orang yang lagi haid atau lagi dosa, lagi hadas besar, itu adalah puasa. Nah ini silakan yang mampu puasa dari hari ini ya, 9 hari sebelum Idul Adha itu silakan. Yang mampu 2 hari Tarwiyah Arafah di tanggal 8 dan 9 itu disilakan ya. Biasanya kalau yang sudah ya, kalau di pesantren itu biasanya juga diajak gitu ya, ketika lingkungannya berpuasa, nah itu kita semangat juga. Nah, kadang-kadang kalau lagi kerja gitu, aduh berat ini nanti harus sana sini atau gimana ya. Ya itu silakan disesuaikan dengan kondisi kita. Bagi yang mampu silakan berpuasa, hukumnya sunnah. Jadi jika dikerjakan itu mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Itu seperti itu. Ada lagi Mbak? Oke ya. Kita kembali ke ibadah kurban ya. Tentunya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Surat Al-Hajj ayat 32. Nah, ini tentunya bagaimana kita melaksanakan ibadah kurban itu karena syiar agama Allah, karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diartikan yang apa, perbuatan keji dan seterusnya. Ini kadang-kadang mohon maaf media itu menggoreng sehingga dibentur-benturkan umat Islam dengan umat lainnya. Karena kita hidup bermasyarakat, tentunya kita saling menjaga. Ya, ini adalah ibadah umat Islam ya. Saya yakin semua umat lain juga saling menghormati. Ketika ada umat lain beribadah, kita jaga kita jaga ketentraman, kita jaga kerukunan tanpa harus dibesar-besarkan ini gini-gini, diviralkan dan seterusnya. Ya kalau memang tidak pantas untuk di video ya enggak usah di video, kan gitu. Kadang ada yang enggak tega lihat darah dan seterusnya, ya sudah enggak usah dilihat gitu loh ya. Kadang ada yang pengen mengabadikan, oh ini saya menyembelih hewan kurban, ya silakan. Intinya kita jaga ketentraman, kita jaga kerukunan kita bersama, karena niat kita adalah karena ketakwaan, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai menimbulkan masalah. Nah, ini ya ada oknum-oknum kadang ya Mbak ya, di viral-viralkan ini begini dan seterusnya. Nah, ada yang sampai melarang enggak bolehnya membeli hewan kurban di sini, di situ, di tempat-tempat tertentu ya. Ini adalah ibadah ya, kembali lagi ibadah. Kami menjalankannya tentunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hasrat untuk ya bahasanya ada yang digoreng gini gitu, enggak usah lah. Intinya semua kita laksanakan adalah untuk ibadah, bukan ada unsur yang lainnya. Itu seperti itu. Iya, tentunya ini alhamdulillah hari ini cukup cerah ya Mbak ya. Jadi kita tadi datangnya pun lebih awal kayaknya. Biasanya agak tergopo-gopo ini. Alhamdulillah hari ini Allah mudahkan, Allah berikan kemudahan kita untuk bisa hadir di RRI Sintang ini. Tentunya kembali lagi saya menggarisbawahi bahwa mengapa kita berkurban di Idul Adha ini, tentunya yang pertama adalah kita niatkan ibadah kepada Allah. Kita ingin bertakwa, menambah ketakwaan kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, tentunya manfaat dari berkurban ini adalah kita menyisihkan sebagian dari harta kita. Ya, kita tahu bahwa ini semua adalah dari Allah, maka kita mengorbankan atau menyisihkan harta kita untuk dijadikan atau untuk dibelikan hewan kurban yang disembelih dan dibagikan kepada sesama kita. Kemudian yang ketiga adalah menjalin silaturahmi. Jadi ketika Idul Adha kita kerjakan, mari kita kerjakan sholat Idul Adha ya. Untuk ibu-ibu mohon maaf, tolong dijaga jangan sampai terjadi fitnah ya, termasuk ya dari penampilan dan seterusnya ketika kita mau menjalankan ibadah sunnah, yaitu sholat Idul Adha. Kemudian selanjutnya tentunya dengan kita berkurban nanti akan diurus oleh orang banyak. Nah itu kita jaga jangan sampai ada emosi, jangan sampai terjadi masalah ya, yang awalnya rukun-rukun kok lalu gara-gara Idul Kurban lalu gitu ya. Jadi kita jaga emosi, kita jaga kerukunan bersama, termasuk pada waktu pembagian hewan kurban. Ini tentunya semua kita rencanakan, kita musyawarahkan bersama. Kemudian sholatnya juga dijaga, jangan sampai karena ngurus hewan kurban lalu sholat duhurnya tentunya ini jangan sampai ditinggalkan ya, karena fasholli lirabbika wanhar, maka kerjakanlah sholat baru perintah untuk berkurban ya. Jadi sholat itu hukumnya wajib, kurban itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan namun belum sampai wajib. Maka saya mengingatkan kembali kepada kita semua, yuk sholatnya dijaga, kurban tetap kita kerjakan. Kalau memang sampai lewat dari zuhur, maka kita sholat duhur dulu, baru kita lanjutkan mengurus hewan kurbannya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Padi-padi warga itu tenggelam dan tidak bisa diselamatkan lagi.
3: Lalu kita punya proyek kulit namanya No Toxic, Less Plastic. Nah, ini memang kita gagas 6 bulan terakhir ini.

0: Dari kawasan Jalan Yeseo Fangore Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Senin 18 Mei 2026. Berita utama pagi ini di antaranya, belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh total. SMP Negeri 2 Sintang menggagas proyek bertajuk No Toxic Less Plastic. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Ribuan warga memadati kompleks Stadion Baning Sintang menyaksikan penampilan drum band Bagindas dalam acara penutupan band Bagindas Pameran Ekonomi Kreatif Kuliner Festival Musik, Panggung Seni dan Hiburan di halaman Gor Apang Semangye Sintang, Sabtu 16 Mei 2026 malam. Dalam kesempatan ini, Bupati Sintang mengajak masyarakat untuk menjauhi narkoba, alkohol, dan pinjaman online karena bisa menyelamatkan diri dari malapetaka. Yang bisa melakukan itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Suasana berlangsung meriah dan tertib serta mendapatkan pengamanan ketat dari TNI, Polri, dan dinas instansi terkait. Belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh total. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Luapan Sungai Tebidah dan Sungai Laar menyebabkan belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh total. Salah seorang warga desa Laar, Andika Dwi Ayu, mengatakan banjir mulai menggenangi pemukiman warga sejak Sabtu 16 Mei 2026. Curah hujan kembali mengguyur kecamatan ini pada Minggu 17 Mei 2026. Dalam beberapa jam, puluhan rumah warga di desa ini terendam banjir mencapai atap rumah. Ada yang tidak sempat menyelamatkan barang berharga, bahkan hasil panen ditampung di rumah juga terendam banjir.
2: Beras, padi, kan orang ini habis musim panen kan kak, jadi padi-padi warga itu tenggelam kak, dan tidak bisa diselamatkan lagi. Soalnya kampung kami kan, kampungnya itu bulat kan kak, terus tengah-tengahnya itu agak tinggi. Jadi kalau tengahnya itu udah banjir kayak tadi, mau lari ke samping pun tidak bisa, karena itu dalam. Banjirnya udah dalam.
1: Sementara itu, Camat Kayan Hulu Sugianto mengatakan saat ini ada 14 desa di Kecamatan Kayan Hulu terendam banjir. Pihaknya masih melakukan pendataan jumlah rumah terdampak termasuk kerugian harta benda. Namun sejauh ini belum ada laporan adanya korban jiwa.
3: Dari desa yang paling ujung, yaitu desa Tanjung Miru, itu terendam banjir. Sampai ke desa hilir, yaitu desa Nangapaya. Dari 31 desa yang ada di Kecamatan Kayan Hulu, yang terendam banjir adalah 14 desa. Masing-masing desa itu saya sebutkan satu persatu, desa Tanjung Miru, desa Riamunti, desa Nangalar, desa Nangaabai, desa Nangkalestari, desa Nangauran, desa Nangaungai, desa Landaubara, desa Nangatibidah, desa Ntogong, desa Kebarau, Desa Tanjung Bunga, Desa Amponyang, dan terakhir yaitu desa yang paling hilir adalah Desa Nangapaya.
1: Sugianto menghimbau seluruh warga di 14 desa terdampak dan desa sekitar bantaran Sungai Tebidah serta Sungai Laar untuk terus waspada terhadap potensi banjir bertambah tinggi, segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Suryatini melaporkan.
0: Polres Sekadau kerahkan 130 personil untuk pengamanan pelaksanaan ibadah kenaikan Isa Al-Masih di Kabupaten Sekadau, Kamis 14 Mei 2026. Pengamanan dilaksanakan secara serentak di puluhan gereja yang tersebar di wilayah kota Sekadau dan sekitarnya dengan pola pengamanan terbuka dan tertutup sesuai sprint yang telah diterbitkan Polres Sekadau. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasih Humas AKP Triyono menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan aman, lancar, dan hikmat. Guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menekan jumlah sampah plastik, SMP Negeri 2 Sintang menggagas proyek bertajuk No Toxic Less Plastic. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menekan jumlah sampah plastik di Kabupaten Sintang, SMP Negeri 2 Sintang menerapkan larangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan sekolah, termasuk di area kantin sekolah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen sekolah dalam mendukung gerakan peduli lingkungan dan menciptakan budaya hidup bersih bagi seluruh warga sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Sintang Ignatius Asong mengatakan, pihak sekolah telah menggagas sebuah proyek bertajuk No Toxic Less Plastic yang fokus pada pengurangan penggunaan plastik sekaligus edukasi pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Menurut Asong, program tersebut tidak hanya menyasar para siswa, tetapi juga melibatkan seluruh keluarga besar SMP Negeri 2 Sintang, mulai dari tenaga pendidik hingga pengelola kantin sekolah. Melalui program tersebut, sekolah ingin membangun kesadaran bersama terkait persoalan sampah yang harus menjadi perhatian seluruh pihak. Ia menilai, persoalan sampah plastik saat ini bukan lagi persoalan kecil, melainkan tantangan serius yang memerlukan kepedulian dan kerjasama semua pihak. Oleh sebab itu, sekolah terus mendorong terciptanya kebiasaan positif seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa wadah makan dan minum sendiri, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
4: Kami punya satu proyek yang waktu itu pernah diresmikan oleh Bapak Bupati, ya, kami juga apresiasi. Waktu kita punya proyek kulikuler namanya No Toxic Less Plastic. Nah, ini memang kita gagas 6 bulan terakhir ini, kita memberikan edukasi kepada semua keluarga besar SMP Negeri 2 Sintang, tidak hanya siswa tapi juga guru dan kantin, ya, untuk kiranya dapat berpartisipasi di dalam menanggulangi masalah sampah ini. Karena tentu kita melihat bahwa masalah sampah ini kan bukan masalah yang ringan sebenarnya. Jadi ini perlu kerjasama dari kita, ya.
1: Asong menambahkan, dukungan dari pemerintah daerah menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus menjalankan berbagai program lingkungan yang edukatif dan berkelanjutan. Melalui program No Toxic Less Plastic, SMP Negeri 2 Sintang berharap dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam mengurangi penggunaan plastik, sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup sejak dini. Langkah tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak positif tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di tengah masyarakat melalui kebiasaan baik yang diterapkan para siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Personil Polsek Menukung terus mensosialisasikan layanan pengaduan masyarakat terhadap perilaku personil Polri. Sosialisasi rutin dilaksanakan di tempat-tempat keramaian dan daerah pemukiman warga. Kapolsek Menukung Ibtu Suyono mengatakan sosialisasi tersebut merupakan langkah nyata untuk memastikan masyarakat mengetahui layanan pengaduan masyarakat sebagai wadah untuk melaporkan perilaku anggota Polri dalam melaksanakan tugas. Ibtu Suyono menambahkan saat sosialisasi, petugas juga mendampingi dan menyampaikan langkah-langkah serta teknis dalam penyampaian pengaduan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dalam upaya menjaga kondusivitas wilayah di Kabupaten Melawi, Satuan Lalu Lintas Polres Melawi terus mengintensifikan kegiatan patroli rutin di pagi, siang, dan malam hari. Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon melalui Kasat Lantas AKP P. Supriyatna mengatakan langkah yang dilakukan tersebut guna memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di tengah masyarakat. AKP Supriyatna menambahkan, melalui patroli rutin tersebut juga diharapkan dapat mencegah aksi berbahaya, balapan liar, dan penggunaan knalpot. Kendaraan tidak sesuai spesifikasi. Tiga titik ruas jalan di Desa Pedadang menuju Semubuk Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sulit dilintasi kendaraan karena licin dan berlumpur. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Curah hujan tinggi menyebabkan 3 titik ruas jalan di Desa Pedadang menuju Semubuk, Kecamatan Ketunga Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sulit dilintasi kendaraan karena licin dan berlumpur, aktivitas transportasi darat terganggu. Salah seorang pelintas jalan, Ira, mengakui kesulitan melintasi jalan yang licin dan berlumpur, namun tetap harus ditempuh meskipun memerlukan waktu lama dari kondisi normal.
6: Inilah susahnya ya, kalau udah hujan ya, jalannya licin, kemudian lumpur, apalagi kalau kita pakai motor yang masih motor rendah lah ya, jadi gak bisa lewat karena memang bannya itu udah gak bisa jalan lagi, jadi kita harus berhenti dulu untuk buang tanah-tanah yang ada di motor. Kemudian juga kalaupun gak hujan, biasanya memang ada genangan-genangan air, tetap aja, jadi tetap sulit juga untuk dilewati.
1: Hal yang sama disampaikan Kepala SMA Negeri 1 Ketunga Hilir, Sukarti, mengatakan harus berangkat mengajar menuju sekolah lebih awal ketika curah hujan tinggi dan memberikan toleransi keterlambatan siswa datang ke sekolah pada kondisi tertentu mengingat tidak ada jalur alternatif menuju sekolah.
7: Terparah adalah Semubuk, ada 3 titik dekat kantor camat, itu dah motornya sudah lewat jalan warga, bukan jalan negara lagi. Kemudian maju sedikit itu 2 titik terparah. Kiri kanannya itu udah dalam semua, hanya ambil tengah saja. Ya bisa, itu pun kalau dihantam mobil itu lebih parah lagi itu. Jadi udah nggak bisa lewat kiri kanannya karena kiri kanannya rawa seperti itu. Jadi ini terus terang sangat prihatin kita dengan kondisi jalan seperti ini. Terutama saya prihatin itu dengan siswa saya nih. Bukan hanya siswa saya, dari anak SMP ya, SMP SMA yang mengarahnya itu satu jalur tuh menuju ke SMA 1 Ketunga Hilir dan SMP 2. Ketunga Hilir.
1: Dua sekolah yang melintasi jalur ini yakni SMA Negeri 1 Ketunga Hilir dan SMP Negeri 2 Ketunga Hilir, dikatakan Sukarti sejauh ini sudah mendapatkan respon dari pemerintah Kabupaten Sintang bekerja sama dengan perusahaan untuk memberikan jalan darat yang memadai. Armada berupa alat berat dan perlengkapan perbaikan jalan sudah dikerahkan ke lapangan dan segera dilakukan perbaikan jalan. Sukarti mengapresiasi kerja pemerintah dan perusahaan kolaborasi memajukan dunia pendidikan dan memudahkan akses transportasi darat bagi masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Staf ahli Bupati Sintang bidang hukum politik dan pemerintahan Asmidi mewakili Bupati Sintang berharap agar seluruh anggota King Retail Klub Cabang Sintang bisa dan terus menjadi pelopor tertib berlalu lintas saat berkendara di jalan raya. Harapan tersebut disampaikan Asmidi saat menghadiri anniversary ke-15 King Retail Club Cabang Sintang di Ex-Labter Susilo Sintang Sabtu 16 Mei 2026. Menurut Asmidi, momentum ulang tahun ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan perayaan semata, tetapi juga menjadi refleksi untuk terus menjadikan komunitas ini sebagai wadah yang positif, kreatif, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Komunitas otomotif harus mampu menunjukkan bahwa hobi dan kebersamaan dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai sosial, kepedulian, serta tanggung jawab. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Senin 18 Mei 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh total. SMP Negeri 2 Sintang menggagas proyek bertajuk No Toxic, Less Plastic. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda, selamat pagi dan tetap semangat.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup, dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: untuk update informasi terkini dari seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Kami berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak, dan tentunya rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Antikong, Sanggau, dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
1: Selamat pagi
2: juga rekan Fatih.
0: Baik, di sana ada rekan kami Herlinda, Faisal, Sri Wahyuni, dan juga Firdaus. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, kami update terlebih dahulu kondisi terkini ya dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan kami Herlinda di sana.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih. Selamat pagi rekan-rekan semuanya di pagi hari
0: baik,
1: ini.
0: Baik, masih di mute sepertinya ya.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih dan rekan-rekan yang lainnya yang bertugas di pagi hari ini. Kalau cuaca untuk di Kota Sintang di pagi hari ini belum terlihat titik terang begitu ya. Masih, tadi juga masih gerimis-gerimis begitu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, dan untuk aktivitas di jalan raya ini tertib, aman, lancar, dan sudah melakukan aktivitas seperti biasa. Anak-anak sekolah juga sudah masuk, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Antikong. Rekan Faisal, bagaimana kondisi terkini?
3: Oke, rekan Fatih dan juga rekan-rekan, selamat pagi ya tentunya untuk kita semua. Dan kalau untuk di wilayah perbatasan Antikong pada pagi hari ini cukup dingin ya untuk suhu di luar ruangan. Kemudian masih terpantau berawan juga, dan pastinya kalau melihat bukit di depan studio ini masih belum kelihatan, artinya masih tertutup kabut ya rekan Patih. Dan untuk arus lalu lintas di jalan lintas Malindo pada pagi hari ini terpantau masih lengang, dan hanya ada 1 dan 2 kendaraan saja yang terpantau melintasi, Patih.
0: Baik, terima kasih. Seru ya bisa lihat bukit gitu. Jadi patokannya bukit yang untuk melihat masih ada kabut atau tidak begitu ya di Antikong. Baik. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan kami Sri Wahyuni di sana. Bagaimana kondisi terkini, Sri Wahyuni?
4: Ya Fatih, teman-teman dan juga pendengar, selamat pagi, karena hari Senin adalah hari yang paling sibuk katanya ya, karena aktivitas masyarakat Kota Sanggau juga sudah terlihat cukup padat, apalagi di pasar-pasar tradisional Fatih, dan juga menuju sekolah-sekolah pada kesempatan pagi hari ini. Kalau cuaca masih mendung ya, lumayan berkabut di kawasan Sabang Merah, dan karena dari semalam sampai pagi tadi masih hujan Fatih.
0: Baik, terima kasih Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kita bergeser ke Sambas bersama rekan kami Firdaus di sana. Silakan Firdaus.
5: Ya, selamat pagi Fatih, pendengar, dan juga rekan-rekan di Sambas pada edisi pagi hari ini ya, Senin. Pantauan cuacanya cerah berawan, dan untuk arus lintas masih terlihat cukup lengang aja Fatih.
0: Baik, begitupun di Kota Pontianak pagi ini juga tampak cerah berawan pendengar, dengan suhu 26 derajat Celcius ya dari Kota Pontianak. Dan kemudian kami juga melakukan pemantauan dari CCTV di Sub Kota Pontianak, di mana saat ini kami pantau Jalan Ahmad Yani tepatnya di Tugu di Gulis pendengar, sudah tampak keramaian ya masyarakat yang sudah mulai beraktivitas, juga tampak petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Untuk Anda yang melintas tentunya kami imbau untuk berhati hati dan patuhi rambu lalu lintas. Itu dia pendengar untuk informasi awal dari masing-masing satker. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 734987 untuk update informasi terkini dari sekitar Anda. Dan tentunya pendengar, di hari Senin ini banyak sekali informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari informasi di kabar dari Kalbar, akan kami hadirkan informasi pertama dari tingginya curah hujan di Kabupaten Sintang ya, mengakibatkan bencana banjir merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Kayan Hulu sehingga menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih. Untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana luapan Sungai Tebida dan Sungai Laar ini menyebabkan belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh total, dan salah seorang warga Desa Laar, Andika Dwi Ayu, mengatakan banjir mulai menggenangi pemukiman warga sejak Sabtu 16 Mei 2026. Curah hujan kembali mengguyur kecamatan ini hari Minggu 17 Mei 2026. Dalam beberapa jam, puluhan rumah warga di desa ini terendam banjir mencapai atap rumah. Ada yang tidak sempat menyelamatkan barang berharga, bahkan hasil panen ditampung di rumah juga terendam banjir. Nah, hujan deras dari sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pagi

0: Ini banjir kedua, satu hari sebelumnya juga terjadi banjir, cuma tidak sampai setinggi ini, hanya beberapa rumah saja yang terendam. Kalau ini hampir semua rumah terendam banjir. Orang kan habis panen padi, di rumah hasil panen terendam banjir, kata Andika Dwi Ayu. Nah, sementara itu, Camat Kayan Hulu Sugianto mengatakan, saat ini ada 14 desa di Kecamatan Kayan Hulu terendam banjir. Pihaknya masih melakukan pendataan rumah terendam, termasuk kerugian harta benda. Namun sejauh ini belum ada laporan adanya korban jiwa. Desa Tanjung Miru, Riamunti, Desa Nanga Laar, Nanga Abai, Nangka Lestari, Nanga Oran, Nanga Ugai, Desa Landau Bara, Nanga Tebidah, Entongong, Kebarau Tanjung Bunga, Empoyang, dan Desa Nangapaya, kata Sugianto. Sugianto menghimbau kepada warga, khususnya yang mengalami bencana banjir, agar segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sugianto menghimbau seluruh warga di 14 desa terdampak dan desa sekitar bantaran Sungai Tebidah serta Sungai Laar untuk terus waspada terhadap potensi banjir bertambah tinggi, segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hujan masih berpotensi terjadi, amankan dokumen penting, matikan listrik jika air mulai masuk rumah, dan segera hubungi aparat desa atau posko darurat jika butuh evakuasi. Demikian Fatih, informasi pertama dari Kabupaten Sintang.
1: Baik, terima kasih rekan Herdida atas laporan Anda dari Sintang. Semoga segera teratasi ya banjir yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sanggau, pendengar, bersama rekan kami Sri Wahyuni akan melaporkan warga Sanggau diminta waspadai ancaman mematikan hantavirus. Lengkapnya silakan Sri Wahyuni.
2: Ya, betul sekali Fatih dan juga pendengar, di mana pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori menjelaskan bahwa hantavirus ini merupakan penyakit yang perlu kita waspadai, yaitu virus yang menyerang saluran pernafasan dan juga berisiko menyebabkan kematian jika terlambat ditangani. Ia mengatakan penularan hantavirus dapat terjadi melalui kotoran air kencing dan makanan yang tercemar tikus. Karena itu masyarakat diminta menjaga kebersihan rumah dan juga lingkungan sekitar. Disampaikan Najori, fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan dengan Ketapang juga telah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan karena warga yang mengalami gejala itu diminta segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Ia juga menegaskan hingga saat ini belum ada vaksin khusus untuk hantavirus dan pencegahan paling efektif adalah menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan tikus di rumah. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni, tapi semoga informasi ini tidak mengenai hantavirus ini pendengarnya tidak menjadikan kepanikan begitu di tengah masyarakat kita. Kemudian kami hadirkan juga informasi dari RRI Pontianak, pendengar, mengenai kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Kota Pontianak yang dinilai membawa dampak positif bagi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di Kalimantan Barat. Selain mengunjungi Dekranasda Kalbar, rombongan juga meninjau Kampung Caping sebagai salah satu sentra kerajinan lokal unggulan daerah. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Muhammad Fahmi, mengatakan kehadiran pemerintah pusat menjadi motivasi besar bagi pelaku UMKM agar terus berkembang di tengah tekanan ekonomi global dan nasional. Selain itu, pendengar, berbagai pelatihan dan pendampingan yang diinisiasi Dekranasda Kalimantan Barat diharapkan mampu membantu pengrajin menciptakan nilai tambah dan beradaptasi dengan perkembangan digital. Melalui energi pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendamping, UMKM di Kalimantan Barat diyakini mampu naik kelas sekaligus menjadi penggerak ekonomi kreatif daerah yang lebih kompetitif. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Antikong. Rekan kami Faisal akan melaporkan Koni Sanggau diharapkan cetak atlet berprestasi. Selengkapnya silakan Faisal.
3: Iya, benar sekali rekan Fatih ya. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan pengurus KONI Kabupaten Sanggau yang baru saja dilantik diharapkan mampu bekerja maksimal dalam membina atlet daerah. Menurutnya, sinergi dengan pemerintah daerah dan cabang olahraga dinilai sangat penting untuk meningkatkan prestasi atlet. Dan Fatih dan juga rekan-rekan, ia mengungkapkan di kesempatan yang sama, saat ini KONI Sanggau membawahi 34 cabang olahraga yang menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet daerah. Dukungan seluruh pihak dinilai menjadi kunci kemajuan olahraga di Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Barat juga harus menjadi salah satu fokus utama KONI Sanggau. Ajang tersebut diharapkan menjadi langkah awal mencetak atlet berprestasi hingga ke tingkat nasional. Melalui pembinaan ini yang berkelanjutan, ia berharap KONI Sanggau mampu melahirkan atlet potensial yang mengharumkan nama daerah. Prestasi olahraga dinilai dapat menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi generasi muda di Kabupaten Sanggau. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian kita ke Sambas mengenai pembangunan jembatan Aramco Desa Tekarang dipantau langsung ya oleh Dandim 1208 Sambas. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
4: Baik Fatih dan pendengar, pembangunan infrastruktur di daerah tentu menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat, dan kehadiran jalan serta jembatan yang layak bukan hanya mempermudah akses perjalanan, tetapi juga membantu aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga hubungan sosial warga sehari-hari. Nah, di Kabupaten Sambas, pembangunan jembatan Aramco di Desa Tekarang saat ini turut mendapat perhatian langsung dari jajaran Kodim 1208 Sambas, dan Komandan Kodim Letkol Infanteri Dwianto Kusumo turun langsung meninjau lokasi pembangunan untuk melihat perkembangan pengerjaan jembatan tersebut. Dalam kunjungannya, Dandim juga berdialog bersama aparat desa, pekerja, dan masyarakat sekitar untuk mendengarkan kondisi di lapangan serta berbagai kendala yang dihadapi selama proses pembangunan berlangsung. Menurut beliau, keberadaan jembatan ini nantinya akan sangat membantu masyarakat, terutama sebagai akses penghubung untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari urusan ekonomi, pendidikan, hingga kegiatan sosial warga di sekitar Desa Tekarang. Masyarakat pun menyambut baik pembangunan jembatan tersebut. Warga juga berharap kehadiran jembatan Aramco bisa memperlancar mobilitas dan memberikan dampak positif bagi perkembangan wilayah mereka di kedepannya. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kemudian pendengar, kami juga ajak Anda kembali untuk bersama kami menyapa dan juga mengirimkan informasi dari sekitar Anda ya. Silakan WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Dan kali ini kami hadirkan juga informasi dari Pontianak pendengar, di mana laga semifinal FVZ Men's Volleyball Champions League 2026 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat menghadirkan dua pertandingan sengit. Wakil Iran Fulat Sirjan Iranian dan tuan rumah Jakarta Bayangkara Presisi sama-sama memastikan tiket ke partai final usai menyingkirkan lawan-lawannya. Tim voli putra asal Iran, Fulat Sirjan Iranian tampil dominan saat menghadapi wakil Jepang, Jitek Sting Aichi pada babak semifinal yang berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Sejak set pertama, Fulat Sirjan juga langsung menekan melalui servis keras dan serangan cepat yang membuat tim Jepang kesulitan mengembangkan permainan. Meski Jitek Sting sempat bangkit dan mencuri satu set, konsistensi permainan tim Iran akhirnya membawa mereka memastikan kemenangan dan melaju ke babak final. Pemain Fulat Sirjanian Iranian Tokteh juga mengatakan bangga ya atas pencapaian timnya yang berhasil menembus partai puncak. Sementara itu pendengar, pada semifinal lainnya Jakarta Bayangkara Presisi tampil impresif di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Hyundai Capital Skywalker asal Korea Selatan. Didukung ribuan supporter, Bayangkara mampu mengamankan set pertama dengan skor tipis. Pertandingan semakin sengit di set kedua sebelum akhirnya tuan rumah kembali unggul. Di set ketiga Bayangkara sempat tertinggal namun berhasil bangkit melalui permainan agresif dan blok yang solid hingga memastikan kemenangan telak 3-0. Pertemuan Jakarta Bayangkara Presisi dan Fulat Sirjanian Iranian di partai final FVZ Men's Volleyball Champions League pun berlangsung menarik dan penuh tensi. Kedua tim menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara dan akhirnya Bayangkara yang keluar sebagai juara di FVZ Men's Volleyball Champions League 2026 di Kota Pontianak. Tentunya kami ucapkan selamat ya kepada tuan rumah Jakarta Bayangkara Presisi yang berhasil meraih kemenangan ya di FVZ Men's Volleyball Champions League 2026. Kemudian pendengar, masih seputar informasi olahraga, kami hadirkan dari RR Yantikong mengenai petinju Daud Yordan yang siap bertarung kembali di Pontianak. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Faisal.
1: Oke, rekan Fatih, dari voli kita geser ke ring tinju ini ya. Petinju profesional Daud Yordan memastikan akan segera kembali bertanding pada September 2026 mendatang di Pontianak. Ia menjelaskan pertandingan tersebut direncanakan digelar di Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ia juga mengungkapkan di tengah kesibukannya sebagai Ketua KONI Provinsi Kalimantan Barat dan anggota DPD RI, ia tetap fokus menjalani persiapan pertandingan. Daud menilai ajang tersebut menjadi momentum memajukan olahraga di Kalimantan Barat. Ia juga menyampaikan calon lawan yang akan dihadapi berasal dari Eropa. Namun hingga kini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari organisasi terkait penetapan lawan tanding. Pertandingan tersebut diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat sekaligus meningkatkan gairah olahraga tinju di Kalimantan Barat. Daud Yordan juga berharap ajang itu mampu memotivasi atlet muda daerah untuk terus berprestasi. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian kita bergeser ke Sintang. Informasi mengenai situasi Kamtipmas ya di Kabupaten Sintang. Jajaran Sekadau, maksud kami pendengar, jajaran Polres Sekadau intensif melakukan patroli malam di sejumlah wilayah rawan gangguan keamanan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang, di mana Polres Sekadau ini melakukan patroli malam hingga dini hari. Pengawasan difokuskan pada titik-titik yang masih aktif dan berpotensi menimbulkan kerawanan pada Jumat 15 Mei 2026. Nah, kegiatan tersebut dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Sekadau Ibtu Zainal Abidin yang saat itu bertugas sebagai perwira pengawas. Patroli dimulai sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan personil piket fungsi. Nah, petugas menyisir jalur utama kota Sekadau hingga kawasan pasar. Di lokasi ini polisi tidak hanya melakukan pemantauan tetapi juga berdialog langsung dengan warga dan pengendara yang masih beraktivitas. Nah, aktivitas masyarakat di kawasan pasar yang masih berlangsung hingga larut malam menjadi perhatian kami dalam menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Dan Ibtu Channel turun langsung menyapa masyarakat sekaligus memastikan situasi tetap aman. Beberapa pengendara yang berhenti di area pasar juga dihampiri sebagai langkah preventif dan mengantisipasi potensi gangguan Kamtipmas. Nah, selain kawasan pasar, patroli turut menyasar titik minim penerangan dan lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul. Di sana, petugas memberikan imbauan agar masyarakat tetap waspada serta bersama-sama menjaga lingkungan. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasih Humas AKP Triyono mengatakan, patroli pada jam rawan merupakan bagian dari upaya pencegahan. Kehadiran personil pada waktu rawan diharapkan mampu mencegah potensi gangguan Kamtibmas, terutama tindak pidana 3C. AKP Triyono menambahkan, patroli tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga membangun komunikasi dengan masyarakat. Nah, menurutnya, pendekatan dialogis penting untuk menumbuhkan kesadaran bersama. Dengan pola patroli yang menyasar titik rawan, diharapkan situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Sekadau tetap aman dan kondusif. Demikian rekan Pati untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang.
0: Baik, terima kasih rekan kami Herlinda. Kemudian pendengar dari Sekadau kita bergeser ke Sanggau. Rekan kami Sri Wahyuni akan melaporkan Brigade Pangan di Sanggau fokus pengembangan komoditas padi. Selengkapnya silakan Sri Wahyuni.
3: Ya, Fatih dan juga pendengar, di mana Kepala Bidang Penyuluhan DKPTHP Sanggau, Minarman Minuk juga menyampaikan program Brigade Pangan di Sanggau saat ini difokuskan pada pengembangan komoditas tanaman pangan, terutama padi. Nah, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pangan melalui optimalisasi lahan pertanian. Ia menyebut program Brigade Pangan ini dilaksanakan di wilayah yang telah menerima intervensi optimalisasi lahan dan juga cetak sawah rakyat. Ia berharap pelaksanaan ini mampu mendukung peningkatan produksi pertanian di sejumlah kawasan pengembangan. Nah, selain fokus pada pengembangan lahan, dikatakannya pemerintah daerah juga menyiapkan langkah penguatan sumber daya manusia di sektor pertanian. Upaya tersebut juga dilakukan melalui regenerasi petani untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan. Minarman menegaskan pelaksanaan Brigade Pangan ini berjalan di sejumlah wilayah pengembangan pertanian di Kabupaten Sanggau, dan program ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
0: Baik, terima kasih atas informasi Anda dari Sanggau, Sri Wahyuni. Kemudian kita bergeser ke Sambas. Rekan kami Firdaus akan melaporkan mengenai warga geger gudang rongsokan di Kecamatan Tebas terbakar hebat. Selengkapnya, silakan Firdaus.
4: Ya, betul Fatih dan pendengar, musibah kebakaran masih menjadi hal yang perlu kita waspadai bersama, terutama di kawasan pemukiman maupun tempat usaha yang menyimpan banyak barang mudah terbakar. Jadi selain menimbulkan kerugian materi, kebakaran juga sering memicu kepanikan warga karena api bisa membesar dengan cepat dan merambat ke bangunan di sekitarnya. Namun, suasana mencekam sempat terjadi di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas setelah sebuah gudang rongsokan di kawasan Sentarung dilaporkan terbakar pada Sabtu malam sekitar pukul 11 malam. Kobaran api yang cukup besar membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah, bahkan kepulan asap tebal terlihat dari kejauhan dan sempat menarik perhatian masyarakat sekitar. Sejumlah warga juga tampak membantu proses pemadaman sambil merekam kejadian tersebut melalui media sosial. Gudang itu diketahui menyimpan berbagai barang bekas dan material yang mudah terbakar, sehingga api dengan cepat membesar. Beberapa unit mobil pemadam kebakaran pun langsung diterjunkan ke lokasi untuk mencegah api merembet ke bangunan lain di sekitar area kebakaran. Petugas pemadam bersama warga berjibaku memadamkan api hingga akhirnya kondisi perlahan berhasil dikendalikan. Hingga informasi terakhir, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan dan pendataan oleh pihak terkait. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Dan informasi tersebut pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Dari ruang dengar Anda nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih rekan-rekan kami ya di Sintang, Antikong, Sanggau dan Sambas. Terima kasih.
3: Terima kasih kembali ya,
0: Terima kasih kembali Fatih. Baik, tetap semangat ya di hari Senin.
1: Tetap semangat.
0: Baik, pendengar, dan beberapa saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

dua tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat